0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Ian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita.

0: bahannya. Yang radikal, apa mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, pisah, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai enam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau ya, jemaah.
3: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Musdalifah

0: langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Barkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Barkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Barkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
1: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
6: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
5: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus menunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
6: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
6: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
7: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
6: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
8: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
9: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani dari Banjarmasin pagi. Nah, pendengar, kita tahu bahwa kota Banjarmasin ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa, ya. Tentunya didukung oleh pertumbuhan berbagai industri kecil dan menengah atau IKM, ya. Nah, hal tersebut, ya, ini sempat disampaikan oleh Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Pak Dedi Hamdani, ya. Nah, di mana Pak Dedi sempat menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terus melakukan pembinaan kepada pelaku IKM, ya, atau pelaku industri kecil dan menengah. Dari mulai dari aspek administrasinya, standarisasinya juga, ya, dari standarisasi produk dan segala macamnya, hingga standarisasi peningkatan kualitas. Dan menurut Pak Dedi sendiri, tujuan akhir dari pembinaan tersebut adalah memperluas akses pasar, termasuk pasar ekspor yang memiliki potensi yang sangat besar. Jadi ternyata pendengar, sebenarnya produk-produk unggul di Banjarmasin itu memiliki peluang yang cukup besar di pasar internasional, ya. Nah, jadi Disperdagin sendiri bekerja sama dengan Bea Cukai dan didukung oleh pihak perbankan, ya. Ini melakukan koordinasi, ya, agar produk unggulan di Kota Banjarmasin ini dapat nembus pasar ekspor, ya. Dan berdasarkan estimasi dari data data BPS sendiri, pendengar, potensi ekspor di Kota Banjarmasin ini punya kita ini sebenarnya mencapai lebih dari 1 triliun loh. Tapi peluang tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal, kata Pak Dedi. Nah, Pak Dedi juga menyampaikan bahwa sejumlah produk lokal sebenarnya telah masuk ke pasar luar negeri. Tapi ekspor tersebut belum tercatat, ya, atas nama Kota Banjarmasin. Karena proses pengirimannya masih melalui kota-kota lain seperti Surabaya, Semarang, atau Jakarta. Nah, jadi menurut Pak Dedi sendiri, keterbatasan koneksi langsung ke pasar internasional ini membuat komoditas asal Kota Banjarmasin harus dikirim terlebih dahulu melalui pelabuhan di luar daerah. Akibatnya apa? Tidak sedikit produk lokal yang kehilangan identitas atau merek aslinya ketika memasuki pasar internasional atau pasar ekspor. Dan salah satu produk unggulan Kota Banjarmasin yang memiliki potensi besar untuk diekspor itu pasti dong salah satunya adalah kain sasirangan. Kemudian ada juga produk olahan pangan, kerajinan, ya, mulai dari kerajinan rotan, ada kerajinan bambu, ya, kemudian juga kayu olahan, furniture, kemudian ada juga minyak atsiri, ya, hingga produk herbal juga ada. Di mana komoditas itu sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi khusus di kawasan ASEAN dan wilayah Asia Timur. Dan Disperdagin juga mengimbau kepada para pelaku UMKM agar tidak ragu, ya, mencari informasi terkait ekspor melalui instansi terkait termasuk Bea Cukai, di mana menurutnya pendampingan dan bimbingan yang tersedia itu dapat membantu para pelaku usaha memahami prosedur ekspor sekaligus memperluas pasarnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat internasional. Di mana Disperdagin juga berharap potensi ekspor yang dimiliki Kota Banjarmasin dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk produk-produk lokal yang mengangkat nilai budaya dan konsep berkelanjutan sebagai keunggulan di pasar global.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
3: Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta Prosota RRI Banjarmasin, pendengar, kami dari komdiki.go.id. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, di mana Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Demikian Cek Fakta Prosatu RRI Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Prosatu RRI.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya. Dan di pagi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, kita akan membahas tentang Festival Kuntau se-Kalimantan Selatan yang akan digelar kolaborasi dari KNPI dan APSBI Kota Banjarmasin. Dan tentunya kita juga sudah hadirkan narasumber kita yang akan membersamai kita di dialog olahraga pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Arief Tirtana selaku promotor dan juga penyelenggara acara Festival Kuntau. Selamat pagi Mas Arief.
1: Oke, selamat pagi juga Mas Robi. Oke,
0: kabarnya bagaimana Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ketemu lagi ya Mas?
1: Iya, tapi dua dengan kali dalam satu bulan inilah kurang lebih kita.
0: Dengan bahasan yang berbeda.
1: Betul.
0: Tapi ada miripnya.
1: Betul, masih okay. Olahraga.
0: Masih olahraga di olahraga masyarakat ya?
1: Iya betul, masih di bawah naungan KORMI juga Mas Eh.
0: Betul, dan tentunya kita mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon dan juga WA di 0811-5111-410 dan juga bisa di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang festival yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ya, kita ingin tahu nih latar belakang dari pelaksanaan Festival Kuntau se-Kalimantan Selatan ya. Ini kan kolaborasi dari KNPI dan juga APSBI Kota Banjarmasin. Mungkin bisa disampaikan apa sih Mas latar belakang dengan Festival Kuntau ini?
1: Oke, jadi mungkin ulun di sini mewakili ya, mewakili sebagai panitia dan penyelenggara ini, yang dimana kita mungkin untuk Festival Kuntau ini visi misinya yang jelas adalah untuk mengangkat budaya. Nah, budaya kita yang ada di Kalimantan Selatan, yang dimana kita juga pengennya para praktisi kuntau terutama ya, karena kalau kita bicara silat kan silat itu luas, silat itu banyak alirannya dan genrenya lah gitu. Nah, yang kita mau ini adalah untuk para praktisi kuntau tradisional. Nah, jadi tujuannya untuk memasyarakatkan lagi, mensosialisasi ke lebih banyak masyarakat, terutama kita akan melaksanakannya ini di Duta Mall.
0: Okay.
1: Nah, di atrium 2 yang dimana kan Duta Mall itu pastinya banyak pengunjungnya, terutama di hari Minggu. Nah, makanya kami mencoba untuk melaksanakan event ini di tempat yang memang tujuannya bisa terjangkau lebih banyak lagi masyarakat, dan juga mungkin memberikan semangat kepada para pegiat kuntau yang ada di Kalimantan Selatan. Karena mungkin dalam kurun waktu 1-2 tahun ini ya belum banyak event kuntau terkhususkan ya. Kalau event silat mungkin banyak, tapi yang khusus kuntau. Makanya ini jadi salah satu cara kami biar yang muda-mudinya pun semangat gitu. Nah, dengan adanya pertandingan atau festival ini, yang kami panitia juga kan berkolaborasi dengan KNPI, yang kami terima kasih banyak juga pihak KNPI ini, terutama ketua KNPI Mas Arifin itu ya, yang dari Kota Banjarmasin sangat support gitu. Nah, sangat mendukung acara ini, bahkan beliau tanpa ragu langsung bilang gas untuk acara ini. Terus terima kasih banyak juga kepada Pak Wali Kota, Pak Yamin kemarin itu juga langsung ketemu sama kami, beliau juga supportnya luar biasa. Nah, dan dari APSBI pun sama, mereka sangat antusias karena mereka yang punya pegiat lah istilahnya kan, untuk yang membina dan menghandle itu untuk Pak Sukri namanya, ketua Kota Banjarmasin untuk APSBI. Nah, makanya dengan kolaborasi ini ya jelas tujuan kami mudah-mudahan semakin banyak event kuntau, terus lebih banyak lagi bertambah lagi pegiatnya. Nah, itu sih visi misi yang utama dulu.
0: Nah, ini itu nanti menyasarnya apakah memang untuk anak muda, apakah umum?
1: Kalau ditanya target ya atau marketnya, pengennya sih ya jelas kita muda-mudi dong gitu. Nah, karena itu regenerasi kan istilahnya untuk kedepannya. Tapi tidak menutup juga mau itu yang dewasa ataupun yang, mohon maaf ya, usianya sudah kelas veteran. Kalau memang minat belajar kan kembali itu nanti ke tempat perguruannya seperti apa, dan dari apa ya istilahnya, dari pelatihnya seperti apa. Tapi kalau di kami berharapnya ya yang penting dulu budaya ini dilihat masyarakat aktif. Nah, bukan hanya ada namanya, tapi aktif di masyarakat, tidak hanya di sosial media lah, betul, tapi betul. Secara real kita juga ada eventnya. Kalau sosial media mungkin kita bisa perorangan kan, individual gitu, kayak mungkin Ulun bikin konten tentang Kuntau atau mengulik Kuntau. Tapi kalau yang event resmi kan beda, itu kan lebih banyak targetnya. Makanya ya mudah-mudahan regenerasinya adalah dari sini. Mungkin makin banyak yang berminat, mungkin yang datang ke mall nih, istilahnya lah, niatnya cuma jalan-jalan hari Minggu, pas lihat ada festival Kuntau, siapa tahu anak beliau jadi minat nih, eh kayaknya boleh tuh belajar Kuntau. Pas kan, kita orang Banjarmasin, kita orang Banjar, belajar Kuntau kan nyambung tuh gitu. Nah.
0: Sekalian ya misalnya ada masyarakat yang tertarik.
1: Jadi budaya lah, kita ngangkat budaya juga di sini. Dan ini tidak hanya untuk kami, tapi untuk semua orang juga. Nontonnya kan gratis juga tuh. Kalau kita datang ke mall kan kita nggak ada pungutan tiket dan lain-lain. Jadi ya tidak ada salahnya gitu. Nah, siapa yang mau tahu atau tertarik lah istilahnya untuk Kuntau ini. Gitu.
0: Ini kan se-Kalimantan Selatan mas. Berarti memang targetnya untuk se-Kalsel.
1: Betul. Jadi target kami sebenarnya awal itu niatnya cuma pengen Kota Banjarmasin aja. Jadi dari kami yang panitia penyelenggara kumpul-kumpul dulu nih. Kita mau adain acara Kuntau nih dan kolaborasi juga kan dengan Duta Mall. Tapi setelah kita coba sounding ya ke beberapa kawan atau senior-senior yang ada di tempat lain, mereka juga ternyata antusias mau ikut. Nah makanya sayang aja gitu. Nah kalau misalkan kami batasi hanya untuk Kota Banjarmasin, dan akhirnya ya mau gak mau jadi se-Kalsel gitu. Dan pas kan Banjarmasin jadi tuan rumah gitu. Nah jadi kita menyambut tamu-tamu yang datang dari kabupaten lain. Misalkan ya yang jelas ya Banjarbaru, Kabupaten Banjar, terus Tanah Laut, Papin tuh pasti ikut. Sudah mendaftarkan total peserta saat ini belum ditutup ya. Pendaftaran itu sekitar 80 lebih untuk jumlah peserta.
0: Ada target kan mas mencapai berapa nih peserta
1: kita? Kalau harapan sih kita tuh 100 lah. Paling nggak 100 untuk peserta keseluruhan kategori ya. Tapi mudah-mudahan ya sebenarnya 80 itu aja sudah banyak. Untuk pelaksanaan yang memang ini masih tingkat daerah lah istilahnya kan. Kalau nasional kan mungkin bisa lebih dari itu. Tapi kalau untuk tingkat kami itu sudah banyak sebenarnya. Tapi tetap kami buka lah. Karena kan ini pas juga yang masuk di acaranya Hari Jadi Kota Banjarmasin. Nah, makanya
0: rangkaiannya, mas.
1: Iya, mudah-mudahan bisa pas lah 100.
0: Tadi
1: soalnya, soalnya masih ada yang lobby mau daftar. Tapi Ulun belum update nih data terakhir karena kan dari pihak panitia ada yang tanggung jawab untuk itu.
0: Itu ditutup sampai kapan berarti pendaftaran?
1: Harusnya besok sudah ditutup. Besok sore itu udah enggak bisa lagi pendaftaran. Terakhir tuh besok. Tapi ya mudah-mudahan hari ini sudah full semua lah gitu.
0: Mas tadi disebut bahwa kalau target 180 pun sudah banyak ya. Dan itu ada akan bermain di berbagai kategori. Mungkin bisa disampaikan kategori apa sih?
1: Yang kita adain ini ada solo putra untuk tunggal ya. Jadi istilahnya ada solo putri, ada duo atau ganda ya.
0: Ganda
1: putra, ganda putri, ada kelompok, terus ada master. Nah, master ini uniknya adalah itu nanti yang main gurunya. Coachnya atau pelatihnya. Nah, itu kita khususkan biar itu juga menyemangati untuk atlet muda. Jadi nanti dikiranya kan cuman yang yang muda-muda doang tuh aja yang bertanding. Enggak, yang gurunya aja, seniornya atau sepuhnya pun ikut bertanding untuk meramaikan lah istilahnya. Jadi makanya Ulun istilahnya antusias lah untuk ini. Ini sudah ada 10 kalau nggak salah. Itu untuk yang senior yang sudah mendaftarkan dirinya untuk bertanding di acara ini. Dan itu kemungkinan diselenggarakannya untuk nomor master itu malam. Menjelang penutup juga kita. Karena kan kita lihat skill dari para senior-senior kita ini.
0: Jadi itu emang untuk mewadahi ya? Sebagai pegiat yang muda-muda sekaligus nanti yang senior ini memberikan contoh juga lah sekalian di panggung itu.
1: Betul, jadi itu sebagai motivasi untuk para pegiat Kuntau. Termasuk sebenarnya kayak Ulun pun akhirnya kan merasa kayak terpancing juga yang seniornya aja main nih. Masa kayak kita-kita yang muda atau yang masyarakatnya gak tertarik sama sekali sih?
0: Betul sekali.
1: Padahal banyak kok dari usia-usianya gak yang cuman anak kecil misalkan atau cuman buat yang veteran. Tapi kan umum itu jatuhnya. Mau itu usia dini, mau itu yang remaja sampai yang kelas master.
0: Iya. Tapi kalau dari data yang sudah masuk ya 80 itu, mungkin dari umur berapa nih kalau dari pian yang tahu?
1: Kalau kita untuk yang kelas pertandingan tadi tuh remaja kebanyakan mas. Okay, jadi remaja. Misalkan kayak usia 19 ke bawah itu nah. Yang itu tuh tujuannya untuk pembinaan juga kan. Karena kita ke depannya APSBI tadi ya. APSBI tadi kan pasti nanti ada Porda, ada Pornas. Jadi acara ini juga sebagai pembibitan. Jadi kita seleksi juga gitu. Nah kita lihat-lihat nanti kan yang berpotensi, yang bagus. Nah itu tuh mungkin tidak berhenti di event ini aja. Nanti mungkin juga diarahkan ke Porda dan Pornas. Mudah-mudahan gitu. Nah makanya kita utamakan untuk beberapa kategori itu di usia-usia remaja. Biar kita sudah mulai bisa memilah dari sekarang. Oh ini kira-kira potensi nih. Ada berapa atlet yang bisa kita latih lagi lebih baik. Seperti itu.
0: Jadi sekalian buat menyiapkan atlet di berbagai ajang ke depan juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Multi event lah kita ya targetnya ke depannya.
0: Oke, siap. Mas, ini kita harus break dulu.
1: Siap.
0: Kita akan sambung di sesi kedua dan kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5111-410 dan juga bisa di 0511-325-1562. Bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga aplikasi RRI ketiga. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih membersamai kita di Dialog Olahraga pagi hari ini. Salam olahraga, jaya. Dan tentu kita masih membahas terkait dengan Festival Kuntau Kalimantan Selatan yang akan digelar kolaborasi dari KNPI Kota Banjarmasin dan juga APSBI Kota Banjarmasin. Dan kita juga masih bersama narasumber kita, Mas Arief Tirtana, selaku promotor dan juga penyelenggara. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas terkait dengan pelaksanaan dan juga peserta yang akan mengikuti festival. Nah, mungkin sejauh ini ya, Mas Arief, kita akan sambung pembicaraan terkait dengan Kuntau di Kalimantan Selatan, mungkin spesifiknya di Kota Banjarmasin ya. Karena tadi targetnya memang untuk muda-mudi dan untuk masyarakat luas juga ya. Tapi kalau dari perkembangan sendiri ya, Kuntau di Kota Banjarmasin sejauh ini bagi anak-anak remaja itu seperti apa ini, Mas?
1: Untuk Kota Banjarmasin perkembangannya lumayan pesat karena mungkin juga Kuntau itu kan ibaratnya masih bisa terhubung dengan IPSI ya, atau silat yang modern lah istilahnya. Ulun kada wani lah menyambat yang paling banyak untuk di Kota Banjarmasin karena mungkin ulun belum ada datanya nih yang secara terhitung lah. Cuman ibaratnya kita tidak kalah juga lah dengan kabupaten-kabupaten lain, misalkan kayak Tapin, Tanah Laut, yang sekitarnya lah, maupun Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin tuh banyak mencetak pegiat-pegiat Kuntau yang luar biasa juga gitu, nah, yang bagus-bagus. Jadi untuk usia remaja pun yang ulun tamui lah, yang ulun lihat banyak juga, lumayan banyak gitu, nah. Tapi selain yang muda-mudi, Kuntau tuh juga pasti banyak yang senior-seniornya. Nah, jadi ibaratnya secara general memang berkembang pesat lah untuk saat ini. Okay. Tapi mungkin ya dengan adanya acara ini mudah-mudahan menambah lagi gitu. Nah, kalau bisa kan dari usia dini juga ada gitu, nah, makin banyak lagi gitu.
0: Tapi kalau dari pendaftar yang sudah masuk tadi mulai dari umur 19 tahun, artinya mungkin ketertarikan muda-mudi ini tetap eksis ya di era sekarang gitu, Mas?
1: Iya, sebenarnya bukan dari 19 tahun, Mas, tapi dari 9 tahun ke atas.
0: Oh, sudah ada.
1: Iya, sudah ada. Nah, jadi itu lumayan banyak, Mas. Malah prioritas kategori kebanyakan di usia itu. Yang jurun tadi, yang kita nanti untuk pembibitan ke Porda, ke Pornas, itu banyak di usia itu. Jadi kalau ditanya untuk kelas remaja, ya lumayan pesat.
0: Okay.
1: Apalagi banyak pembinaan itu kan yang dari daerah-daerah, dari desa-desa. Nah, mereka lebih banyak untuk yang tradisional. Kalau di kota kan kita sudah terlalu banyak opsi cabang olahraga. Nah, kalau yang ini kebanyakan di desa-desa, mereka yang mungkin harus kita up lagi lah, kita munculin nih. Nah, sekarang di event-event kota kayak kita di Duta Mall maupun nanti di mana, nah, pas tuh kita nunjukin. Kalau yang di desa-desa aja bisa, kenapa yang di Kota Banjarmasin ibaratnya kita gak kelihatan?
0: Betul gitu. Karena ini bertajuk festival itu kan untuk menyuarakan lagi ya, ini ada Kuntau nih di Kalimantan Selatan, dan masyarakat kalaunya melihat bisa ikut tertarik. Tapi kalau dari pandangan Mas Arief lah sejauh ini ya, bagi masyarakat kita yang khususnya mungkin di daerah kampung-kampung ya, yang masih tetap eksis di Kuntau sendiri. Tapi karena itu tadi ada di era sekarang lah, anak muda tuh karena sudah banyak opsi ya, khususnya cabang olahraga pencaksilat, mereka nanti bisa memilih mungkin kayak ada dari IPSI sendiri, ada kickboxing dan sebagainya ya. Tapi untuk menghidupkan kembali istilahnya kayak biar tetap eksis nih Kuntau tuh, apakah melalui festival ini juga salah satunya gitu, Mas?
1: Kalau untuk menghidupkan ya, menurut ulun pribadi nih lah, mungkin tidak benar 100%, tapi anggaplah ini pendapat pribadi ulun. Cara menghidupkan itu pertama kesadaran kita sih, kesadaran kita untuk akan budaya ini gimana gitu. Nah, sebenarnya nggak mesti festival, nggak mesti harus ada pertandingan terus, karena namanya budaya atau tradisi itu kan kita harus lakukan ya seperti kehidupan sehari-hari lah. Ibaratnya ada keterkaitan dengan itu. Entah itu kayak kita tarian maupun bahasa Banjar nih yang kita pakai. Makanya kalau ulun melihatnya biar makin dikenal dan jadi tradisi ya, festival ini salah satu metodenya gitu. Nah, metode yang untuk membuat semangat lagi gitu. Betul. Tapi bukan ini satu-satunya cara gitu, nah. sama yang kayak mungkin di sosial media gitu, ada yang upload misalkan kayak masalah Kuntau ataupun gerakan Kuntau. Nah itu tuh kan juga salah satu cara menghidupkan budaya gitu. Betul. Tapi di kitanya saat ini yang real ya gitu, nama kita adain festival Kuntau ini biar makin banyak lagi dan mereka mungkin jadi makin ada tujuan lagi selain cuman sebagai apa ya, naluriah buat budaya aja, tapi juga buat ada pertandingan, kita bisa ikut kejuaraan nih. Nah jadi alasan latihannya jadi makin banyak. Kalau cuman alasannya buat budaya mungkin nanti kendor tuh. Betul. Alasan latihan, tapi kalau makin banyak targetnya jadi makin semangat dong gitu. Nah jadi makin apa ya, kayak ambisinya makin nambah. Wah sayang nih kalau kada latihan, soalnya minggu depan ada festival. Nah nanti nextnya mungkin ada festival lagi atau ada acara apa, hendak santai pulang nih lah ibaratnya, hendak kayaknya sudah uyuh semalam, pas itu dia lihat ada lagi lah kita acara, sayang nih pulang gak ada latihan. Jadi ibaratnya kita memaksa biar tetap tradisi itu jalan terus. Betul. Dengan cara yang seperti ini metodenya gitu.
0: Oke, tapi kalau dari sebelum festival ini mas, apakah sebelumnya itu pernah ada gelaran festival Kuntau ya di Kota Banjarmasin sendiri itu?
1: Inggih, jadi ulun jawab lah untuk yang sebelum dari festival Kuntau ini, itu pernah kita laksanakan 2024 akhir, itu acaranya Parang Day. Parang Day ini tidak hanya mencakup Kuntau, tapi ibaratnya juga membahas senjata-senjata tradisional khas Banua kita. Jadi di situ ada membahas Kuntau, pertandingan Kuntau, tapi juga ada kita membahas tentang alat atau senjata tradisional. Jadi pernah sudah diselenggarakan dan itu tingkat internasional. Okay. Ya karena dihadiri dari ya tetangga kita ya, dari Malaysia. Nah, perwakilan dari mereka. Jadi makanya kita pengen lagi gitu, nah supaya ada acara-acara seperti ini, festival ini yang di luar dari acara kayak KONI atau KORMI ya, yang maksudnya yang spesifik untuk cuma kejuaraan multi event, tapi ini festival ini kan cakupannya memasyarakatkan gitu. Nah kalau kayak kita mungkin kejuaraan kan tuh fokusnya untuk medali. Nah karena kan beda nih turnamen sama festival. Kalau turnamen yang kejuaraan resmi kan kita nggak bisa bilang masyarakat, tapi kita bicaranya bawa medali enggak. Tapi kalau festival nih kita enggak selalu bicara bawa medali enggak, tapi rame enggak acaranya, masyarakatnya seneng enggak. Nah itu targetnya. Nah mudah-mudahan dengan festival kayak dulu Parang Day, habis itu ini festival Kuntau lagi, nah kedepannya ada lagi, kalau bisa tingkat internasional lagi dong. Karena kita pernah menyelenggarakan sebelumnya gitu. Nah
0: dan itu tuh karena mungkin kalau dari Malaysia ya, itu kan masih serumpun dengan kita.
1: Betul.
0: Masih pencak silat tuh sama-sama gitu,
1: ya.
0: Gak jauh beda gitu.
1: Betul. Ulun gak bisa bilang sama 100% karena kan biasanya bela diri itu berbaur dengan wilayahnya. Misalkan kayak kita Kuntau. Kan Kuntau ini mungkin dikenalnya juga ya sama aja kayak silat. Betul. Tapi kan tetap ada perbedaan dari cara berbaur mereka, dari sosialnya, dari apalah cara survive-nya gitu. Nah yang dimana itu menyesuaikan dengan lokasinya masing-masing gitu. Tapi yang paling deket kan jelas nih Malaysia, otomatis pasti ada kemiripan. Makanya kita mungkin kalau ngadain acara tuh yang paling mudah kita ajak ya negara tetangga kita dulu. Kalau yang jauh-jauh kan mereka juga banyak ciri khas mereka, kayak ya tadi ada kickboxing, ada boxing, ada wushu, ada sambo, macam-macam tuh sekarang ada muay thai. Nah, mereka kan kembangannya sudah beda-beda jauh dari kita. Tapi yang paling mirip, yang paling mendekati menurut ulun ya Malaysia. Dan mereka juga seneng kok gitu. Nah, dengan kita mengundang ataupun kita memberikan informasi bahwa ada event di sini.
0: Iya, siap. Berarti artinya tuh dengan adanya festival kan gak cuma untuk ini ada Kuntau nih di Kalimantan Selatan, tapi juga salah satunya tadi untuk penjaringan bakat-bakat anak muda ya untuk beberapa event ke depan. Nah tapi kalau sejauh ini mas, dengan adanya Kuntau inilah, itu tuh mereka di bawah naungan perguruan-perguruan di Kota Banjarmasin banyak juga lah.
1: Banyak, yang ulun tahu aja tuh lebih dari 10 deh kayaknya. Ini yang ulun tahu lah, yang ulun belum tahu mungkin ya, mungkin ulun kada pegang data dari pengurus bisa lebih. Karena Kuntau ini kan ibaratnya ya tadi budaya kita, otomatis bisa jadi di desa-desa mana mungkin yang belum kita datengin atau yang tidak terkomunikasi dengan baik, itu banyak yang latihan, apalagi di acara pengantenan. Nah biasanya kan Kuntau itu kada lepas dari itu juga budaya kita nih. Misalkan ada orang kawinan, nah membukanya mungkin atau apanya itu ada buhan Kuntau tampil. Nah semangatnya tuh kada kawa kita remehkan, itu luar biasa. Karena mungkin kayak, mohon maaf ya, mungkin bela diri yang selain ini kayak anggapnya kayak wusu. Wusu kada mungkin tiba-tiba disuruh di acara kawinan. Kada nyambung loh mas Tulun tuh, tapi kalau Kuntau kan bisa masuk di situ gitu, nah bisa menyatu, bisa berbaur, dapat feel-nya gitu. Nah itu yang luar biasa. Jadi di bawah perguruan-perguruan Kuntau ini memang luar biasa lah juga dari pelatihnya mungkin. Dan kalau pian tanya banyak, jelas banyak. Karena memang itu tradisinya di kita gitu.
0: Oke mas, ini kan pelaksananya di hari Minggu besok ya?
1: Betul, tanggal 7.
0: Ada 2 hari lagi nih.
1: Betul.
0: Dan masih, mungkin masih dibuka untuk pendaftaran sendiri ya? Kalau dari pian sendiri ya sebagai penyelenggara, promotor nih, harapan dengan adanya festival, mungkin salah satunya tadi untuk menggaungkan lagi, untuk menghidupkan kebudayaan khas Banjar ya. Salah satunya itu. Nah mungkin kalau dari Mas Arif sendiri, apa sih harapan ke depan bagi terselenggaranya festival ini gitu?
1: Oke, kalau Ulun mungkin pertama tuh sebelum harapan ya terima kasih banyak dulu lah untuk semua pihak yang terkait, terutama kayak dari KNPI, terus dari APSBI, maupun dari pihak Duta Mall yang dan juga Pak Wali Kota nih jelas gitu nah yang sudah mensupport. Dan terima kasih banyak juga kepada para panitia, terutama ada Mas Hendri Syabana di situ, terus juga ada beberapa lagi dewan juri kayak Pak Abdullah, tuh semua tuh dukungannya luar biasa. Nah jadi harapan Ulun ke depannya tuh sebenarnya kan kita sudah punya tim atau ya ibaratnya tuh anggota nih yang bisa bantu-bantu kita untuk event ini. Harapannya sih ya mudah-mudahan makin banyak event-event yang bertajuk seperti ini yang membahas tentang Kuntau, tentang tradisi kita atau budaya kita di Kalimantan Selatan. Jadi ini jadi pancingan lah istilahnya. Kita mancing-mancing nih. Jangan event-event yang bersifat yang kayak hiburan aja gitu. Nah, maksudnya yang entertainnya mungkin kayak apalah, nyanyi atau apa, bukan salah, lalu bukan bilang salah, tapi diselingi juga dengan event-event budaya gitu. Nah, salah satunya kita menghidupkan juga Kuntau ini. Mudah-mudahan juga kedepannya dengan ada event seperti ini, makin banyak lagi para pegiat Kuntau yang aktif. Bisa jadi kan mungkin banyak sudah, tapi banyak yang kada aktif. Nah mudah-mudahan makin banyak lagi yang kembali aktif, kembali menggaungkan, kembali menjadi influencer lah istilahnya, menarik perhatian para masyarakat lagi. Jangan kalah lawan bela diri lah, bela diri di luar dari kita. Misalkan kayak ini Ulun di wusu atau apa tuh, jangan kalah. Intinya bukan kita hendak bersaing mati-matian, gak ada jua. Tapi dalam artian kalau bela diri lain bisa berkembang, kenapa kita kada? Nah itu pengharapan Ulun. Jadi sebenarnya nih bukan Ulun yang paling layak menyampaikan ini, sebenarnya para, mungkin para senior-senior di Kuntau, tapi karena buhan beliau belum kawa hadir, jadi mungkin Ulun yang mewakili menyampaikan gitu. Nah, karena dikira ini Ulun aja yang semangat, padahal betul, para senior-senior memang semangat itulah istilahnya.
0: Di belakang mereka tetap
1: menggas. Ini aja kan banyak yang kayak, aduh sayangnya jar, kada kawa datang gara-gara acara, ibaratnya ada halangan gitu, nah ada benturan, padahal hendak menyampaikan juga beliau.
0: Betul. Tapi dengan hadirnya Mas Arim juga kan mewakili para-para ketua dari APSBI juga ya.
1: Betul.
0: Untuk kegiatan festival ini supaya lancar dan juga salah satunya untuk kembali menggaungkan kebudayaan Banjar.
1: Betul. Jadi Ulun di sini sebagai perwakilan aja lah intinya, perwakilan acara, perwakilan dari APSBI-nya juga, termasuk yang di provinsi sama ketua kami itu Ibu Hajah Atul Rabiatul Adawiyah. Beliau juga sangat senang dengan adanya acara ini dan beliau mungkin nanti juga berhadir lah untuk APSBI Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga kada lepas dari pihak KORMI juga sangat antusias lah. Intinya bahkan kami di luar dari ibaratnya harus menunggu KORMI mengadakan porda dan lain-lain, secara tidak langsung inorganya bisa berinovasi untuk tetap aktif membawa nama inorganya, membawa nama korminya, bahkan juga kita kolaborasi gitu nah, dengan pihak-pihak lain. Jadi itulah yang mereka harapkan gitu nah, kerjasamanya untuk kemasyarakatnya kayak gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Arief. Siap. Sudah berhadir di Dialog Olahraga pagi hari ini, dan tentunya dengan Festival Kuntau Kalimantan Selatan yang akan digelar ya besok hari Minggu, menjadi langkah awal ya untuk
1: Betul.
0: Kembali menggaungkan budaya Banjarmasin, budaya Kalimantan Selatan terkait dengan Kuntau ini, supaya tetap eksis di kalangan remaja, kalangan muda-mudi, dan bisa menghidupkan olahraga yang tentunya menjadi kebudayaan kita di Kalimantan Selatan.
1: Siap.
0: Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung bersama kita di telepon, di WhatsApp, dan juga di YouTube. Dan saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar 58 menit pasir pukul 9 waktu ini setengahnya. Ditia harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin pagi. Dan selain ini rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Ada Tia pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar, alhamdulillah rabbil alamin di Banjarmasin siang kali ini kembali membersamai Anda Mada ya, sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah setelah tadi bersama dengan Bang Adit di Banjarmasin pagi. Dan pendengar, sekarang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, terlebih dulu kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik, karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang. Hari ini senang sekali kita kembali menjumpai Anda ya di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, pada baik semuanya. Dalam keadaan yang semangat kita menyambut di siang hari ini. Apalagi suasananya di luar ya, ini panas banget. Jadi mudah-mudahan yang lagi berkegiatan di luar rumah tetap semangat. Karena hari panas menggantang ini kada ada halang rintang gitu ya. Jadi mudah-mudahan sehatan hajat berataan. Dan kita udah di program Halo RRI, satu jam kebersamaan bersama Mada hari ini ya. Kita punya ruang buat Anda, mungkin ada keluhan atau juga pertanyaan dari publik gitu ya. Ada pelayanan publik, fasilitas umum juga, atau yang terjadi di sekitaran Anda terkait dengan jalan ya, atau persoalan sampah juga silahkan untuk bisa diberikan tanggapannya gitu ya, keluhannya di Halo RRI hari ini di 0511 3251562. Terus juga di nomor WhatsApp kita boleh banget 0811 5111410, ataupun juga melalui hotline Halo RRI kita ya, khusus itu di 0811 40.976. Hari ini Mada gak sendiri, di Halo RRI sudah ada rekan saya Erni. Halo.
1: Halo Mada, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat siang sih.
1: Iya, selamat siang.

0: Udah panas banget di luar ya, Er. Ya. Apa kabar, Er? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mada?
0: Alhamdulillah. Oh, Mas, sehat banget ya. Semangat banget. Halo RRI gitu ya. Ini sudah ada yang berdering, Er. Kita coba angkat aja dulu gitu ya. Okay. Sambil kita catat juga semuanya. Mm-hmm. Kita mau ke 562 dulu nih. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari kawasan Bercoklat.
0: Nah, Mama Putri lain?
2: Iya dong.
0: Oh, Ibu Jurai berarti hampir kada pinandu, suara pian pina bahalus hari ini nah.
2: Hai.
0: Ay, lagi semangat kah kada nih siang nih? Sudah makan ke belum kah?
2: Sudah sarapan bang, tapi sarapan kue sudah.
0: Alhamdulillah, yang penting sarapan ya kalau lah. Apa tadi yang hendak dipadahiakan di halo RRI?
2: Sudah, karena gara-gara ada sudah ada tang perbaikan sudah itu nah.
0: Alhamdulillah.
2: Perbaikannya itu nah, cuma nantar batu-batu kayak itu hangar kayak itu nah.
0: Yang di jalan nang pian sempat semalam tuh kah?
2: Jalan tambus.
0: Berarti alhamdulillah, bujur siap.
2: Karena itu nah, tapi nangarannya nih lambat tang. Perlahan gitu nagawiannya, santai aja jawabannya. Nah, istilahnya tuh semalam kalau banyak dalam. Dalam tuh bilangnya batu yang kerikil yang halus tuh nyata larut ya. Ini nggak ada bangun daerahnya, nah kayak apa lah contohnya.
0: Okay. Nah semalam nah, terakhir tuh Er lah ada juga ya, jadi Mama Putri bagi saya loh yang batu-batu aja. Nang ini nih di imbah batu tuh adakah lagi lah imbahnya tuh di apa urang kayak itu nah Mama Putri.
2: Iya. Ini hanya nah, antar anu pang batu yang gana-gana tuh pakai pickup kena di luar.
0: Oke, ikan habari pulang lah info selanjutnya mudah-mudahan naik ada batu tuh aja tapi di aspal urang kah? Kayak
2: mudahan naik itu belinya batu itu aja kalau nyarum di tanahnya pasti kipai juga.
0: Tak kipai juga batunya bujur.
2: Ada di sharingnya itu nah harus di sharing bang.
0: Betul.
2: Apakah ada tahu juga keadaannya ya tak
0: kena dulu selanjutnya. Ya tak kena dulu lah Enggi tapi mudah-mudahan itu baik aja imbah nih lah. Amin.
2: Ya, mudahan gitu ya. Sebabnya itu pang harapan masyarakat nih. Nah, Erni ini ada Erni kan?
0: Ada Erni di sini nama Putri.
2: Salam Erni, salam kenal dari Ibu nah.
0: Enggi, salam kenal juga
1: salam
0: kita.
1: Salam kenal juga dari Ibu nih.
0: Ayo coba Putri lah diterima dulu ya, kabarnya nih.
1: Enggi, sama-sama.
0: Enggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kalau misalnya ada
1: tanggapannya
0: gitu ya. Nah, bubuhan pian boleh juga gabung pulang kalau pina yang sudah dilaporkan tuh ada perbaikan gitu ya, ada progresnya karena kita kan ada di lapangan lah Erni lah. Iya, kita coba menghubungkan dulu nih. Ada di nomor WhatsApp Pro 1. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, salam.
0: Enggi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi menjelang siang dengan siapa nih tulisannya Mas Gi di sini?
3: Iya, betul. Saya ini dari saya Pak Yanto di Banjarbaru, Mbak.
0: Enggi, Pak Yanto di Banjarbaru. Enggi apa ini?
3: Ini, Mbak. Ini keluhannya tuh mengenai kondisi jalan Tirkora Banjarbaru, Mbak. Ini kayaknya lebih jelasnya udah saya ketik, saya kirim ya Mbak ya, kayaknya tinggal baca itu biar nggak makan waktu ya Mbak ya.
0: Oke deh boleh, berarti yang di foto di WhatsApp Pro 1 ini yang jalan yang dimaksud ya?
3: Iya betul.
0: Oke, baik.
3: Semua ada fotonya juga.
0: Siap.
3: Ya, Mbak Manda ya.
0: Ini betul.
3: Mbak
0: Manda. Salam kenal dari Mada, ya. Mas Gi.
3: Oh Mada ya, Mbak Mada ya. Terima kasih banyak ya Mbak Mada ya.
0: Iya sama-sama Pak Yanto.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi ngetik ternyata tadi Er ya. Ini ada dikirimin ke Mada Er nih fotonya di Jalan Trikora, tapi nanti kalau lebih tepatnya gitu ya titiknya nanti kita baca deh darinya Pak Yanto. Wah, yang di jalan ini terlihat sih masalah jalan umum nih aspal ya kayaknya ya Pak Yanto ya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Yanto. Ditunggu pesannya di nomor Pro 1 di 562 kembali berdering. Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
4: Pagi.
0: Waduh, ada Bang Ojan. Apa kabar Bang Ojan?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Martapura panas kah?
4: Panas banget
0: kita hari ini ya. apa cu anu pian kondisi sudah semalam garing tuh pian kah amang Sahrul lah. Amang Sahrul kah pian ngarinya man awak.
4: Itu pang sudah banu garing banu sehat ya Bapak.
0: Pang sudah.
4: Itu pang keadaannya.
0: Ii jua aing suara ulun cipina beubah sudah ya kalau Bang aja.
4: Asal jangan hatinya aja nang kada sehat.
0: Oh, aduh kalau itu sudah haidah gim dah amang kaitu. Apa yang dilaporkan Bang Ojan, Enggi?
4: Apa yang dilaporkan lah?
0: Apa nih? Ada kamar tepura ya kalau Erni? Keluhannya kak?
4: Nah, yang situ yang bekas galian itu juga kan udah dibaik-baiki.
0: Hmm, ada pian ini belum dibaik-baiki aja lagi lah Erna.
4: Di daerah LP situ.
0: Yang semalam pian laporakan tuh lah.
4: Parak irigasi tuh
0: Galian di parak irigasi. Emang kenapa tuh lah kan dianui orang lagi lah?
4: Tandanya sudah apa di, sudah satu tuntung diopang cuma jalan tuh nah apa rusak kayak tuh nah ada perbaikannya tuh.
0: Baluman ya, anu siringannya tuh kalau maksud Bang Ojan semalam lo?
4: Ada itu yang di aspalnya tuh Bang hancur-hancur lo.
0: Oh, aspalnya.
4: Ada itu yang di aspalnya tuh Bang hancur-hancur lo.
0: Oh, aspalnya.
4: Kan ibaratnya tuh kada mulus lagi gitu nah.
0: Aspal kada mulus nih harus dimulusir lah.
4: Bergelombang kan.
0: Bergelombang ada nyaman di jalan nih ya lo.
4: Banyak bandar bekas pecah-pecahan batu-batu tuh nah kan.
0: Iya betul. Gitu. Iya yes, betul.
4: Panjang jalannya tuh dari sampai ke anu sana.
0: Berapa kilo ya tuh Bang Ojan?
4: Ya kurang lebih kiloan lah kalau kalau.
0: Oh, kilo jauh juga.
1: Panjang lumayan
0: betul. Apa ngaran jalannya semalam tuh Abang Ojan? Ini jalan kabupaten kah jalan?
4: Itu kalau dari Tanjung Rema tuh sebelah kiri. Bilanya anak menuju ke Sekumpul kan dari Tanjung Rema dari Warna Padli itu nah. Terus lah dan naik jembatan sebelah kiri arah ke LP. LP tak ya LP lah.
0: Ulun kada kada suah lagi ke situ. Nah, tapi tahu ada LP di situ cuman kada tahu arahnya ulun nih.
4: Hari Minggu tadi jadilah ke anu Martapura.
0: Kada jari. Oh, ya ulun anu lo jalun keluarga ulun nang tulakan ulunnya kada.
4: Bapak kada umpuran.
0: Ulun siaran semalam.
4: Minggu tuh siaran lah.
0: Siaran malam kayo semalam tuh ya.
4: Betul, dari Minggu tuh libur.
0: Mana ulun siaran pokoknya keluarga ulun tulak, ulun kada umpat semalam tuh ke Martapura kada nini.
4: Iya, makanya ikam tuh siaran kada hari Minggu tuh kada ada rasanya tuh.
0: Hei, kok pian tahu sih jadwal ulun? Jangan diingat lagi jadwal ulun.
4: Sudah aku wih.
0: Pian catat lo jadwal madal lo pasti lo.
4: Kan didengari terus lo kan RR ini jadi.
0: Iya betul sih, betul. LP Martapura lah madal lihati dulu nah supaya kita terbayang jalan mana Ahmad Yani kah lain gitu ya.
4: Nah, jalan Ahmad Yani ada jalan anu juga Bang udah jalan di kampungnya cuma kan rame padat lo bilangnya pagi-pagi itu
0: iya. Lapas sore. Perempuan bukan atau yang LP?
4: Ini lapas perempuan
0: juga. Oh, jalan pintu air nih namanya. Jalan iya benar jalan pintu air, jalan irigasi di higanya tuh. Okay, ya siap nanti mada padahakan lah. Mudah-mudahan nailah lah Bang Ojan lah bisa di
4: padahakan minta wae pemerintahnya.
0: Iya tuh Bang maksudnya di dipercepat mungkin, karena ada laporan.
4: Mungkin ada gitu. Juga ada dananya juga mungkin pada keluar lagi dah.
0: Iya mungkin kali ya.
4: Kemungkinan ya Allah pada sudah di anu juga kalau sudah.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kayak itu Bang.
0: Iya kayak itu Bang dah ya kalau
4: Er. Masalah dananya ya Allah pada.
0: Nggih bujur.
4: Di orang tuh modal kah?
0: Tergantung ini aja Bang, APBD biasanya kan ada rancangan anggaran gitu ya. Iya Bang, tapi mudah-mudahan lah bisa dianuakan.
4: Bang, kayak di Trikora tuh kayak itu juga sama aja.
0: Trikora kayak itu juga kan nih yang dilaporkan tadi jalan Trikora nah jarannya Pak Yanto.
4: Iya, itu dasar anu situ. Banyak yang apa aja orang tuh orang yang istilahnya yang silakan.
0: Jalannya kada rata kan lo nih.
4: Iya, makanya bakas galian itu Bang, bulan-bulan borong-borong tuh.
0: Okay.
4: Tahun 2025 tadi.
0: Sampai Trikora juga R-nya sampai Banjarbaru berarti.
1: Sepanjang itu berarti lah.
4: Kelurungan aku di situ.
0: Ih, banget. Tapi Trikora ini kan jalan kelaluan kendaraan ganal juga. Kalau rasanya mau
1: jalan trans.
0: Betul.
4: Itu sampai itu yang. Itu kok sudah.
0: Ih, Mang Nubanar panglah.
4: Ayo
0: aja. Terima kasih banyak.
4: Ya, setengah hari pulang.
0: Enggi Mbak tengah hari pulang kita lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Ojan ya. Okay, Bang Yanto tadi masih belum ada mengetik sih nih Er, belum ada pesan yang terkirim. Nanti kita coba.
1: Jadi baru fotonya aja ya yang dikirim.
0: Yes,
1: ya?
0: Belum baru fotonya. Tapi mada nih kada tahu titiknya fotonya di mana ya.
1: Yang
0: tapi,
1: dimaksud nih yang mana gitu ya.
0: Iya, betul banget ya. Okay, ada yang masuk lagi di 562 kita coba terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Abang Masri, apa kabar?
5: Iya tuh, kabarnya didorong kira-kira hujan dalam hari.
0: Kira-kira, kok kira-kira sih?
5: Iya, ini kan sudah muruk.
0: Oh muruk, tapi kan mendung belum berarti hujan.
5: Iya, saya makanya kira-kira.
0: Oh, kira-kira. Ya, oke.
5: Geruguman sudah harinya.
0: Geruguman lah, beda banget. Banjar panas menggantang.

0: Nah ya makanya kira-kira hujan kira-kira, cuman belum turun.
1: Iya betul, ayo nah, jasa jangan pian berhujan ha.
0: Nah iya gak, karena masuk angin ngalah kurang kena kan
1: Maltri. Soalnya Pak Baluman, harusnya sih sampai tanggal kemarin ya. Hari ini cekakan pang dulu, oh kadada jua hari ini. Isuk nah pian tetamu isuk lah, dangilah.
0: Isuk turun gak?
1: Isuk.
0: Ya alhamdulillah patahkan pian nak.
1: Oh kada kawa isuk mada kada turun, mada libur isuk 3 hari.
0: Ya kan, tetamu di mana kan, misalnya kan, padahal aja.
1: Ada tetamu pian berdahulu pada ulun, pokoknya kayak itu.
0: Gitu lah, ulun.
1: Ayo, jaman laporakan di Aloe Rerina.
0: Iya, itu aja sahabatnya.
1: Abar-abaran
0: di terus satu aja.
1: Oke deh, kalau begitu ya. Siap.
0: Temannya di gang, ya?
1: Ada nih, siapa dulu dong?
0: Siapa Mbak?
2: Ada Mbak Erni di sini.
0: Oh Mbak Erni ya, terima kasih ya, masih absen aja di acara ini.
1: Oke deh kalau gitu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah deng yang ini. Ah ini kayak lagi ngabsen ya. Boleh sih nanti laporan-laporan cuaca juga. Tadi ada yang masuk juga di WhatsAppnya Pro 1 nih Er. Darinya Abah Iwan di Kota Baru. Selamat siang Mbak Mada. Kota Baru hadir, Kota Baru panas juga jar sidin ya. Kota Baru lagi berulang tahun nih Mbak Mada, betul tahun bulan Juni ulang tahun nih.
2: Yang keberapa?
1: 76 kalau gak salah ya. Selamat ulang tahun dulu Kota Baru, panggil aku dong. Soalnya aku mau minta Kota Baru gitu ya. Alhamdulillah sangat meriah, semoga kami di Kota Baru bertambah semangatnya. Amin. Banyak banget perayaan kemarin juga Mada ada baca berita yang ada itu sampah jadi sembako juga Er. Terus kayak ada bazar dan segala macem, UMKM juga. Seru sih, tapi sayangnya jauh juga kita gak bisa langsung nyampai di sana gitu betul. Ya. Oke, nanti kita bacain lagi pesan-pesan yang masuk dan juga mungkin ada yang mau telepon lagi, silahkan aja pendengar ya. Kita masih menunggu untuk Anda semua. Wah, masih ditelepon sama Pak Yanto lagi nih. Bisa gak tadi yang ngetik ya? Assalamualaikum Pak Yanto.
3: Waalaikumsalam Mbak, mohon maaf tadi rupanya ini ya titiknya enggak jelas ya Mbak ya.
1: Iya betul.
3: Titik jalannya ya betul. Ini Mbak, jadi yang saya keluhkan itu ini Mbak, saya kan aktivitas hari-hari lewat Jalan Banua Praja Utara atau Jalan Aneka Tambang, kemudian masuk ke Jalan Trikora. Nah, pas ini Mbak, pas persimpangan Jalan Aneka Tambang sama Trikora itu kan kalau pagi Mbak lalu lintasnya padat banget kan sekarang karena ada kantor ini ya, di sini ya, iya. Betul. Jadi ini Mbak, kebetulan di pas belokan itu Mbak ada 6 buah kios yang jelas-jelas itu posisinya itu ada di bahu jalan, Mbak.
1: Oh, kios di bahu jalan ya. Itu.
3: Iya ada 6 buah kios yang posisinya itu jelas-jelas di bahu jalan. Jadi kalau kita tarik ini Mbak, kita tarik garis lurus dari parit yang ada, itu 75% bangunan kios itu ada di bahu jalan. Sementara 25%-nya di belakang parit. Jadi kalau pagi itu Mbak, karena orang mau ini ya masuk Jalan Trikora itu harus bikin putaran sampai ke tengah jalan Mbak, karena ini kan kadang ada yang parkir di depan kios apa.
1: Oh iya betul.
3: Habis itu ngerti. Di ini Mbak, di depan kiosnya juga ada U-turn Mbak, ada belokan balik arah itu loh Mbak. Otomatis kan orang ini ya, numpuk. Orang pasti stop dulu kan ya. Numpuk di situ Mbak. Jadi kondisinya membahayakan sih menurut saya bagi pengendara lainnya Mbak.
1: Oke.
3: Jadi mungkin bisa disampaikan ke ini ya, instansi terkait
1: betul,
3: ya Mbak ya.
1: Betul.
3: Bisa segera di follow up ya.
1: Karena itu ini kan berbahaya Mbak, juga ya kalau makan di jalan.
3: Itu saya heran loh Mbak, karena kios-kios yang lain itu semua rapi Mbak, ada di belakang parit, tapi kenapa jadi 6 buah kios ini dibiarkan sampai saat ini, enggak ada ditertibkan itu loh Mbak, kenapa gitu loh, saya pertanyaan kan ya Mbak, masyarakatnya bertanya-tanya tuh. Kalau Mbak lihat fotonya itu kan, belokannya iya kan ya Mbak, itu harus muter sampai ke tengah jalan baru bisa belok kan itu ya.
1: Itu karena pas banget sih di ini ya, di pembelokan tuh kelihatan banget jelas ya.
3: Iya, kelihatan banget, itu. Apalagi Mbak. Kan ini Mbak, semua kendaraan berat kan sekarang lewatnya Trikora.
1: Betul,
3: ya, Mbak,
1: Trikora ya? Betul. Ya.
3: Iya, jadi kalau pagi betul-betul krodin Mbak di titik situ tuh Mbak.
1: Oke, siap.
3: Belum lagi kalau ini Mbak, kalau hujan, ini di apa airnya genang di tengah jalan tuh cukup dalam karena nggak ada paritnya kan, nggak ada pembuangannya karena ada kios itu, ada 6 buah kios itu kan airnya nggak bisa kemana-mana akhirnya.
1: Oh iya benar, ya karena tertutup
3: iya.
1: Itu benar. Oke okay, siap.
3: Iya betul.
1: Mbak Pak Yanto, terima kasih banyak laporannya, mudah-mudahan bisa segera diproses.
3: Sama-sama ya. Mbak, iya sama-sama demi keselamatan bersama sih.
1: Betul.
3: Mbak.
1: Iya ya,
3: Mbak Mada ya.
1: Iya, oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi.
3: Iya, atas atensinya. Makasih selamat ya, Mbak Manda.
1: Iya, sama Mbak Erni juga nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Yanto ya. Nah, ini baru lengkap nih laporannya ya. Mm-mm. Bersama fotonya juga. Nanti boleh kita langsung sampaikan mungkin ya Erni ya, ditampung dulu. Dan bagi para pendengar yang masih ingin bergabung lagi nanti sama kita berdua di Halo RRI, boleh sekali ya ditunggu di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp-nya hotline Halo RRI juga boleh banget ya di 0811 40.976. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nih.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kita masih di program Halo RRI ya, sama Erni juga. Tadi ada berapa ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 mungkin ya, yang baru gabung ya. Nah mungkin di belakang sana gitu ya, yang mau gabung lagi juga boleh sekali untuk menyampaikan, atau juga tadi yang ada progresnya ya, ada update-update-nya juga boleh banget dikasih tahu ke kita ya pendengar ya. Di 0511-3251562, terus juga di 0811-5111-1410, atau di hotline Halo RRI 0811-40976. Tadi ada ini juga, baca di grup pendengar ya Erni ya. Boleh banget Bunda Ratu promosinya, makasih banyak gitu ya. Sampaikan aja di Halo RRI gitu ya, apapun yang mau disarankan ke kita juga boleh. Betul. Sebenarnya ya.
1: Atau untuk program Halo RRI-nya juga boleh banget disarankan.
0: Ada masuk-masukan juga buat RRI gitu ya, supaya bisa enak lagi didengerinnya, supaya lebih bisa menemani aktivitas Anda juga secara baik dan benar gitu ya, secara ya baiklah gitu. Ada Paramli juga katanya, lampu mati di Wadah Sidin Jar. Oh berarti Sungai Musang lagi mati lampu nih lah.
1: Ini lagi musiman kah mati lampu nih? Kayaknya di beberapa daerah tuh emang ada yang mati lampu soalnya.
0: Oh iya? Di mana Er?
1: Meskipun giliran kayak di waktu itu ada dapet info dari keluarga di wilayah Gambut tuh sempat mati, cuma setengah hari aja.
0: Oke, iya. Ada langsung mau dikonfirmasi gitu? Oh enggak ya. Mungkin kali ya ada yang inian juga. Enggak tahu ya apakah itu lagi gilir-giliran ya? Tapi info dari PLN sih enggak ada baca ya.
1: Belum ada info apa-apa sih kalau dari PLN, atau mungkin cuma kerusakan lokal aja.
0: Bisa jadi, iya sih. Kita doakan mudah-mudahan para Amli nanti bisa gabung lagi juga mungkin gitu ya.
1: Listriknya bisa segera menyala gitu
0: ya. Amin, dan mudah-mudahan sehat terus juga Bunda Ratu ya, para Amli juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke, kalau misalnya gak ada yang mau gabung lagi di hotline juga masih belum ada ya pendengar, gak apa-apa banget. Tapi tadi kita juga ada baca yang mana ini ada persoalan sampah kembali nih Erni ya, di belakang kuburan muslimin Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan. Jadi agak jauh ya, nggak di Banjarmasin nih, tapi di Pelaihari. Yang mana mungkin ada warga di Pelaihari sana yang merasakan hal serupa, yang mana tumpukan sampah ini kembali muncul di belakang kuburan muslimin kawasan Jalan Berkat Permai Pelaihari, yang jadi keluhan juga. Dan mereka berharap tentunya nih pemerintah menghadirkan solusi ya Erni ya, agar lokasi tersebut tidak terus berulang, katanya tuh jadi tempat pembuangan sampah liar. Oke deh kalau gitu ya, kita tampung juga dulu. Dan ada yang gabung lagi di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, halo RRI.
0: Iya, tadi Pak Junaidi ya?
2: Iya.
0: Iya, betul ya. Apa kabar Pak Junaidi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Semoga seluruh penyiar Pro RRI juga sehat.
0: Amin. Ya, silahkan Pak Junaidi, apa yang mau disampaikan di Halo RRI?
2: Di sepanjang jalan Ayani dari Pangenam sampai ke Ulin itu banyak yang melawan arah.
0: Oh, pengendara
2: ya,
0: melawan arah. Oke. Itu biasanya jam-jam berapa kita, tuh? Kalau Pak Junaidi melihat jam-jamnya rawan,
2: maksudnya
0: jam?
2: Itu sore, biasanya sore banyak lah.
0: Oh, oke.
2: Apa pulang bekerja?
0: Jam-jam pulang bekerja.
2: Iya. Jadi mungkin mereka mau masuk ke tempat tinggalnya itu kan turn O itu mungkin agak jauh.
0: Oh, U-turn.
2: Sehingga dia memotong melawan arah.
0: Iya, betul.
2: Banyak sekali itu, apalagi daerah Ulin, Gambut. Pangenam itu banyak sekali.
0: Karena yang U-turn-nya itu aja ya, yang di depan Citra Land ya, itu kan harus kesana dulu tuh, depan dekat OJK ada baru putarannya ya, jauh lumayan.
1: Jaraknya jauh-jauh di situ.
2: Jauh.
0: Oke.
2: Mungkin juga ada disebabkan oleh yang ganggu jalan tuh, banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan. Yang berada di apa ya, di bahu jalan. Kalau melihat sendiri itu kan di tempatkan dekat sekali dengan jalan itu kan sangat berbahaya.
0: Iya betul, itu ya jadi permasalahannya ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kita juga sering rancak melihat tuh tabrakan gara-gara mangan hantu. Kalau di sekitar Ulin ini dan Gambut itu sering banget.
0: Yang melawan arah itu ya.
2: Menarah.
0: Oke. Okay.
2: Dia mau menyalip truk dari kanan, tiba-tiba ternyata di kanan ada mobil berbalik ke arah kiri. Nah, di depannya itu kan orang melawan arah, tabrakan langsung.
0: Aduh, ya betul. Ini paling mengerikan nih adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang juga ya terhadap keselamatan arus lalu lintas. Oke, mungkin ada lagi Pak Junaidi?
2: Ya itu saja mungkin menyangkut keselamatan warga kan.
0: Betul. Gitu. Baik, nanti disampaikan.
2: Banyak masalahnya, bukan hanya para pengendara yang melawan arah, mungkin banyak masalahnya.
0: Faktor-faktornya juga banyak.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya itu saja. Gitu, ya. Terima kasih RRI.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Melawan arah. Tidak ada yang pernah membenarkan terkait melawan arah ini ya, Erni ya.
1: Betul.
0: Kemarin juga baru ada lihat konten orang, tapi nggak di sini sih, Er. Dia mobil gitu ya. Terus berani banget untuk
1: puter, jadi lawan arah.
0: Bukan. Jadi banyak sekali motor yang melawan arah, tapi mobilnya tuh terus jalan di tempat yang benar gitu. Dan akhirnya para pengendaranya minta maaf ya, putar balik lagi melawan jalan yang benar gitu ya. Tapi seperti apakah harusnya ini mungkin jadi kesadarannya sama-sama ya masyarakat juga. Terus nanti mungkin ada kebijakan lebih lanjut juga dari para stakeholder terkait gitu ya. Apalagi masalah U-turn juga. Kebanyakan di Ayani tuh banyak yang ditutup ya U-turnnya ya.
1: Ngomong-ngomong soal itu juga di Handil Bakti juga kan sekarang.
0: Oh ya.
1: Itu sangat jauh sekali, jadi banyak warga yang lebih memilih untuk lawan arus aja
0: karena kompleknya parak jarnya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu ya. Baik, Erni, mungkin kita dengarkan dulu ada yang mau lewat berikut ini gitu ya. Nanti kita coba rangkum setelah ini.
1: Betul.
0: Dan juga apa tanggapannya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Batas pen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Langsung saja mungkin bersama Ernie siang hari ini ya, terkait dengan apa saja sudah masuk ya, rekapan Halo RRI hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Silakan Ernie.
1: Oke, untuk Halo RRI edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni tadi ada kurang lebih 4 ya yang kita rekap. Yang pertama dari Mama Putri di Barito Kuala. Sidin itu menginformasikan bahwa jalan yang waktu itu sempat dikeluhkan, alhamdulillah nih, sudah mulai diperbaiki meskipun pengerjaannya cukup lambat. Tapi setidaknya kita sudah dapat kabar baik bahwa sudah ada respons begitu.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua dari Pak Yanto di Banjarbaru yang mengabarkan atau mengeluhkan terkait kondisi jalan Trikora, tepatnya di Jalan Aneka Tambang di persimpangan. Lalu lintasnya ini cukup padat. Dan di bahu jalan terdapat 6 kios. Ketika ada pembeli, nah mereka ini memarkir motornya tepat banget di pinggir jalan sehingga membuat kemacetan. Belum lagi kadang kalau misalnya pagi-pagi tuh pas jam kerja dilewati juga oleh kendaraan berat. Dan kalau misalnya hujan, ada air yang menggenang cukup dalam karena tidak ada aliran untuk si airnya itu bisa ke parit gitu.
0: Karena di ini banget ya, di depan parit tadi bilangnya ya, di atasnya, oke baik.
1: Lalu yang ketiga itu dari Ojan ya di Martapura, yang tadi katanya galian di dekat irigasi itu sampai saat ini jalannya masih belum diperbaiki karena ada masih banyak yang berlubang. Kemudian yang terakhir dari Pak Junaidi di Banjarmasin yang mengeluhkan soal sepanjang jalan Ayani sampai wilayah Ulin, banyak pengendara yang melawan arus saat di khususnya saat sore hari itu waktu pulang kerja. Terus juga ditambah lagi dengan banyaknya pedagang yang memenuhi bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan begitu. Kurang lebih itu ya untuk rekap Halo RRI edisi hari ini.
0: Betul sekali. Ayani tadi di kurang lebih kilometer 6 sampai di Ulin sampai juga ya.
1: Landasan Ulin ya, betul.
0: Betul sekali. Baik, mungkin bisa langsung diberikan tanggapan sama reporter kita ada Robi Angga. Silakan Mas Robi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Izin menanggapi ya beberapa yang masuk tadi ada 4. Tapi mungkin ada dari Pak Yanto ya, dari
0: Yanto
2: di Banjarbaru. Kondisi jalan Trikora, jalan Aneka Tambang di persimpangan lalu lintasnya cukup padat. Di bahu jalan terdapat 6 kios yang para pembeli memarkir motornya di pinggir jalan sehingga membuat kemacetan ya kalau pas waktu-waktu jalannya banyak lalu lintas. Oke baik, terkait dengan jalan di Trikora ini termasuk jalur provinsi ya kok.
0: Betul.
2: Kayaknya kalau orang kalau tidak salah lah. Nah mungkin kami coba tampung terlebih dahulu untuk kami sampaikan ya. Soalnya apakah memang di sana itu kalau tiap hari apakah emang ada petugas yang ada di sana untuk mengatur lalu lintas lah. Sehingga apa kepadatan yang memang ini tadi kan disebut bahwa kios-kios ada yang sudah di apa ya, sterilkan ya.
1: Iya,
2: tapi
1: di,
2: ini ada
1: sudah
2: yang
1: di apa sih namanya?
0: Kayaknya udah di tempat yang di tempatnya lah ini kan di bahu jalan benar karena ada 6 kios
2: tapi
0: tadi.
2: Tapi masih ada yang kalau
1: tersisa yang 6 ini ya.
2: Memarkirkan mengganggu lah karena ini kawasan padat. Kami coba tampung dan kami akan sampaikan ya Pak terkait dengan jalan di Trikora, semoga karena itu memang kawasan padat lah. Kalau nyapas ada yang memarkir di depan kios pasti mengganggu sekali.
0: Apalagi itu kan jalannya dekat ini juga kan ke kantor gitu.
2: Betul,
0: pagi-pagi.
2: Betul, nah,
0: juga
2: kawasan kantor juga. Baik, kami tampung dan akan kami sampaikan ke pihak terkait ya. Mungkin dari bisa dari pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas atau dari pihak Dishub yang juga ikut mengatur lalu lintas ya di kawasan sana.
0: Baik.
2: Terus ada dari Pak Junaidi ya tadi di Banjarmasin sepanjang jalan Ayani sampai Ulin.
1: Landasan Ulin.
2: Banyak yang sering lawan arah. Nah, ya ada beberapa memang kami pernah menjumpai lah karena mereka memang kalau kita lihat karena U-turn-nya jauh dan pasti memutuskan buat lawan arah karena memang karena entah rumahnya atau tujuannya di sekitar situ.
0: Oke.
2: Oke, akan kami tampung terlebih dahulu dan kami sampaikan ya karena ini kalau di jalan ini ya berkaitan sama pihak kepolisian juga.
0: Betul.
2: Ya. Dan juga ada di Pak 6 itu mungkin yang pasar-pasar yang pinggir-pinggir jalan itu mengganggu banget. Karena kalau pas pagi memang parkirnya itu memakan bahu jalan.
0: Iya, memakan
2: itu
0: bahu jalan.
2: Baik, okay. Dan semoga nanti kalau kami sampaikan kepada pihak terkait apakah nanti ke depan akan seperti apalah,
0: akan diupdate lagi ya di Halo RRI berikutnya
2: atau apanya gitu.
0: Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Robi tanggapannya ya. Nanti ditunggu juga mungkin kalau misalnya ada update-update yang lain bisa disampaikan di Halo RRI edisi berikutnya mungkin hari
1: Senin
0: ya. Senin nggak tanggal merah lagi kan ya?
1: Enggak.
0: Oke, masih ada Senin nanti
1: Selasa,
0: ya.
1: Selasa tanggal merahnya.
0: Oh, sih ya kak. Waduh, enak tanggal, banget tuh.
1: Tanggal 16 ya kalau nggak salah.
0: RRI paling hafal soal tanggal merah ya.
2: Ingat-ingat.
0: Oke deh kalau gitu, Erni, Mas Robi, makasih banyak ya, dan juga selamat kembali bertugas. Dan pendengar, terima kasih banyak atas partisipasi Anda di Halo RRI hari ini. Sampai bertemu di Halo RRI berikutnya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 97.6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita hadirkan di ruang dengar Anda program Banjarmasin Siang Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk dengarkan di FM 97,6 MHz, RRI Digital, dan juga silakan menyaksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin siang ini di program Indonesia Sehat. Mudah-mudahan Anda semua yang lagi dengerin ataupun juga menyaksikan di YouTube kita ya, kanal RRI Pro 1 Banjarmasin, pada sehat semua. Terus juga yang lagi mungkin agak kurang enak badan gitu ya, mudah-mudahan juga cepat kembali sembuh. Nah, kali ini pendengar, kita akan berbicara terkait dengan topik di Indonesia Sehat, yang mana biasanya kita udah sering banget dengar kata-kata ini, yang mana ini tuh berkaitan erat dengan banyak sekali biasanya sumber-sumber penyakit yang berasal karena tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Makanya kita akan bahas hari ini, topiknya adalah PHBS rumah tangga. Dari organisasi terkecil dulu, yaitu rumah tangga Anda pendengar. Nah, jadi ini pastinya bermanfaat banget untuk kita-kita semua. Jadi pastikan untuk mendengarkan dan juga menyaksikan sampai dengan selesai nanti ya. Hari ini sudah ada dua narasumber bersama dengan Mada di studio. Ada penyuluh kesehatan Puskesmas Cempaka Banjarmasin Tengah. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Mas Tri Sugianto.
1: Ya. Waalaikumsalam Mbak.
0: Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Inge. Makasih banyak udah hadir langsung ke studio kita. Dan kali ini juga Mas Tri gak sendiri ya.
1: Iya.
0: Ada Bu Dokter yang hadir juga, dokter internship dari Puskesmas Cempaka Banjarmasin Tengah, Dokter Siti Arika Bulan Sabana. Dokter Bulan, apa kabar?
2: Baik. Sehat, pada ya? Ya, sehat,
0: sehat.
2: Ya.
0: Jadi dokter bisa sakit ya?
2: Saya bisa.
0: Dokter juga bisa ya. Oke. Nah, kali ini kita bakal berbicara ini yang erat banget kaitannya dengan langsung masyarakat ya, perilaku hidup bersih dan juga sehat.
1: Oke.
0: Nanti juga mungkin bagi para pendengar gitu ya, ada yang punya keluhan-keluhan mungkin, atau juga merasa kayak ini apa ya gitu, ada gejala terkait dengan suatu hal, nanti boleh juga bisa bergabung bersama kita gitu ya. Langsung aja tinggalkan komen di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, mungkin langsung aja nih kita kenalan dulu kali ya sama PHBS, Bu Dokter sama Mas Tri. Mada mau ke penyuluh dulu sebelum ke dokternya ya. Mas Tri, apa sih yang wajib banget masyarakat ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu apa?
1: Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kita sudah sering dengar ya Mbak tentang PHBS. Nah, sebenarnya PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tapi ditambahi dengan rumah tangga. Kan sebenarnya PHBS itu banyak. Ada PHBS rumah tangga, ada PHBS sekolah, PHBS tempat-tempat kerja. Nah, yang kita bahas hari ini, khususnya hari ini tentang PHBS rumah tangga. Nah, jadi rumah tangga itu merupakan lingkungan pertama dan paling utama untuk pembentukan pembentukan perilaku kesehatan gen ya. Jadi sebenarnya sebagian besar dari penyakit itu bisa dicegah Mbak apabila keluarga tersebut menerapkan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari atau hari-hari kayak gitu.
0: Oke, contoh mungkin kasus-kasusnya yang bisa dicegah tadi, apa ya biasanya di masyarakat yang sering terjadi, Mas Tri?
1: Penyakitnya atau apanya?
0: Penyakitnya tuh.
1: Seperti diare, tipoid, apalagi Ibu Dokter?
2: Kalau untuk yang bisa dicegah sama hidup sehat itu sebenarnya banyak. Salah satunya kayak diare, terus tuh ISPA, infeksi saluran, pernapasan, banyak sih sebenarnya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak banget.
0: Berarti awal mula kasus tuh juga, maksudnya kasus penyakit gitu ya, kebanyakannya berawal dari rumah kita sebenarnya mungkin ya. Kurang bersih, terus juga tidak sehat secara berbagai indikatornya. Nah, Mas Tri, ternyata PHBS juga banyak sekali ya indikator-indikatornya. Kita untuk rumah tangga ada berapa nih?
1: Nah, kalau untuk PHBS rumah tangga sendiri, itu ada 10 indikator Mbak. Indikator utama untuk mengukur bisa dikatakan rumah tangga itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau tindaknya, jadi dari poin pertama Mbak ya, indikator yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.
0: Oke, itu gimana tuh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Mungkin banyak juga ya orang-orang mungkin di luar sana yang masih ada abisnya apa tuh Bu Dokter kita sebutnya ya?
2: Kalau kita di bagian kesehatan tuh biasanya bilangnya DK atau dukun kampung. Jadi kalau misalnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan itu sebenarnya tidak harus hanya dari bagian kesehatan besar seperti rumah sakit, tapi bisa juga dari bidan atau penolong-penolong lain seperti perawat ataupun dokter umum pada umumnya sendiri. Nah, kalau misalnya penolongan ini biasanya itu untuk pencegahan. Jadi kan kalau misalnya ibu hamil itu kita sarankan untuk rutin memeriksakan kehamilannya,
0: dicek terus gitu ya, ya,
2: per berapa bulan, atau per berapa minggunya kayak gitu. Nah, untuk apa? Untuk memantau gangguan yang bisa terjadi di ibu hamil itu sendiri, karena pada dasarnya semua hal yang kita lakukan itu punya efek samping. Semua hal yang kita makan, yang kita konsumsi, nah itu ada efek sampingnya. Tapi mungkin pada suatu kondisi seperti kehamilan itu sendiri, efeknya itu jauh lebih besar. Kayak penggunaan-penggunaan produk kesehatan pun, atau misalnya produk-produk skincare gitu ya, itu kan ada beberapa yang memang harus lebih hati-hati pemilihannya pada ibu hamil kayak gitu.
0: Oke. Nah, itu biasanya kalau kita lihat, berarti kalau masyarakat di Banjarmasin mungkin Bu Dokter ngelihatnya seperti apa? Fakta 8 juga nanti Mas Tri bisa ditambahkan untuk ibu hamil, apakah rajin juga cek ini kan faskes pertama mungkin ya, puskesmas begitu ya. Gimana Bu Dokter?
2: Jadi kalau alhamdulillahnya ya, untuk pasien-pasien yang sudah mengerti sama pentingnya pemeriksaan pada hamil itu sendiri, khususnya juga kan di puskesmas kan kadang kita memberikan penyuluhan.
0: Betul.
2: Kalau misalnya kan sebenarnya kadang pasien tuh bukan tidak mau, tapi tidak mengerti dan tidak tahu kayak
0: itu
2: gitu.
0: Dasar banget tidak mengerti ya, itu ya.
2: Tidak mengerti dan tidak tahu. Entah itu karena memang tidak pernah dilakukan penyuluhan di sana, atau mungkin karena jenjang pendidikan yang tidak memadai kayak gitu. Nah, makanya dari pihak puskesmas pun kita punya program dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan ke remaja-remaja. Jadi sebelum mereka menikah, melakukan, jadi ada pemeriksaan kesehatan dulu kayak gitu. Nah, jadi waktu mereka sudah hamil, jadi tahu kapan harus dibawa ke puskesmas, kapan harus diperiksakan, atau kalau misalnya ada keluhan itu langsung dibawa ke paskes kesehatan yang terdekat ya.
0: Oke, kalau Mas Tri gimana penyuluhannya khususnya di Banjarmasin Tengah nih? Okay. Preventif kayaknya penting berarti untuk yang poin pertama ini gitu ya, di rumah tangga.
1: Oke, terima kasih. Kalau di puskesmas memang setiap pagi Mbak, setiap habis apel di ruang tunggu puskesmas itu kan ada biasanya ruang tunggu pasien mau berobat nih. Setiap habis apel kami selalu menyempatkan untuk penyuluhan di dalam gedung. Cuma temanya memang beragam-ragam. Nah, untuk manfaat dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan sendiri itu banyak manfaatnya, yaitu mengurangi resiko pendarahan, terus mengurangi infeksi, mengurangi resiko kematian ibu, mengurangi resiko kematian bayi baru lahir, dan mengurangi komplikasi dari persalinan tersebut. Jadi sangat penting untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Apalagi kemarin juga habis ada dengar kasus-kasus ya yang viral diceritakan sama dokter yang ada itu mungkin rahimnya copot dan segala macam gitu ya. Ternyata itu karena tidak dilarikan ke tenaga kesehatan yang benar gitu ya Bu Dokter ya. Makanya penting sekali untuk apa namanya cek terus ketika hamil. Itu ternyata indikator PHBS ya.
1: Iya, indikator yang pertama.
0: Kalau yang selanjutnya apa lagi Mas Tri?
1: Jadi untuk indikator yang kedua yaitu ASI eksklusif Mbak. Jadi ASI eksklusif ini merupakan pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan maupun minuman tambahan lainnya sejak bayi baru lahir sampai usia 6 bulan kayak gitu.
0: Itu ASI eksklusif. Nah, pentingnya ASI eksklusif Bu Dokter.
2: Jadi ASI ini sebagai bentuk awal dari imunitas. Jadi pada bayi baru lahir, imunitas awalnya itu dibentuk dari ASI. Jadi ketika ASI masuk, nutrisi pertama dia itu memproteksi seluruh saluran cernanya dari tenggorokan sampai ke lambung sampai keluar kayak gitu. Nah, untuk ASI itu sendiri eksklusifnya dari usia 0 sampai 6 bulan. Baru disandingkan atau ditambahkan sama MPASI atau makanan pendamping ASI. Kenapa di lakukan ASI eksklusif? Kalau misalnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah karena imunitas tinggi, selain dibantu dengan imunisasi ya. Kan untuk imunisasi itu sendiri kan dia mencegah penyakit yang memang ada beberapa yang menular kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ASI ini mencegah proteksi awalnya, kayak misalnya pasien yang mudah diare karena lingkungan yang tidak baik seperti itu.
0: Itu penting untuk bayinya gitu ya. Tapi kalau untuk ibu, punyakah juga ASI ini manfaatnya, Bu Dokter?
2: Kalau misalnya dari ibu sendiri sih ada juga manfaatnya. Apalagi kalau misalnya memang dia memproduksi ASI secara bagus kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan ada beberapa ibu-ibu tuh mungkin yang mengeluhkan kalau misalnya ASI-nya seret atau apa, kadang
0: susah
2: itu mungkin
0: gitu ya.
2: Kadang itu mungkin pertama dari konsumsinya sendiri, apakah nutrisi ibunya itu sendiri terjaga atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya nutrisinya sudah bagus, ASI-nya sudah lancar, itu juga mencegah kalau misalnya terjadi peradangan karena penumpukan ASI itu sendiri.
0: Oke, gitu. Apa yang mungkin bisa dibagikan juga kepada pendengar ibu-ibu yang mungkin mempersiapkan gitu ya kelahiran anaknya untuk bisa ASI ini kan salah satu hal yang penting, tapi juga tantangannya ternyata tidak semudah itu, Bu Dokter.
2: Jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang masih hamil ya, yang mempersiapkan
0: kelahiran
2: anaknya, selain mempersiapkan anaknya itu sendiri, mungkin mempersiapkan ibunya sendiri. Pertama, nutrisi dari ibunya, apakah nutrisinya tidak berhenti hanya karena dia sudah melahirkan. Karena kadang ibu-ibu tuh berpikir, oh aku harus memberikan nutrisi yang baik anaknya. Tapi kayak setelah melahirkan malah itu terlupakan.
0: Betul.
2: Malah kadang penyembuhan itu lebih cepat kalau misalnya nutrisinya lebih bagus kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk apa yang bisa mereka pelajari selain penanganan ke anaknya sendiri, mungkin kayak cara mengasihi yang baik kayak gitu. Nah, kadang kenapa ASI-nya itu tidak baik atau tidak keluar dengan lancar
0: gitu ya.
2: Kadang dari nutrisinya pun ataupun dari cara mengasihinya. Jadi kadang di puskesmas

0: ada senam ibu hamilnya.
1: Oh, ada senam ibu.
0: Nah,
1: termasuk dalam ASI juga ada.
0: Kenapa?
1: Dalam hal cara tadi mungkin.
0: Oh, pastinya ada, soalnya kan setiap ibu yang ibu hamil itu kan biasanya diberi buku kesehatan ibu dan anak itu. Nah, di situ ada lengkap semua panduannya, pasti dijelaskan oleh bidan dari puskesmas kayak gitu.
1: Oke. Respon masyarakat gimana kalau misalnya ini banyak yang ikut kah, Mas Tri, atau juga semangat banget biasanya ibu-ibu?
0: Biasanya kan, Mbak, kayak gitu di data yang ibu hamil yang wilayah kerja puskesmasnya semangat biasanya ngikutin kegiatannya kayak gitu. Karena ketemu sesama ibu hamil, ya, banyak sharing di situ, nggih. Jadi tempat bisa jadi tempat cerita buat ibu-ibu.
1: Siapa tahu ada kesulitan ini yang lain gitu ya, siapa tahu jawabannya. Itu sih pentingnya juga untuk mengikuti mungkin ya. Makanya kalau hamil cek ininya gitu, kandungannya langsung aja juga ke puskesmas. Ini langsung terdata, Mas Tri ya.
0: Nggih. Nah, jadi untuk pesan untuk masyarakat bagi ibu yang hamil, minimal harus memeriksakan 6 kali ke puskesmas dan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk kelahirannya nanti gitu. Okay. Jadi sudah ada persiapan dengan matang kayak gitu.
1: Oke. Itu poin kedua, PHBS. Poin ketiga ada lagi.
0: Ada, Mbak.
1: Banyak ternyata, Bu Dokter. Ya,
0: jadi poin ketiga atau indikator PHBS rumah tangga yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita setiap bulan atau secara teratur kayak gitu. Biasanya kan didatang di posyandu.
1: Oke, posyandu.
0: Nggih. Ya pokoknya datang ke fasilitas kesehatan lah, nggih. Nah, tujuannya banyak untuk memantau tumbuh kembang anak, terus mendeteksi ini atau apakah ada gizinya kurang atau mencegah, memantau stunting kayak gitu. Nggih. Jadi banyak manfaatnya.
1: Manfaatnya untuk bisa setiap bulan itu rutinan berarti. Kita mau tanya ke dokternya juga. Rutinan, Bu Dokter.
2: Jadi kalau untuk menimbang bayi atau balita lahir itu kita selalu sarankan rutin setiap bulannya. Kenapa rutin setiap bulannya? Yaitu pertama tadi untuk memantau pertama gizinya. Kan Indonesia itu salah satu angka tertinggi dari kejadian stunting.
1: Okay,
2: jadi kayak betul. Untuk mencegah lambat pertumbuh kembangan anak dilakukan penimbangan. Biar apa? Biar kita tahu, oh anak ini untuk umur segini kira-kira apakah dia sudah memenuhi tinggi badannya, berat badannya,
1: standarnya.
2: Apakah gizinya cukup atau tidak? Atau mungkin ada beberapa dari ibu-ibu yang baru menjadi ibu yang mungkin bingung kalau misalnya nutrisi untuk anak umur segini kira-kira apa, kayak gitu. Kan kalau untuk anak 0-6 bulan dia
1: masih ASI eksklusif.
2: Tapi kalau misalnya sudah di atas 6 bulan kadang bingung MPASI yang diberikan apa kayak gitu.
1: Oke. Itu biasanya kalau dari puskesmas ada ngasih ini juga berarti ya. Itu posyandu lebih tepatnya mungkin ya, Mas Tri ya. Kalau penimbangan itu anak posyandu juga lebih ke posyandu mungkin.
0: Nggih, posyandu.
1: Itu jadi berkaitan erat sih ya.
2: Iya. Sama kayak misalnya kalau misalnya ada tiap bulan tuh dipantau imunisasinya anak ini kayak gimana kayak gitu.
0: Kan ada pencatatan dan pelaporannya juga kalau di posyandu.
1: Iya, itu juga ya. Itu nomor 3. Nomor 4-nya apa nih? Mungkin
0: Nah, poin nomor 4 untuk indikator PHBS rumah tangga yaitu menggunakan air bersih. Jadi, air ini merupakan sumber utama kehidupan ya, Mbak, kalau kata orang tuh. Jadi air yang bersih itu bisa mencegah berbagai penyakit seperti contohnya kayak diare, kolera, tipoid, dan apalagi Bu Dokter?
2: Mungkin beberapa penyakit-penyakit kulit yang bisa
1: kulit juga ya,
2: iya, karena salah satu faktornya kan karena dari kebersihan.
1: Betul.
2: Salah satu kebersihannya yang biasa kita gunakan untuk bersih-bersih kan air kayak gitu. Kan kalau untuk indikator air yang bersih itu kayak gimana, mungkin ada beberapa kayak misalnya dari dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada rasanya, dan juga terhindar dari limbah atau pencemaran kayak gitu.
1: Oke, itu salah satu hal yang mungkin dilihat tadi ya. Tapi kan kita juga banyak ya masyarakat kita, maksudnya kalau di Banjarmasin, Mas Tri ya melihat banyak penggunaan sungai juga. Masih kayaknya ya, masih apalagi yang warga-warga mungkin di bantaran sungai itu seperti apa?
0: Kalau yang penggunaan itu kami arahkan dia biasanya kalau misalnya wilayah kerja puskesmas Cempaka ada yang kayak gitu, kami rutin mah di sana. Jadi rutin maksudnya pemantauan. Jadi ada yang dipantau tentang jangan buang atau BAB sembarangan. BABS-nya.
1: Itu masuk PHBS banget tuh.
0: BPS penggunaan jamban sehat lah ibaratnya. Jadi tidak mencemari dari lingkungan tersebut kayak gitu. Dan di puskesmas juga ada

0: kegiatan pengambilan sampel air di masyarakat. Jadi diambil sampel air di beberapa, misalnya di satu kelurahan beberapa tempat diambil sampelnya untuk diperiksa kandungan airnya, kayak gitu.
1: Biasanya kalau ada sesuatu berarti dilarangkah masyarakat di sana atau dialihkan atau seperti apa?
0: Untuk selama ini, sementara ini belum pernah mendapatkan bakteri sih mbak, maksudnya yang tercemar masih aman, nggih. Kayak gitu, soalnya rata-rata di rumah di wilayah kerja Puskesmas Cempaka menggunakan air PDAM.
1: PDAM masih pakai PDAM.
0: Tapi tetap juga diperiksa di situnya.
1: Oke. Nah, Bu Dokter, kadang kan ada juga air jernih tadi ya, tapi apakah langsung aman gitu juga untuk dikonsumsi?
2: Nah, kalau misalnya air yang jernih seperti ya, kayak aku bilang tadi ya, selain jernih tidak ada rasa dan tidak ada bau. Mungkin kalau misalnya beberapa orang tuh kalau untuk penggunaan minum kayak gitu kan ada yang mungkin beli kayak galon atau misalnya berlangganan, tapi ada juga kan yang menggunakan air dari PDAM itu air sendiri. Yang pasti untuk pencegahan penyakit lebih lanjutnya ya kita sarankannya mereka melakukan pemanasan dari air itu sendiri dulu, jadi dididihkan,
1: dimasak dulu,
2: iya dimasak dulu, setidaknya untuk mencegah kalau misalnya memang ada bakteri mereka mati karena panas dari api yang dididihkan itu.
1: Oke. Nah, kalau Bu Dokter, kalau dari penyakit yang ini tadi misalnya ada salah satunya yang air gitu ya, kan erat katanya kita dengan seribu sungai tadi ya, apa kebanyakannya yang paling banyak dirasakan atau juga yang masuk di puskesmas keluhannya air-air ini, apakah ada? Tapi jangan dijawab dulu Bu Dokter, kita akan jawab setelah break dulu ya. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan terus bersama Anda di Indonesia Sehat.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
2: sebanyak 274 RW
3: tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, dan masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, tentunya di Banjarmasin siang ini, program Indonesia Sehat. Dan kali ini tadi belum dijawab sama Bu Dokter. Pertanyaannya kasus banget gitu ya, maksudnya yang akhir-akhir ini gitu, yang paling banyak masuknya dari PHBS sendiri ya, tentunya Mas Tri ya. Apa yeah. yang paling banyak masuk, apakah terkait dengan air bersih tadi, itu penyakit apa?
5: Kalau mungkin karena kita baru membahas mengenai air, yang paling berkaitan erat mungkin penyakit itu diare mungkin ya. Karena diare ini sangat erat kaitannya sama bakteri di air-air yang kita gunakan, atau misalnya air-air yang kita minum, konsumsi. Nah, selain diare mungkin kayak mungkin tifoid pun juga. Tifoid kalau misalnya pada orang awam bilangnya kita tipes. Jadi kadang masyarakat awam tuh masih salah mengartikan gitu loh sama tipes. Banyak dari pasien-pasienku yang bilang kayak, oh dia kayak habis kegiatan, habis kecapean, terus kira-kira mungkin gak kena tipes. Nah, kalau misalnya mungkin atau tidak, mungkin, tapi dia harus terinfeksi dulu. Terinfeksinya itu dari mana? Dari bakteri. Entah itu diare, entah itu tifus, itu terinfeksinya itu dari bakteri dulu. Bakterinya yang bisa didapatkan dari lingkungan. Entah itu dari air yang kita konsumsi, air yang kita gunakan untuk membersihkan badan. Nah, kalau misalnya sudah terinfeksi dan imunitasnya lagi turun, baru nanti itu jadi suatu penyakit. Kayak gitu.
4: Berarti air itu walaupun kadang ya Mas Tri ya, kita juga lihat air ya jernih-jernih aja gitu ya. Gak tanya mungkin banyak hal di dalamnya juga ya, penting untuk dimasak terlebih dahulu. Kalau diare itu berarti kasusnya karena kebanyakannya apa nih usianya?
5: Kalau untuk diare sih mungkin kebanyakannya dari anak sih sebenarnya. Entah itu dari bayi sampai balita, banyak sekali pasien-pasien itu karena pada dasarnya mereka belum mengerti PHBS itu seperti apa. Kadang mereka cuman kayak, oh cuci tangan, tapi cuci tangannya tidak baik dan benar. Atau kalau misalnya sudah cuci tangan aja tapi tidak menggunakan sabun, ya kayak gitu. Jadi cuman mengalirkan tapi tidak membersihkan atau mematikan bakteri itu sendiri, kayak gitu.
4: Iya, sering seperti itu sih. Harus pakai air aja, apalagi dari luar atau dari mana-mana. Biasanya kalau ke dokter itu apakah sudah sampai yang tingkat parah banget? Biasanya ya kalau di puskesmas, pengalaman dokter Bulan?
5: Kalau di puskesmas sih kebanyakannya karena memang anak-anak yang mengalami kebanyakannya dari orang tua yang mungkin khawatir sama anaknya, alhamdulillahnya masih di tahap awal kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah mulai dewasa kayak gitu, kayak kita-kita yang sudah mulai mengerti kayak, ah kira-kira kalau misalnya diare kayaknya dikasih ini mendingan sedikit kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau bagian yang lebih parahnya itu di orang yang lebih dewasa, karena kayak mereka menunggu sudah berapa kali diare
4: ya,
5: baru
4: hari-hari biasanya juga
5: gitu.
4: Itu parah banget ya. Ya itu makanya ya langsung aja biasanya, tapi kita juga ada obat-obat yang di rumah itu bagus nggak sih dokter?
5: Jadi kalau misalnya
4: penanganan pertama nih,
5: penanganan pertama kalau untuk diare, sebenarnya diare itu mau meluruskan lagi kayak gitu, nah diare itu sebenarnya bukan penyakit, tapi dia itu suatu gejala, gejala yang ditimbulkan oleh suatu penyakit. Misalnya nih kayak pasien tipes tadi tuh, sebenarnya salah satu gejalanya itu adalah diare kayak gitu. Nah diare itu respon tubuh, respon imun kita terhadap bakteri yang menyerang kayak gitu. Nah jadi makanya pada anak-anak di bawah 1 tahun atau misalnya di bawah 2 tahun itu kita nggak langsung memberikan obat anti diare. Kalau misalnya pada orang yang lebih tua, yang sudah dewasa, kadang kita langsung berikan karena pertama itu mengganggu.
4: Betul.
5: Kedua mereka berkegiatan dan kayak nggak mungkin kan bolak-balik ke WC kayak gitu.
4: Gitu ya.
5: Kadang yang kayak gitu juga nggak bisa ditahan kan kayak gitu. Nah makanya kita berikan penanganan berupa obat anti diare. Tapi kalau misalnya pada anak-anak, pada bayi, kadang kita menunggu respon imun yang lebih bagus atau misalnya kita mengobati penyakit penyertanya, misalnya anaknya demam atau misalnya karena diare dia jadi lemas, maka kita kasih cairan yang lebih banyak kayak gitu.
4: Tapi tetap harus berarti diperiksakan aja kalau misalnya sudah mulai nggak enak gitu ya, nggak nyaman. Iya. Nah itu dari diare karena air ya Mas Ria.
6: Ya.
4: Ada lagi nggak sih PHBS yang harus kita terapkan di rumah tangga khususnya nih Mas Ria?
6: Nah tadi kan baru 4 indikator tuh Mbak. Tadi kan dari 10 indikator. Nah sekarang indikator yang kelimanya yaitu mencuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun. Jadi
4: plus sabun tadi.
6: Iya.
4: Oke. Itu gimana tuh Mas Ri? Apakah langkah-langkahnya yang kita harus tahu masyarakat?
6: Soalnya kan tangan itu merupakan media utama buat penyebaran kuman Mbak. Biasanya kita habis sentuh apa harus langsung makan tuh kan biasaan itu. Jadi ada waktu yang tepat untuk cuci tangan. Nah jadi waktu yang tepat untuk cuci tangan itu yang pertama sebelum kita makan, sebelum kita mengolah makanan, setelah keluar dari toilet, ataupun setelah membersihkan BAB dari anak tersebut, dan setelah memegang benda-benda kotor, dan itu Mbak apa namanya setelah
4: keluar rumah.
6: Masuk setelah misalnya kita menutup bersin atau batuk, nah itu kan ada kuman yang keluar nempel di tangan, jadi harus cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun kayak gitu.
4: Langkahnya Bu Dokter ya, Bu Dokter nih, apa yang paling penting? Karena kan tadi kalau air mengalir kurang cukup atau kurang bener lah gitu ya.
5: Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ya kita sediakan air yang mengalir. Di pertama dibasahin tangannya, kemudian di tangan yang basah itu kita kasih sabun, digosok secara merata. Mungkin nanti aku akan contohkan penggosokannya bagaimana. Baru nanti dibilas lagi dengan air mengalir, lalu dikeringkan. Dikeringkan supaya untuk mencegah debu-debu yang ada di sekitar kita untuk menempel kayak gitu.
4: Oke, boleh dicontohkan Bu Dokter? Mungkin boleh di ini Mastery. Apa yang harus dilakukan nih? Ada mikrofonnya ya.
5: Jadi setelah air mengalir, kita kasih sabun, kita lakukan 6 langkah dalam mencuci tangan. Pertama kita gosokkan di kedua tangan, setelah digosokkan ke sela-sela jari. Sela-sela jari baik di atas maupun di telapak. Sudah di telapak, bagian jempolnya kita gosokkan juga.
4: Diputer gitu ya di jempol ya.
5: Dan yang paling penting di kuku. Nah, kayak gitu. Karena kadang kuku yang bersih pun tidak menjamin yang kita lihat itu benar-benar bersih dari kuman atau enggak kayak gitu.
4: Itu yang paling penting. Setelah itu baru dialirin.
5: Dialirkan lagi dengan air mengalir, baru dibilas dan dikeringkan.
4: Oke. Nah, mungkin boleh pakai mikrofon lagi Bu Dokter ya. Nah, Bu Dokter kalau mengeringkan kan biasanya di tempat umum tuh ada yang kain udah gantung gitu ya. Ini lebih baik pakai tisu aja sebenarnya atau itu digunain aja kan maksudnya biasanya ada kayak gitu. Gimana Bu Dokter?
5: Jadi sih secara higienitas memang lebih baik kita menggunakan tisu itu sendiri atau misalnya kalau kita bawa kain sendiri atau kain lap itu sendiri lebih baiknya seperti itu karena kadang kalau misalnya menggantung kan pertama yang digantungkan tuh nggak akan langsung cepat kering.
4: Oh, ya.
5: Kalau nggak langsung cepat kering dalam keadaan lembab, dia akan menimbulkan atau menumbuhkan bakteri baru di sana. Jadi setelah kita mencuci tangan, sudah kita menggosok dengan sabun juga, dialirkan mengalir, dikeringkannya pakai itu malah bolak lagi, bolak-balik lagi bakterinya itu.
4: Siap, terima kasih banyak langkah-langkahnya. Mudah-mudahan pendengar bisa mencontoh dan juga menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, lanjut lagi ada masih 5 lagi berarti ya.
6: Ya, jadi indikator selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan jamban sehat, Mbak.
4: Oke, jamban sehat.
6: Nggih.
4: Ini penting sekali ya.
6: Sangat susah penting karena
4: orang sungai ini.
6: Nggih, untuk menghindari dari pencemaran lingkungan, pencemaran air, tanah. Dan biasanya kalau misalnya kita BAB sembarangan tuh kan, selain mencemari tanah dan air, penyebaran penyakit lebih cepat melalui serangga ataupun apa kayak gitu.
4: Jadi
6: iya, otomatis kalau misalnya kita sudah menggunakan jamban sehat itu akan mengurangi penyebaran penyakit yang menular tadi.
4: Okay. Jamban sehat itu harus apa, ada indikatornya kembali, harus ada safety tank mungkin atau apa, Mas Tri?
6: Enggih, tentu
4: harus ada safety tank juga.
6: Tidak menimbulkan bau, terus apa lagi ya?
5: Dia mudah untuk dibersihkannya, terus kayak aman, nggak yang kadang kan jamban itu terbuka kan agak susah dan nggak aman untuk digunakan sehari-hari kayak gitu. Betul.
6: Yang pastinya tidak mencemari sumber air sih, Mbak.
4: Oke. Okay. Sih penting ya.
6: Penting.
4: Oke. Okay. Jamban sehat kayaknya berkaitan juga dengan penyakit seperti contohnya tadi ya, berotor, diare dan segala macam, tipoid juga. Iya. Nah mungkin selanjutnya lagi ada PHBS yang harus di lakukan.
6: Nah, ini juga sangat penting, yang indikator yang ketujuh yaitu membersihkan jentik nyamuk secara rutin. Nah, apalagi khususnya di Kota Banjarmasin ya, Mbak, beberapa waktu minggu ke belakang nih masih terdapat ditemukan nyamuk penyakit demam berdarah dengue atau biasa DBD. Nah, itu berkaitan erat dengan apa tadi, membersihkan jentik nyamuk secara rutin. Nah,
4: seperti
6: jadi
4: apa membersihkannya?
6: Jadi ulun jelaskan sedikit. Kalau kita ingat DBD, kita harus ingat 3M plus untuk pencegahannya. Nah, jadi M yang pertama yaitu menyikat dan menguras tempat penampungan air. Jadi jangan hanya disikat, jangan hanya dikuras, Mbak, tetapi harus disikat, karena biasanya nyamuk-nyamuk dari telur-telur dari nyamuk Aedes aegypti tersebut masih menempel di dinding-dinding penampungan air. Jadi makanya harus disikat kayak gitu supaya luntur. Nah, okay. Jadi M yang kedua yaitu menutup rapat tempat penampungan air. Okay. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini agak unggah, Mbak. Karena berkembang biaknya di air yang bersih saja. Ini kan ada mau kayak air kotor gitu. Makanya kalau kita punya penampungan air, kita harus tutup rapat supaya tidak menjadi tempat berkembang biakan nyamuk kayak gitu.
4: Oke, mungkin ada apa namanya, kadang orang buat menyimpan air tuh ya.
6: Nggih, kayak tandon atau misalnya di dapur kan biasanya kita ada simpanan air tuh. Kita harus tutup rapat, nggih. Kalau kita kada ditutup rapat, biasanya buat berkembang biak nyamuk kayak gitu.
4: Oke,
6: nah, terus M yang ketiga yaitu daur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas pakai yang berpotensi menimbulkan genangan air. Nah, itu contohnya yang sering kami temukan di lapangan ya, Mbak, itu biasanya ban-ban bekas itu bisa ada di pekarangan rumah. Nah, itu kan kadang kita sadar itu ban-ban bekas tuh kan
4: ngandung air,
6: ada airnya yang di situ. Itu biasanya banyak ditemukan jentik-jentik nyamuk. Terus kaleng-kaleng susu, pokoknya barang-barang bekas pakai yang berpotensi bisa menjadi genangan air bersih kayak gitu.
4: Okay.
6: Itu 3M ya, Mbak ya. Terus plusnya itu plusnya yaitu menghindari gigitan nyamuk. Itu bisa dengan cara tidur menggunakan kelambu. Terus kalau misalnya di rumah biasanya kan ada punya lubang-lubang ventilasi tuh. Nah, kita bisa memakai kawat anti nyamuk yang lubangnya kecil-kecil tuh, Mbak. Jadi udara masih bisa masuk, sirkulasi udaranya, nyamuk-nyamuknya nggak bisa masuk kayak gitu. Terus bisa kalau punya kolam bisa memelihara ikan pemakan jentik kayak gitu. Ataupun kalau diperlukan memakai obat anti nyamuk. Obat anti nyamuk nih ada yang bakar, ada yang lotion, maupun ada yang listrik kayak gitu. Iya, betul.
4: Iya, itu penting sekali. Kalau kasus-kasus DBD akhir-akhir ini masih ada berarti ya, Dokter ya?
5: Ya, kalau untuk kasus DBD sih masih cukup tinggi di kita sendiri. Ada kadang beberapa orang tuh tidak menyadari kayak gitu. Nah, kadang kan kalau misalnya satu orang mengalami DBD, biasanya kita sarankan untuk melaporkan tuh entah itu ke lingkungan sekolah ataupun ke lingkungan rumah, karena namanya DBD yeah. dia kan ditimbulkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau kita cuman mengobatin tapi tidak mengeradikasi penyebabnya, maka si penyakit ini nggak akan hilang kayak gitu.
4: Makanya kadang ada apa tuh namanya fogging.
5: Ya yeah, fogging.
4: Itu ya. Oke, okay. Sip. Selanjutnya. Apalagi Mas Tri biasanya nih yang tadi berapa ya? 7,
6: sudah 7. Nah, indikator yang ke-8 nih mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari kayak gitu. Karena mengkonsumsi buah dan sayur itu sangat penting buat tubuh kita, Mbak.
4: Iya.
6: Karena banyak mengandung vitamin, mineral, protein dari situ kayak gitu.
4: Okay. Jadi biasanya tapi kalau secara ininya, secara kesehatannya berapa setiap makan kah harus ada sayur ada buah?
5: Jadi kalau biasanya ya, kalau aku menyarankan ke pasien-pasien yang apalagi mereka sudah ada resiko penyakit, misalnya yeah. resiko hipertensi yeah. atau diabetes, selain memperhatikan kalori, tapi kan kadang susah ya, apalagi kalau misalnya untuk orang-orang awam, gimana ya cara ngitung kalori dan lain sebagainya. Mudahnya itu kadang aku sarankan mereka untuk satu piring nasi, satu piring itu dibagi jadi tiga bagian itu setengahnya untuk serat, entah itu sayur dan buah, seperempatnya itu untuk lauk, seperempatnya itu untuk karbo, boleh itu nasi, mie, ubi-ubian dan lain-lainnya gitu kayak ya. Gitu.
4: Oh, ya. Jangan setengahnya karbo. Ya.
5: Kadang orang itu bingungnya di situ. Memulai pola hidup yang sehat itu seperti apa? Mungkin ringkasnya seperti itu iya, kayak gitu.
4: Betul sih, itu yang paling penting. Berarti kalau untuk per orang juga kalorinya setiap orang beda-beda tapi ya.
5: Iya, untuk kalori setiap orang tuh kadang kita mengukurnya tuh dari berat badan sama tinggi badan. Tapi kan kadang bingung, makanya kita sarankan ke pas kesehatan untuk memeriksakan lebih lanjut apakah si orang ini berat badannya cukup kah, ideal kah, atau mungkin kelebihan atau bahkan kurang kayak gitu.
4: Oke, tapi yang porsi tadi yang dibagi tiga itu apakah untuk semua orang bisa?
5: Itu bisa untuk secara umumnya bisa.
4: Oke, secara umumnya gitu. Bisa ya, sayur buah setiap kali makan berarti harus ada sayur ya, paling
5: iya.
4: tiga kali makan ya tiga kali sayurnya. Kadang soalnya anak-anak apalagi yang kadang sekarang susah Mas Tri selalu apa jadinya gerakan tutup mulut gitu ya kalau ada sayurnya. Itu pinter-pinter orang tuanya aja sebenarnya untuk mensiasati hal tersebut. Selain makan yang harus dijaga buah dan sayur, apa lagi Mas Tri? Ada dua lagi kurang kita.
6: Oh, indikator PBS, indikator yang ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik. Itu minimal iya, aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari ataupun 150 menit dalam seminggu.
4: Okay.
6: Nah, bentuk-bentuk dari aktivitas fisik ini banyak, Mbak. Bisa seperti jalan kaki, okay. Bersepeda, maupun senam, ataupun beraktivitas fisik di rumah seperti menyapu dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya lah kayak gitu.
4: Masuk juga berarti ya?
6: Iya.
4: Menyapu, mempel, masak, bolak-balik, jemuran gitu.
6: Apalagi kalau ibu-ibu biasanya suka belanja kan di tempat perbelanjaan, jalan kaki itu kuat itu lama. Kuat lama banget jalannya.
4: Oke, olahraga ya. Mungkin nanti bisa sambil kita iniin aja olahraga mungkin ya, itu setiap orang kayaknya jadi hal yang sekarang ini juga sebenarnya udah mulai banyak ya. Ya enggak sih Bu Dokter?
5: Iya, kalau sekarang kan mungkin banyak-banyak olahraga-olahraga baru yang digemarin, kayak misalnya fadel kayak gitu, fadel. Tenis ya, kayak gitu. Iya, tapi untuk orang-orang yang baru memulai olahraga sendiri, aku sarankan dari olahraga yang ringan dulu. Jadi sebenarnya kayak fadel, tenis itu olahraga dengan intensitas tinggi. Okay. Jadi kalau misalnya orang yang gak biasa olahraga tiba-tiba memulai dengan hal yang seperti itu, kadang bisa kaget. Atau bahkan ada beberapa kasus yang jantungan. Jadi sebenarnya bukan masalah olahraganya atau caranya, tapi orang yang tidak terbiasa olahraga tiba-tiba olahraga dengan intensitas tinggi. Jadi kaget kayak gitu. Nah, ya jadi orang-orang yang memang perlu, apalagi sudah mulai obesitas atau misalnya overweight, aku sarankan dari olahraga yang ringan, cukup dengan jalan 30 menit per hari di luar aktivitas sehari-hari.
4: Oh, 30 menit per hari tuh ya dulu ya untuk yang overweight. Terakhir dari indikator sebelum kita masuk ke pertanyaan para pendengar nanti ya.
6: Baik, jadi indikator yang ke-10 ini yang masih banyak mungkin di masyarakat kita malah, yaitu untuk tidak merokok di dalam rumah kayak gitu.
4: Dalam rumah lagi ya?
6: Iya, dalam rumah lah indikatornya.
4: Oke. Nah, dari Bu Dokter ini apa dampak yang paling berasa gitu kalau tadi indikatornya seperti itu?
5: Kalau dampak yang paling berasa dari indikator yang terakhir ini sih sebenarnya kesehatan pribadi yang pertama. Karena rokok itu sendiri dia toksik ya. Kedua mungkin ke lingkungan gitu, entah itu keluarga atau teman atau bahkan anak kayak gitu. Nah, mereka-mereka yang imunitasnya masih rendah seperti anak-anak itu jauh lebih mengefek atau lebih rentan sehingga lebih mudah menimbulkan penyakit kayak gitu.
4: Oke, ini kayaknya salah satu indikator yang juga banyak ditanyakan sama pendengar. Salah satunya sudah ada masuk pertanyaannya di mana gitu ya. Kita mau sambil bacain, kita langsung aja ya ke pertanyaan nih dari pendengar dari Amuntai Arin. Dari masa ya ayah sering merokok di teras atau dekat jendela dengan alasan asap tidak masuk ke dalam rumah nih dokter ya. Salah banget indikator ke-10 ya Mas Trio.
6: Iya.
4: Nah, tapi anak saya masih balita itu sering mengalami batuk dan juga sesak ringan. Meskipun sudah diingatkan, katanya si ayah ini beranggapan bahwa merokok di luar rumah itu sudah cukup aman bagi anggota keluarga lainnya. Nah, si ibu khawatir nih Bu Dokter ya, karena paparan asap rokok ini tetap berdampak pada kesehatan anak, tetapi sulit sekali untuk meyakinkan anggota keluarga karena mereka merasa sudah merokok di tempat yang dalam tanda kutip tadi aman katanya ya. Apakah sisa zat berbahaya dari rokok yang menempel tadi pada pakaian, tangan, atau perabot rumah juga bisa membahayakan anak Bu Dokter? Nah, seperti apa?
5: Iya, jadi dari bagusnya sendiri sih si penanya ini faham dan mengerti kalau misalnya penularan zat-zat yang tertempel di si bapaknya itu bisa kemana-mana gitu loh. Apakah cukup hanya dengan merokok di tempat luar saja? Tidak, karena yang pertama asapnya itu bakalan menempel di badan, di baju, di rambut, dan di mana-mana. Jadi kalau misalnya cuman sekedar gitu, terus misalnya si bapak ini menggendong anaknya yang masih kecil, maka sisa zatnya itu menempel lagi ke si anak. Nah, itu nanti bakal menimbulkan infeksi, entah itu di parunya, kayak gitu. Nah, yang baiknya itu seperti apa? Baiknya itu sepertinya kalau misalnya merokok, pakaian yang di luar jangan dibawa ke dalam. Pertama itu, jadi harus diganti, harus
4: cuci banget ya,
5: harus cuci tangan, harus sikat gigi dan lain sebagainya. Tapi kadang sudah lama merokok kayak gitu, nah paparannya itu nggak cuman di baju aja, bahkan di lingkungan sekitar kayak di sofa misalnya. Nah, yang kayak gitu kadang tidak hilang hanya dengan membersihkan ringan saja kayak gitu. Nah, jadi sarannya apa? Sarannya tetap menghentikan rokok itu sendiri.
4: Yang paling penting itu berarti ya, kalau nggak bisa berhenti mengurangi dulu. Nanti kalau udah kurang baru berhenti ya. Nah, ternyata seserem itu ya.
5: Bahkan kalau di beberapa penelitian itu, bahkan kalau di sofa bahkan sampai bertahun-tahun menempelnya masih ada kayak gitu loh.
4: Walaupun mungkin sofanya berarti harus dibersihkan benar-benar ya. Seluruh rumahnya itu berarti kalau misalnya ada yang merokok di satu rumah. Oh, itu catatan penting buat Anda pendengar ya. Oke, langsung lanjut lagi nih ya ke pertanyaan berikutnya pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin. Ada Arman di sini bertanya, keluarga saya sudah berusaha menerapkan PHBS di rumah. Kami memiliki jamban sehat, menyediakan tempat sampah tertutup, mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan rumah setiap hari. Wah, ini indikator yang sudah disebutkan sama Mas Tri tadi. Kayaknya udah dilakuin. Tapi katanya lingkungan di sekitar rumah masih banyak warga yang membuang sampah ke parit dan juga membakar sampah sembarangan. Akibatnya saat hujan sering jadi genangan air ya, muncul banyak nyamuk dan juga udara jadi tidak nyaman karena asap pembakaran sampah. Nah, ini bagaimana katanya ya, upaya keluarga udah jaga kebersihan efektif, tapi lingkungan mungkin belum mendukung ya Mas Tri. Ini gimana untuk memastikan bahwa keluarga mereka ini tetap terlindungi dari resiko penyakit?
6: Oke, okay, baik, terima kasih. Itu tadi keluarga siapa?
4: Dari keluarga Arman.
6: Nah, terima kasih, beri apresiasi dulu untuk keluarga Aman yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Memang bagus sudah dimulai dari lingkungan rumah tangga si Bapak Arman. Nah, mungkin kalau dari lingkungannya masih belum menerapkan, nanti itu kita bikin komitmen dengan pada saat mungkin bisa pada saat rapat RT maupun ke kelurahan, ajukan komitmen tentang saling menerapkan PBS kebersamaan.
4: Saling lingkungannya.
6: Iya, jadi kalau paling tepat ya tadi untuk berkomitmen dimulai misalnya lingkungan RT dulu ya, ataupun kalau sudah dari RT nanti baru ke kelurahan kayak gitu. Kalau misalnya gitu kan harus saling bekerja sama, tidak betul. Bisa dilakukan diri sendiri.
4: Karena
6: lagi
4: rumahnya nggak bertajak sorangan
6: gitu. Iya. Jadi memang
4: giganya juga
6: enggak, jadi harus sama-sama enggak kayak gitu.
4: Oke, berarti yang penting untuk sama-sama biar nggak sendirian ya sakitnya. Karena kalau yang lingkungannya sakit ya jadi terdampak juga begitu Mas Ria. Itu harus dari satu RT mungkin ya.
6: Ya paling bagus pada saat misalnya ada, biasanya kan dalam satu RT itu ada rapat di RT. Nah pada saat rapat RT usulkan untuk saling berkomitmen. Misal pun belum tembus komitmen belum dijalankan, bisa nanti usul ke kelurahan lagi. Jadi ada advokasinya Mbak, dari tingkatannya.
4: Nah, mudah-mudahan bisa nih dari keluarga Bang Arman, Arman ya.
6: Tapi sudah apresiasi untuk keluarga Bang Arman.
4: Contoh juga perilaku bersih dan sehatnya. Waduh, sayang sekali tapi kita keterbatasan waktu juga pendengar dan pemirsa. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk kita gak bisa semuanya dijawab gitu ya. Tapi pastikan Anda kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin dikonsulkan, boleh gitu ya untuk datang ke Faskes pertama. Puskesmas terbuka terus ya untuk mungkin ada yang cuman konsul gitu Bu Dokter dan juga Mas Tri, boleh ya?
6: Sangat boleh ya.
4: Siapa tahu gak kejawab di sini, nanti silahkan ke Faskes terdekat. Nah, di sesi terakhir ini mungkin sedikit closing statement gitu ya, pesan untuk masyarakat di hari ini dari Bu Dokter dulu, silahkan.
5: Oke, mungkin terima kasih dulu dari RRI yang sudah bersedia menjadikan kami sebagai pengisi materi untuk PHBS. Nah, jadi untuk mungkin closingnya sedikit, selain dari beberapa indikator-indikator yang sudah disampaikan, harapannya untuk kami dari fasilitas kesehatan untuk para orang-orang di luar sana untuk mengerti pentingnya itu kebersihan, entah itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, bisa dimulai dari rumah tangga, dari diri sendiri, kemudian ke anaknya sendiri atau orang tua, kemudian ke tetangga-tetangga yang lain, dan bisa dilakukan advokasi tadi juga ya kan. Nah, kalau misalnya dirasa ada yang bermasalah dengan badannya, entah itu merasa tidak enak ataupun dari tetangga sendiri banyak yang mengalami penyakit-penyakit tertentu yang kira-kiranya disebabkan oleh lingkungan, bisa segera mungkin untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Mungkin dari aku itu.
4: Iya, Bu Dokter Bula, terima kasih banyak Bu Dokter. Terakhir Mas Tri, gimana mungkin pesan juga harapan untuk masyarakat khususnya mungkin Banjarmasin Tengah ya, Puskesmas Cempaka dan juga seluruh warga yang mungkin dengerin Kalimantan Selatan.
6: Boleh sambil macam Pak, tadi sudah saya bikinkan kata-katanya.
4: Okay,
6: jadi pesan untuk masyarakat, jadi PHBS bukan sesuatu yang sulit ataupun mahal, dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan memakai air mengalir dan sabun, terus menggunakan jamban sehat, makan buah dan sayur setiap hari, terus sering berolahraga serta tidak merokok di dalam rumah. Okay. Jadi jika setiap anggota keluarga melakukan PHBS, maka akan tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera.
4: Oke, itu aja sih, Pak. Masyarakatnya sehat, masyarakatnya sejahtera gitu ya. Bisa juga untuk lebih nyaman lah ya secara berkehidupan, ekonomi, nyari ekonomi juga kalau sehat enak gitu ya, nyari cuman. Oke, kalau gitu semoga Mas Tri sehat terus.
6: Amin.
4: Sehat selalu. Tetap salam buat rekan-rekan di Puskesmas Cempaka Banjarmasin Tengah.
6: Siap,
4: Pak. Oke, kalau gitu pendengar juga pemirsa, usai sudah kita ikuti Indonesia Sehat edisi hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Pada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama ya, Indonesia Sehat, program yang menarik sekali dan juga mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Dan hari ini masih bertepatan di hari Jumat juga pendengar, kita akan bacakan juga daftar nama-nama khatib yang bertugas di masjid-masjid daerah Kota Banjarmasin di hari ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dari Banjarmasin Timur pendengar, di Masjid Al Amanah Jalan Komplek Aspol Bina Brata bersama Khatib Zainul Ervan SS MPD. Terus untuk di Jalan Veteran Al Fajar bersama Guru Haji Muhammad. Untuk Banjarmasin Barat pendengar, ada di Masjid Arida Jalan Yos Sudarso RT 33 bersama dengan Khatib Jumat hari ini insyaallah ada Haji Busairi. Dan di Jalan Teluk Tiram ya, di Masjid Jami Teluk Tiram bersama Khatib Guru Haji Ahmad Markian. Kemudian untuk di Banjarmasin Utara pendengar, untuk Masjid Jami Sungai Jingah bersama Khatib Dr. Budi Rahmat Hakim, beserta juga Masjid Sultan Suryansyah ya, Jalan Kuin Utara RT 04 nomor 112, ada Guru Haji Fadlianor sebagai Khatib Jumatnya. Kemudian kita bergeser ke Banjarmasin Tengah pendengar, di Al-Jihad Kecamatan Banjarmasin Tengah bersama Khatib Haji Ahmad Junaidi Toha LC, dan di Al-Misbah ya, Jalan Sungai Baru Ustadz Haji Fahru Raji HB. Kemudian terakhir Banjarmasin Selatan pendengar, Jalan Komplek Tatah Benua Indah Masjid Al-Kausar akan ada Ustadz Muhammad Mulyadi, dan juga di Jalan Bumi Mas Raya Masjid Al-Furqan bersama Dr. Andes Haji Alwi Sahlan MSC. Kita akan segera bergabung pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga Siang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Kostyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Kostyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Hartman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Hartman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final

0: Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan agak teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, mohon maaf sekali untuk dinamika olahraga siang hari ini, kita cukupkan dulu pendengar. Kita akan segera ikuti silang khotbah dan juga sholat Jumat dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Di hari ini khotbah yang bertugas ada Kiai Haji Muslimin Kaderi dan Imam Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين جماعة جمعة مسجد رياض سبيل المهتدين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dulu dan kepada seluruh jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pula kedudukan, melainkan adalah ketakwaan. Kaum muslimin, majelis Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun 1448 Hijriah. Pergantian tahun sebagai seorang mukmin bukanlah sekadar pergantian angka. Pergantian tahun adalah pengingat bahwa umur kita berkurang. Jatah hidup kita semakin sedikit, langkah kita semakin dekat menuju alam kubur. Karena itu, mukmin seperti ini seharusnya menjadi saat yang tepat untuk bermuhasabah, mengurusi diri dan menghitung amal yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya wallahu alam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua, melihat ke depan apa yang telah kita persiapkan untuk hari besok, yaitu hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jemaah Masjid Raya Sabilal Muqtadin rahimakumullah, kalau saat ini kita menghitung diri kita lalu menemukan banyak dosa, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kalau saat ini kita menyadari banyak kekurangan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Namun jika nanti Allah menghisab kita di hari kiamat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Karena itu marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa banyakkah salat yang kita lalaikan? Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang tidak kita baca? Sudah berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam setahun terakhir ini? Dan sudah berapa banyak amal salih yang benar-benar kita siapkan untuk menghadap kepada Allah? Kaum muslimin majlis Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat menyentuh kepada kita. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Betapa banyak orang yang menunda taubat dengan alasan masa muda, padahal syarat kematian bukanlah tua. Banyak orang yang muda telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Dan yang kedua, sihataka qabla saqamika, dan masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Gunakanlah saat sehat kita saat ini, yang mana banyak mereka biasa saja, tetapi ketika sakit barulah kita menyadari betapa mahalnya nikmat kesehatan. Dan yang ketiga, ghinaka qabla faqarika, kayamu sebelum masa miskinmu. Selama Allah masih menitipkan rezeki, gunakanlah untuk bersedekah, berinfak, membantu masjid, membantu fakir miskin, anak yatim, dan perjuangan agama Allah. Yang keempat, faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Jangan menunggu sibuk baru ingin beribadah, karena kesibukan tidak pernah ada habisnya. Dan yang kelima, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Inilah nasihat yang paling menyentuh, karena hidup yang sedang kita jalani hari ini adalah kesempatan terakhir yang belum tentu datang lagi di hari besok. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita meninggalkan tahun 1447 Hijriah ini, hendaknya kita bertanya, apakah salat kita lebih baik dibanding tahun yang lalu? Apakah hubungan kita dengan Al-Quran semakin dekat? Apakah sedekah kita semakin bertambah? Apakah dosa-dosa kita semakin berkurang? Apakah kita sudah menjadi suami yang lebih baik? Atau menjadi istri yang lebih baik? Atau menjadi yang anak yang lebih berbakti? Menjadi orang tua yang lebih bertanggung jawab? Karena sesungguhnya, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jika tahun yang lalu kita jarang ke masjid, maka tahun depan perbanyaklah kita ke masjid. Jika tahun lalu kita sering lalai membaca Al-Quran, maka tahun depan hendaklah kita dekatilah Al-Quran. Jika tahun lalu kita banyak bermaksiat kepada, maka tahun depan penuhilah dengan taubat dan amal saleh. Jika sampai tahun berganti tetapi diri kita tidak berubah, jangan sampai usia bertambah tetapi amal kita tetap sedikit. Jangan sampai kita meninggalkan tahun demi tahun tanpa membawa bekal untuk akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah kita gunakan sisa-sisa umur hidup kita yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal salih.
maka mari kita isi hari-hari yang tersisa dengan salat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua, dan lain lagi amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya pendengar, Bunga Citra Lestari ya, Cinta Pertama atau Sunny Hour. Lagu ini tuh cukup legendaris juga gitu ya, dan juga suara BCL membuat kita kayaknya siang hari ini agak-agak mengalun-ngalun gitu ya. Walaupun cuaca di luar lagi panas terik banget Banjarmasin, tapi rada-rada ngantuk gitu kalau denger lagunya agak mengalun. Tapi gak apa-apa ya, kita nikmatin aja Banjarmasin siang kali ini pendengar. Masih sama Mada juga sampai nanti di jam 2 siang ya. Kita akan hadirkan cerita siang hari menemani Anda mungkin yang lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Terus juga buat para pendengar yang lagi menikmati makan siangnya sambil sama keluarga atau juga sambil sendiri, ya monggo gitu ya, met makan ataupun juga yang lagi santai aja nih sambil berabah-rabah madai. Ya udahlah gak apa-apa, intinya met istirahat kalau lagi berabah-rabah ya. Asal jangan madanya yang teguring, susah kita ya. Oke pendengar, kita akan hadirkan satu buah kisah dulu nih yang datang juga dari portal

media resmi kami rri.co.id. Yang mana di tengah tantangan besar polusi industri mode dan juga konstruksi, pendengar, ada seorang arsitek muda asal Prancis, namanya adalah Clarisse Marlet, yang berhasil menciptakan solusi inovatif yang menggabungkan dua sektor melalui startup miliknya. Nah, Clarisse ini mempelopori pendekatan baru, pendengar, memanfaatkan limbah tekstil yang mana selama ini tuh sering banget ya berakhir di tempat pembuangan akhir. Akhirnya gitu ya, ada sebuah gagasan gitu, inovasinya Fabrik namanya, pendengar ya. Itu bermula ketika Clarisse masih menjadi mahasiswa arsitektur, yang mana saat itu ia menyadari besar sekali dampak polusi yang dihasilkan oleh industri konstruksi yang sangat haus energi, pendengar. Nah, berangkat dari keinginan untuk membangun dengan cara yang lebih ramah lingkungan, ia bereksperimen dengan berbagai limbah gitu ya. Pernah juga botol plastik ya, kardus juga pernah, sebelum akhirnya beralih ke limbah tekstil. Nah, motivasi utamanya itu lahir karena keprihatinannya, yang mana jutaan ton limbah pakaian yang dihasilkan itu setiap tahun, pendengar ya. Ia akhirnya melihat peluang besar bahwa pakaian, terutama yang berbahan katun, itu punya sifat isolasi termal dan akustik yang sangat baik, yang menjadikannya material konstruksi yang potensial. Dan akhirnya, pendengar, ini Fabrik mengubah sampah tersebut menjadi material berharga melalui proses yang efisien, seperti proses produksinya gitu ya. Limbah kain itu dicacah menjadi serat kecil dan dicampur dengan lem ramah yang lingkungan juga, bioecological glue, pendengar namanya ya. Terus campuran itu kemudian ditekan ke dalam cetakan khusus untuk membentuk bata yang padat dan kokoh ya, tanpa memerlukan pembakaran atau juga bahan kimia berbahaya. Nah, hasilnya ini bata hasil inovasi memiliki kesempatan atau juga kemampuan isolasi suara dan panas yang sangat baik ya, sehingga sering digunakan sebagai dinding penyekat, ada furnitur juga, hingga elemen dekoratif di berbagai toko retail ternama. Jadi luar biasa banget, ini adalah langkah nyata, pendengar ya, untuk mengurangi emisi CO2 dan beban di tempat pembuangan akhir. Dan hingga kini Fabrik namanya gitu ya usahanya, ini memperluas dampak dengan bekerja sama dengan berbagai merek internasional. Dan informasi ini, pendengar, silahkan Anda baca lebih lengkap melalui portal media resmi kami di rri.co.id.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, pendengar ya, sedikit bernostalgia kita ya dengan suaranya Nicky Astria. Mengapa pendengar? Rilisan tahun 1997, tepatnya di bulan Januari ya, 3 Januari 1997 pendengar. Ini ya bagian dari album studio rock legendarisnya juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa menemani siang hari ini ya. Kita tinggalin dulu lagunya Nicky Astria dan juga kita masih di cerita siang hari pendengar, yang mana informasi ini terkait dengan film Keluarga Indonesia yang katanya kembali menghadirkan kisah inspiratif lewat Garuda Dadaku versi animasi terbaru yang tayang mulai 11 Juni 2026. Jadi mungkin kurang lebih ada 5 hari lagi pendengar ya, yang mana ini mengangkat semangat sepak bola, persahabatan, juga keberanian mengejar mimpi. Dan film ini hadir bukan hanya sebagai tontonan anak-anak, tapi ketika melihat cerita di dalamnya nih, itu juga sebagai cerita emosional yang dekat dengan semangat generasi muda Indonesia. Dengan visual animasi megah dan juga nuansa penuh harapan, film ini siap menjadi salah satu tontonan keluarga yang paling dinanti di tahun ini. Nah, ceritanya ini berpusat pada Putra, pendengar, seorang anak laki-laki yang memiliki mimpi besar menjadi pemain sepak bola terbaik Indonesia. Tapi nih, perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah pendengar, karena Putra juga kehilangan kepercayaan dirinya setelah menghadapi banyak sekali kegagalan. Tapi di tengah rasa putus asa tersebut hadir sosok Garuda kecil magis, namanya tuh Gaga pendengar, yang perlahan membantu Putra menemukan kembali keberanian dan juga semangatnya untuk bangkit. Nah, film ini membawa pesan bahwasannya mimpi besar itu tidak pernah lahir dari perjuangan sendirian, tapi juga dukungan orang-orang di sekitar kita. Dan di balik layar nanti, Garuda Dadaku ini disutradarai oleh Roni Gani, animator Indonesia yang telah dikenal lewat keterlibatannya dalam film-film Hollywood seperti Avengers Endgame, Aquaman hingga Ready Player One. Dan film ini diproduksi oleh Base Entertainment bersama Kawi Animation dan juga Robot Playground Media. Informasi ini pendengar silakan ada baca di rri.co.id.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

Masih bersama di Banjarmasin siang kali ini pendengar. Nah ternyata kalau misalnya tuh suka bikin sesuatu yang di rumah, kayak ya resep-resep ala rumahan Anda mungkin gitu ya, ternyata juga kalau dipikir-pikir semuanya tuh bisa aja gitu ya dijadikan bahan usaha yang jadi ladang cuan Anda pendengar. Karena ini sebuah bisnis minuman kesehatan berbahan dasar rempah alami asal Solo, juga sukses tumbuh besar dari industri rumahan yang sangat-sangat sederhana. Usaha ramuan herbal yang kini bertransformasi jadi produk unggulan lokal tersebut awalnya lahir dari perjuangan seorang ibu ternyata ya dalam merawat keluarganya. Nah kisah ini pendengar yang mana dari rumah menuju rak retail modern jadi bukti nyata bahwa ketekunan mampu membawa produk tradisional naik kelas di tengah ketatnya persaingan pasar saat ini. Nah sang pemilik ini pendengar melansir dari rri.co.id, ini perintis Wedang Rem Pah Mbak Yo yang berada di kios Pasar Gading nomor 9 Kota Solo Dewi Aminah. Ini mengisahkan kembali beratnya perjuangan awal dalam merintis usaha dari dapur rumah tersebut pendengar. Katanya perjalanan ini tuh penuh banget sama tantangan, dimulai dari nol dengan modal yang sangat terbatas. Dan keahlian mumpuni Dewi Aminah dalam meracik minuman kesehatan sebenarnya berawal dari dedikasi penuh untuk menjaga pola makan sehat bagi anak dan juga suaminya pendengar. Nah konsistensi menghindari penggunaan pengawet, ya perasa, pemanis maupun juga pewarna buatan demi menyajikan produk herbal yang sepenuhnya aman bagi kesehatan keluarga. Dewi Aminah pemilik Iswara Food dengan produk turunannya Wedang Rempah Mbak Yok yang terinspirasi dari pengobatan sang suami ini punya komitmen kuat ya, jadi daya tarik untuk membuat produknya diburu oleh masyarakat dari berbagai daerah. Karena tadi ya dia memang alami sekali, dan kenyamanan suasana dan khasiat nyata dari Wedang Rempah ini sukses menarik perhatian para pelaku usaha lain yang juga tergabung dalam komunitas pelaku UMKM. Dan ada salah seorang pemilik usaha dari Pareso, Arfaroh Mawati, yang juga mengamini kekuatan karakter yang menjadi kunci keberhasilan dari produk Wedang Rempah Mbak Yo tersebut. Jadi intinya gitu ya, ada konsistensi Anda pendengar, terus juga semangat belajar yang tinggi, serta juga kemauan yang besar untuk selalu berbagi ilmu kepada pelaku UMKM lainnya.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Madah.

0: Polda Kalimantan Selatan ungkap 284 kasus narkoba dan tangkap 362 tersangka selama menggelar operasi Antik Intan 2026 dengan menyita 12,5 kg sabu, ekstasi hingga obat daftar G. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Dari kegiatan ini ada 284 kasus.
2: Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 284 kasus peredaran gelap narkotika selama pelaksanaan operasi Antik Intan 2026 yang berlangsung pada 12 hingga 25 Mei 2026. Dari ratusan kasus yang diungkap tersebut, polisi mengamankan sebanyak 362 tersangka, terdiri dari 340 laki-laki dan 22 perempuan. Selain itu, petugas juga menyita berbagai barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto mengatakan dalam konferensi pers di Banjarmasin Kamis 4 Juni, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 12.534,80 gram sabu atau sekitar 12,5 kg, 183 butir ekstasi, 133 butir karnopen, 368 butir psikotropika, serta 6.344 butir obat daftar G.
1: Yang dilaksanakan oleh Direktur Narkoba kerjasama dengan BNN Provinsi dalam waktu yang singkat pelaksanaan ini semua berdasarkan dengan TO yang sudah bekerja, jadi not TO tidak ada, karena TO-nya sudah jelas. Kemudian hasil pengungkapannya dapat saya sampaikan bahwa dari kegiatan ini ada 284 kasus.
2: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono menjelaskan, salah satu pengungkapan terbesar terjadi di kawasan Jalan Barito Hilir, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Berawal dari informasi masyarakat, polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga berhasil mengamankan dua tersangka berinisial DD dan HY yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 9.548,55 gram sabu atau sekitar 9,5 kg. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan peredaran narkotika jalur Jakarta, Bandung, Surabaya, Banjarmasin yang terafiliasi dengan jaringan internasional Predi Pratama.
3: Kopi kasus dengan dua orang tersangka atau pelaku, yaitu inisial DD dan HY, di mana keduanya berasal dari luar daerah, yaitu dari daerah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Para bukti yang berhasil disita dari kedua pelaku tersebut sebanyak 10 paket sabu dengan berat bersih 9.548,55 gram.
2: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mulai melakukan penelusuran dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Panitia khusus Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD gelar rapat bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
4: Panitia khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat perdana bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu atau Sakutu, dan perwakilan sopir truk sekalsel. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menghimpun berbagai informasi terkait penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel M. Syarifuddin, yang menjelaskan bahwa Pansus akan mengumpulkan data dari berbagai pihak guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Menurutnya, rapat perdana ini menghasilkan banyak masukan yang akan diinventarisasi sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi Pansus. Pria yang akrab disapa Bang Din menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah harus diterima oleh masyarakat yang memang berhak. yang mengingatkan agar tidak ada praktik penyalahgunaan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berwenang.
5: Kan pertama pengumpulan data-data dari Pemprov, dari teman-teman Sakutu, dari Organda juga nanti akan kita kumpulkan. Terus selanjutnya kita akan mengkompilasi data terkait ini. Kita akan mencocokkan benarkah bahwa BBM yang subsidi ini betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, jadi hari ini teman-teman sudah melihat sendiri bahwa ada beberapa hal yang kita temukan di rapat tadi. Ya, tentu ini akan menjadi langkah awal teman-teman pansus. Saya hanya pesan bahwa kalau toh itu memang haknya rakyat, tolong berikan ke rakyat.
4: Pansus DPRD Provinsi Kalsel lanjutnya berkomitmen bekerja secara objektif dan independen tanpa kepentingan tertentu. Hasil pembahasan nantinya diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang berpihak kepada sopir, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat penerima subsidi lainnya. Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Pansus Jarian, serta anggota Pansus Ilham Nur yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM. Sementara itu para sopir truk berharap Pansus melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang diduga bermasalah untuk mengungkap praktik premanisme, pelangsiran, hingga dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Banjarmasin mulai dicairkan. Namun di balik pencairan tersebut, P3K paruh waktu belum mendapatkan gaji ke-13 tahun ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
6: Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin mulai dicairkan Juni ini dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp45,7 miliar. Namun di balik pencairan tersebut P3K paruh waktu belum mendapatkan gaji ke-13 pada tahun ini. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar menjelaskan, P3K paruh waktu belum masuk dalam daftar penerima gaji ke-13 berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang. Ia menerangkan kondisi tersebut terjadi karena skema penggajian P3K paruh waktu masih masuk dalam komponen belanja barang dan jasa, sehingga tidak dapat dianggarkan dalam mekanisme pembayaran gaji ke-13 sebagaimana ASN maupun P3K penuh waktu. Lebih jauh ia menjelaskan anggaran sebesar 45,7 miliar tersebut bukan hanya untuk pembayaran gaji ke-13, tetapi juga mencakup pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
7: Itu mendapatkan semua dengan total nilai kurang lebih sekitar 45,7 miliar total semuanya. Jadi komposisinya ada gaji 13 dan ada untuk TPP sekalian juga. Kalau untuk gaji 13 saja, itu kurang lebih sekitar 17,3 miliar.
8: Pak, itu bertahap kah, Pak, dari yang tadi itu?
7: Kemungkinan langsung ya. Kemungkinan langsung dikeluarkan. Tapi nanti kepastiannya akan kami koordinasikan dengan Kepala BPKT nanti.
9: Jadi P3K paruh waktu mungkin dapat kepada
7: mereka? Untuk sementara mungkin belum dapat. Jadi 13 untuk P3K yang paruh waktu.
6: Harapan kebijakan yang berpihak datang dari para P3K paruh waktu, salah satunya Gusti Wirakusuma. Ia berharap ada kebijakan yang membuat para P3K paruh waktu ini bisa merasakan gaji ke-13 sama seperti halnya pegawai lainnya. Baginya, gaji ke-13 sangat membantu untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
10: Salih, kalau betul P3K paruh waktu dapat gaji ke-13, itu sangat membantu untuk saya dan untuk keperluan anak saya. Dan semoga bisa dipertahankan gaji ke-13 ini untuk paruh waktu selanjutnya. Terima kasih.
6: Jumlah penerima gaji ke-13 beserta TPP tahun ini mencapai 6.143 orang, terdiri dari PNS 3.991 dan P3K penuh waktu berjumlah 2.150 orang. Juma Muhammad melaporkan.

0: Anda masih bersama di Lintas Banua Siang, pendengar dan pemirsa. Harga komoditas minyak goreng kemasan di pasaran Kota Banjarmasin mulai menunjukkan tren penurunan. Penurunan harga tersebut terpantau pada beberapa merek minyak goreng yang sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha. Laporan selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
1: Kita beli, kita bisa punya minyak goreng, bisa menggoreng kita.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berjalan, sejumlah merek minyak goreng kemasan di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mulai mengalami penyesuaian harga. Penurunan yang cukup terasa terjadi pada minyak goreng merek M dan M sebesar Rp5.000 per dus. Komoditas yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp250.000 per dus tersebut kini turun menjadi Rp245.000. Sementara harga ecerannya masih stabil di angka Rp22.000 per liter. Salah seorang pegawai toko bahan pokok, Alfian, mengungkapkan selain merek tersebut, penurunan harga tipis saat ini juga mulai terjadi pada minyak goreng kemasan minyak kita. Sementara untuk produk minyak kita pasokan dari Bulog, harganya dipastikan masih dalam kondisi stabil.
3: Untuk kayak minyak kita kan, yang kayak untuk botolan, refill, bantal tuh ada penurunan juga, cuma kada setajam minyak MM lagi. Tapi kan kita ada minyak dari Bulog tuh. Kalau minyak Bulog kan murah harganya, Rp31.000 per 2 liter. Karena jadi kena seliternya tuh Rp15.500. Cuma itu batasannya satu orang cuma satu bungkus. Satu bungkus itu kan isi 2 liter gitu.
2: Tren penurunan harga minyak goreng ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para pelanggan. Salah seorang pembeli, Elvina, mengaku cukup terbantu karena sebelumnya sempat kesulitan dengan tingginya biaya kebutuhan minyak goreng untuk operasional hariannya.
1: Bagaimana lagi? Kita beli, kita nggak bisa punya minyak goreng, nggak bisa menggoreng gitu. Masa dikukus terus, ya kan? Bisa pasal harga naik, itu naik.
4: Jadi ada harapan stabil pula harganya?
1: Iya, mudah-mudahan ya. Biar kita anu apa namanya itu enak gitu lah. Ekonomi kita bagus. Tapi ini kan ekonomi kita kurang bagus ya.
2: Meski belum menyasar seluruh logistik, masyarakat berharap penurunan harga minyak goreng kemasan ini dapat segera diikuti oleh stabilitas harga pada komoditas bahan pokok penting lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Sebanyak 444 siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin resmi menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah menekankan nilai kemandirian dan tanggung jawab melalui pelaksanaan pengukuhan yang sederhana dan bermakna. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin menggelar pengukuhan dan perpisahan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025 sampai 2026 sebagai bagian dari proses akhir pendidikan bagi para peserta didik. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sederhana sesuai arahan Dinas Pendidikan, namun tetap menjadi momentum penting bagi siswa yang telah menyelesaikan masa belajar selama 3 tahun. Sebanyak 444 siswa dari 7 program keahlian resmi dikukuhkan sebagai lulusan. Pengukuhan tersebut menandai kesiapan para siswa untuk melanjutkan langkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun mengembangkan karir sesuai kompetensi yang dimiliki. Kepala SMKN 4 Banjarmasin, Syaprudin Nor, mengatakan pengukuhan tidak hanya menjadi penanda kelulusan, tetapi juga sarana menumbuhkan rasa bangga terhadap alma mater. Menurutnya, para siswa telah menunjukkan kedisiplinan dan komitmen selama menempuh pendidikan dengan mengikuti berbagai program yang dijalankan sekolah.
6: Ya, kita juga tidak membebani siswa karena mereka sudah karakter menabung ya. Dari bulan Desember mereka nabung, Juni ini mereka memiliki tabungan itu dan menyetorkannya. Itu otomatis mereka sudah mencanangkan, artinya apapun pembiayaan dan segala macam keperluan mereka dari hasil apresiasi mereka itu, mereka mendapatkan hasil dari tabungan mereka itu sendiri. Jadi saya mengapresiasi juga, syukur gitu ya. Makanya jadi sedini mungkin kita arahkan seperti itu, supaya tidak membebani orang tua.
5: Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat terus menjaga nama baik alma mater dan berkontribusi melalui berbagai prestasi di masa mendatang. Dengan fasilitas dan kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, lulusan diharapkan semakin mudah mengembangkan keterampilan, melanjutkan pendidikan, maupun memperoleh peluang kerja yang lebih luas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Olahraga. Baik pendengar juga pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kota

0: ajang penjaringan atlet untuk berlaga di tingkat provinsi. Ajang ini menjadi langkah nyata bentuk pembinaan peserta didik tingkat sekolah dasar untuk bisa terus mengembangkan minat dan bakat di bidang non-akademik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama saat menghadiri upacara penghormatan pemenang pada cabang olahraga bulu tangkis yang sekaligus menjadi penutup gelaran O2SN tingkat Kota Banjarmasin. Menurutnya, para siswa yang menjadi juara akan mulai disiapkan untuk mewakili Kota Banjarmasin di tingkat provinsi. Ia menyebut proses persiapan para atlet ini tak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi menjadi langkah awal dalam pembinaan peserta didik dalam pengembangan bakat di bidang non-akademik. Ia juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan bagi para atlet dan pelatih selama proses pembinaan.
1: Dan kita persiapan untuk membantu pendampingan untuk pembinaan atlet-atlet yang akan mewakili Kota Banjarmasin di tingkat provinsi nanti. Kalau ulun pengennya kayak gitu, tapi nanti coba kita koordinasikan dengan masing-masing pendamping atletnya bagaimana. Kalau ulun pun untuk kedepannya, ulun tuh pengen ada pelatihan-pelatihan terpusat untuk semua sekolah, walaupun nanti misalnya pas lomba mereka akan mewakili masing-masing sekolah. Jadi ada pelatihan tersendiri, nanti pas pertandingan mereka semua mau bawa nama sekolah masing-masing.
0: Ia menegaskan ke depan pihaknya akan mulai merancang sistem pelatihan terpusat untuk proses pembinaan bagi para siswa dan pelatih untuk bisa terus mengasah kemampuan. Hal ini juga selaras dengan komitmen pemerintah untuk bisa membentuk karakter peserta didik yang unggul dan berdaya saing.
1: Karena baik itu untuk prestasi non-akademik juga menunjang untuk mereka nanti ke jenjang sekolah berikutnya. Kemudian juga sebenarnya paling utama adalah pembinaan karakter mereka sih sebenarnya gitu. Untuk sportivitas, kemudian dan yang jelas ini adalah kegiatan positif supaya energinya habis di kegiatan positif. Jadi setelah itu mereka sudah istirahat, tidak ada lagi akan terpengaruh untuk kegiatan-kegiatan negatif. Makanya kalau kita benahi ekstra kurikulumnya, mereka bisa melepaskan gadgetnya beberapa jam, itu sudah sangat sangat bagus.
0: Melalui ajang O2SN ini, pihaknya ingin menjadikan sarana positif ini sebagai bagian dalam pembinaan karakter peserta didik di Kota Banjarmasin. Dengan kegiatan positif, diharapkan para siswa dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang bisa melahirkan prestasi. Robi Angga, melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, halo, halo, halo, halo, hai. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di request time-nya RRI Prosto Banjarmasin ya, di Blantika Musikaria Indonesia, Blaria Indonesia. Dan siang hari ini yang masih mau, yang masih terbangun gitu ya, yang masih semangat buat request-requestnya, ini baru buka banget. Jadi telepon udah pada berdering, langsung aja ya. Kita kasih tahu dulu bagi yang mau gabung nanti kemana caranya. 0511-325-1562. Terus juga di nomor WhatsApp-nya Pro 1 boleh 0811-5111-410 atau juga di hotline Halo RRI 0811-40.976. Kita angkat dulu sambil request lagunya ada apa aja gitu ya. Kita mau ke 562 dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Blaria Indonesia.
2: Ya, Blaria Indonesia.
1: Iya, halo Abang Yusuf di Amuntai. Apa kabar, Bang?
2: Ya, baik aja,
1: Nak. Alhamdulillah. Amuntai cuaca gimana?
2: Cuaca mendung.
1: Cuaca mendung ya. Ih, kurang lebih aja sih di sini agak masih anget-anget ya. Bang Yusuf, lagunya siang hari ini ada tentang rindu darinya Firza, terus ada Manja, ada Ben, ada Jadi Kekasihku Saja Keisha Levronka, ada juga Afgan, Pendam atau Sheila on Seven, Pria Kesepian. Mau yang mana?
2: Lagu Keisha Levronka.
1: Keisha Levronka Jadi Kekasihku Saja itu ya. Oh, oke, okay, siap. Lagunya buat siapa nih, Amang Yusuf?
2: Buat Mas Diam.
1: Siapa lagi ya?
2: Ya, buat Ang Iman.
1: Oke, okay, siapa lagi?
2: Ya, buat Ramadan juga.
1: Oke, okay.
2: Ya, buat semuanya.
1: Buat semuanya aja, siap. Terima kasih ya, Bang Yusuf ya.
2: Kayak cuaca.
1: Cuaca Banjarmasin kayaknya masih panas-panas gitulah, tapi agak-agak enggak terlalu terik, enggak terlalu terik gitu.
2: Enggak Banjarmasin.
1: Mada kabarnya sehat baik banget ya. Oh, oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Bang Yusuf ya.
2: Ya, Mada senang.
1: Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Halo, selamat siang Blari Indonesia.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang.
1: Siang, Mbak Mai. Apa kabar?
3: Baik.
1: Cuaca gimana kota baru?
3: Panas,
1: oh, panas sekali ya.
3: Oh, ada sungai, anak minum bercabut.
1: Ulun tahan nih dulu pian lah, imbas satu lagu nih. Lagunya anak apa Mbak Mai? Ada band?
3: Sungainya kan banyak, cuma air laut.
1: Iya makanya ya, di mana juga sungai situ air laut itu mah. Kota baru. Bagaimana lagunya nih, ada
3: apa
1: Firza?
3: Buka, nah.
1: Ada Firza tentang rindu, ada band Manja, ada Lagi Tinggi dari No Limits, terus ada Afgan, Pendam.
3: Ada band legenda.
1: Ada band Manja. Aduh, manja-manja sama siapa siang-siang?
3: Ya, salamnya buat Putri, Mawa, okay. Berike. Abang-abang Pandawa.
1: Abang-abang Pandawa.
3: Oke.
1: Amin.
3: Amin.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah di Kota Baru. Kita beralih sedikit ke WhatsApp pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo, Bang Herman.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Siang juga Blari Bang Indonesia. Herman. Iya betul, Blari Indonesia. Bang Herman sehat?
4: Oh sehat Mbak De.
1: Sehat.
4: Hanya kentung makan.
1: Waduh enak banget, makan apa tuh?
4: Makan nasi.
1: Makan nasi, terus ada lauknya enggak?
4: Ada, lauk mano, ikan haruan.
1: Oke, mau nyamannya iwak haruan. Dimasak apa iwak haruannya tadi?
4: Digoreng kakakku tadi.
1: Oh, nyamannya. Ayu Jaya, selamat makan, sudah makan. Berarti ya Mbah nih, jangan guring dulu lah, mendengarkan lagu dulu lah.
4: Kadang aku lo makan dulu, Mbah, makan dulu kamu sigit tanya. Berapa?
1: Oke, siap. Bang Herman, lagunya mau apa? Ada tadi yang di request, siapa tahu ada mau ikut juga Keisha Levronka Jadi Kasihku Saja, ada band Manja, atau darinya Hi-Fi Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, Sheila on Seven Pria Kesepian, atau Ruth Sahanaya Kaulah Segalanya.
4: Net aja.
1: Yang mana?
4: Ruth Sahanaya tadi.
1: Ruth Sahanaya.
4: Ruth Sahanaya tadi.
1: Oke, okay. Iya ada. Salam-salam buat siapa, Bang?
4: Masuk sudah Kak Hendy?
1: Belum, Kak Hendy belum ada masuk, baru tadi Bang Yusuf, Mbak Mai sama Pian.
4: Oh, berarti ditunggu Kak Hendy ya lo.
1: Iya, oke. Okay. Siapa lagi?
4: Ya. Salam Yusuf dari Yosam Syah sama tadi Mbak Paimona.
1: Iya, dari Kota Baru, betul.
4: Iya, Dit ya. Salamnya Kak Hendy lo ya lo.
1: Oke.
4: Apakah lebih semua teh Pak Madena?
1: Oke, okay, siap. Makasih banyak ya.
4: Panas sih nanti di Indonesia, di
1: Banjar panas. Enggih, ini sepiranya sama aja pang cuaca hari ini lah, kurang lebih.
4: Sekarang mataharinya mudah ya.
1: Bujur. Oke deh kalau gitu Bang Irwan, ditunggu lagunya ya.
4: Iya, okay. Mas Irwan.
1: Sama-sama. Enggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nyapa-nyapa juga penonton yang ada di TikTok. Halo semuanya, ada Bapak Pauji, ada Mbak Fatima, assalamualaikum. Mbak Mada, waalaikumsalam. Bang Theodorus request lagunya Siapkah Kau Jatuh Cinta Lagi darinya Hi-Fi. Oke, okay, nanti Mada masukin di playlist. Tadi ada juga BP per Berkat Jaya Matalda, Mada, Bang Rian Opo gitu ya. DJ Anton ada band, pas banget udah masuk playlist ya. Kadang komplit penyiarnya hanya bisa dengar suara, kadang hilang juga. Waduh, di Amuntai kadang hilang apa nih, frekuensinya atau apa? Boleh dikasih tahu ke kita ya. Nah ada orang Amuntai, ada dong gitu ya. Semuanya boleh gabung juga melalui live streaming kita di kanal TikTok ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Kalau gitu langsung aja, dua lagu untuk Anda pendengar, Keisha Levronka dan juga ada band Manja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya masih di Pelantikan Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia pendengar. Yuk, mumpung masih ada waktunya, mudah-mudahan sempat. Tapi kayaknya kalau request lagu di Mada nih, takut gak diputerin di jam ini. Jadi nanti kalau mau request lagu di yang berikutnya aja, biar kita kirim-kirim salam aja dulu kali ya. Kita ke WhatsApp bentar. Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Roy, Mada.
0: Oh iya, Abang Roy. Apa kabar Abang Roy?
1: Ya baik, Mada.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca di sana gimana, Bang Roy?
1: Oh, panas banget nih, Mada.
0: Panas banget ya. Nggak ada ini kah? Nggak ada hujan beberapa hari terakhir atau ada hujan?
1: Tapi sekitar 2 hari kemarin hujan terus.
0: Oh, benar. Berarti siang. hari ini dipanasin dulu ya.
1: Iya, panasnya hari ini dengan kemarin panas.
0: Okay, deh kalau gitu. Semoga sehat terus Bang Roy ya. Bang Roy, ini Mada minta maaf nih, takut gak keputar di jam ulun. Tapi sisa lagunya ada 2. Mau ngikut gak? Ada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya, sama Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi?
1: Itu Ruth Sahanaya aja, Mada.
0: Ruth Sahanaya aja, siap. Salam-salam Bang Roy buat siapa siang ini?
1: Salam-salamnya buat Abang Ojan. Abang Hendy.
0: Iya.
1: Ading Putri.
0: Iya, siapa lagi?
1: Ading Mawar.
0: Oh, banyak adingnya sekalinya pian lah.
1: Sama itu abahnya Tiara sama
0: iya.
1: Adi Anton.
0: Iya,
1: dan juga itu tadi nah siapa? Yusuf kah yang
0: Yusuf, yang betul Bang Yusuf.
1: Nah, yang terakhir buat siapa? Ading Mada.
0: Okay, siap kakak.
1: Semoga Ading Mada tambah sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tambah ayo.
0: Amin. Jadinya karena Mada Ayu lah, Mada Ayu.
1: Kalau ayo itu kan bahasa Jawa artinya cantik,
0: cantik
1: kan,
0: ya.
1: Manis.
0: Amin. Nah, siap betul. Ya. Makasih ya Bang Roy ya. Nanti kita bersua lagi di ininya.
1: Lagunya dikirim buat Mada aja dah.
0: Kaulah Segalanya. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Roy.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Abang Roy satu terakhir nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, sawat alhamdulillah Mang Ojan.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya sisa 2 enggak apa-apa ya?
2: Kaulah Segalanya
0: untuk Allah. Iya dah ya, buat semuanya aja. Salam-salam langsung Bang. Buat siapa Bang?
2: Salamnya buat Bang Redeng.
0: Oke.
2: Buat Herman kan tadi?
0: Ada Bang Herman tadi juga.
2: Buat Putri. Nah.
0: Iya.
2: Tambah cantik, tambah ayu.
0: Amin.
2: Seperti Mada.
0: Seperti Mada juga, amin ya Allah.
2: Jar Bang Endi, Putri itu kayak anu jar, kayak botol Yakul tuh.
0: Kenapa jadi orang jadi ke Yakul? Kadang boleh kayak itu.
2: Oh, di itu kasiannya Putri.
0: Ih, maailah astagfirullahaladzim.
2: Katanya tabung 12 kilo ada juga.
0: Nah, kayak apa tuh? Manusia-manusia kan boleh kayak itu.
2: Iya, boleh.
0: Iya Allah, astagfirullah.
2: Terima kasih adalah.
0: Inggi sama-sama, ulun juga berelaan. Inggi siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan ya. Nanti pendengar, setelah ini Blaria masih akan terus menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan akan ditemani oleh Mas Padli Syah. Jadi yang belum gabung hari ini, nanti gabung aja langsung di telepon habis ini ya, biar ngantri. Dan semangat buat ngantrinya. Dan lagu terakhir bersama Mada ada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya dan juga Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Sampai ketemu nanti setelah 4 hari ya. Mada libur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar, Anda bersama kami di Belantika Musik Garia Indonesia. Halo, selamat sore, selamat bergabung di Belantika Indonesia sesi yang kedua. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Dan banyak banget yang sudah gabung di TikTok. Ada Mbak Shanti Amelia, udah gabung Alhamdulillah. Terus ada Bang Zunai di Kabupaten Tanah Bumbu. Ada Bupati Maumar, ada Bang Herman, ada siapa-siapa deh. Ada dari Banjar Indah Shop namanya. Okay, seperti biasa saya, kalau jam saya biasanya buka telepon dari 0511-3251-562 dulu, baru ke 0811-40976, dan terakhir di WhatsApp ya. Kita sistemnya seperti itu, jadi silakan yang pertama dulu di 562. Kita coba sapa dulu yang sudah bergabung malam sore ini ya. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri di Karang Intan, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hujan kah Karang Intan kira-kira ini Mbak Putri?
1: Mendung.
0: Lagi mendung, oke. Tidak berarti hujan.
1: Nah, setiap hari itu udah hujan-hujan, ada ringnya.
0: Berarti setiap siang hujan, apa, mendung gitu aja, habis itu cerah lagi gitu ya?
1: Hari semalam mendung-mendung aja juga ada hujan.
0: Oke, wah, mudah-mudahan ini menjadi berkahan ya pastinya buat kita semuanya ya.
1: Oke, amin.
0: Amin. Putri, lagunya dulu silakan. Mau yang mana? Udah tahu lagunya yang mau dipilih?
1: Belum tahu.
0: Oke, saya bacain dulu pilihan lagunya. Ini ada saya tambahin dari playlist. Ada Uci Bing Selamat, Bukit Berbunga. Ada Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen, Syahriadi, Gadis Manis Kalimantan, Kenangan Manis Pamungkas. Ada juga Indah Yastami, Hanya Satu Persinggahan. Sialan dari Juicy Lucy, The Adams dengan Konservatif. Ada juga Zipa Manolia, Pilihan Yang Terbaik. Dari The Fly dengan judulnya Terbang. Terus ada Glenn Fredly dengan Terpesona. Ada juga di bawahnya lagi dari Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat. Tahu yang mana kira-kira?
1: Anu ya, itu anu bikin P.A.P.
0: Oke. Satu bait dulu dong. P apa kira-kira nih?
1: Iya.
0: Itu aja ya berarti ya. Oke, salamnya buat siapa aja Putri?
1: Salam buatnya Bu Bambang, Ibu Surya, sama Mbak Mei juga.
0: Oke, Mbak Mei juga ya. Siap.
1: Apa toh buat abang-abang yang Pandawa 5.
0: Pandawa 5, siap.
1: Ini buat nyemberatin semuanya aja.
0: Oke deh, siap.
1: Lalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putri, selamat sore Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti Barabai, sehat kabarnya Acil Siti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa nih cuacanya di Wadah Pianda Limpasu nih?
2: Panas
0: benar pinanya lah.
2: Panas.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat aja pinanya kalau terus-terusan lah. Oke, Acil Siti, lagunya silakan.
2: Lagunya Gadis Kalimantan aja juga.
0: Gadis Manis Kalimantan juga, karena sebagai gadis juga ya.
2: Buat semuanya aja, buat Mas Panti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Siti di Barabai. Bang Eja di Istanbul, selamat sore Belari Indonesia.
3: Iya.
0: Yes. Iya, pinangan untuk suaranya nah. Apa nih, hanya bangun guring kah?
3: Kurang guring, Papa.
0: Kurang guring. Mudah-mudahan Mama sehat teruslah, Bang Eja lah.
3: Welcome my paradise.
0: Welcome to my paradise aja ya. Oke, kita siapin dulu. Salamnya.
3: Terima kasih, Papa. Salam Mama aja buat apa mula lancar rezekinya barokah.
0: Amin, rabbal alamin. Siap.
3: Mam kena siapa, Pak?
0: Malam ini kalau enggak salah Mas Adit atau siapa ya? Saya lupa nih. Saya belum lihat jadwal nih.
3: Oh,
0: Mbak Ica malam ini, Mas Adit subuh tadi ternyata, sorry. Iya, ditunggu nanti gabungnya.
3: Terima kasih Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mentor katanya. Oke, 562, saya coba sapa lagi, selamat sore Belari Indonesia.
4: Belari Karya yang selalu ditunggu.
0: Yang selalu ditunggu besok ya, sabar. Nanti besok bakal ketemu kok sama beliau ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, ini karena besok beliau subuh nih dinasnya nih. Jadi ditunggu aja nanti gabungnya ya. Iya. Oke ya.
4: Lancar.
0: Amin, rabbal alamin. Ya,
4: itu Mas Pati juga lancar aktivitasnya.
0: Amin. Pian juga mudah-mudahan selalu lancar, sehat dan bahagia selalu ya.
4: Ya itu yang dipinta Mas Fadli.
0: Siap-siap. Ya, siap,
4: kan, siap. Ya dipinta kan lancar. Aman.
0: Iya.
4: Kan?
0: Betul.
4: Itu.
0: Oke, Bang Masri, lagunya dulu silakan, mau yang mana Bang Masri?
4: Lagunya To The Point.
0: To The Point. Siapa To The Point?
4: Love.
0: Yang mana?
4: Itu tadi loh.
0: Yang mana? Ada Gadis Manis Kalimantan, ada Welcome to My Paradise, ada
4: itu atau Mata Zes itu bahasa Inggris.
0: Yang bahasa Inggris ini Welcome to My Paradise ya?
4: Iya, karena bahasa Inggris.
0: Oke, siap, lagunya kita siapin dulu. Salamnya, Bang Masri, silakan.
4: Ya, yang masuk tadi. Mulai zaman tadi sampai ini dia juga.
0: Oke.
4: Semuanya aja ditunggu.
0: Semuanya ditunggu ya. Siap. Ya, oke.
4: Kalau monitor terus satunya Mas Fadli.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Masri dulu ya.
4: Mas Fadli dan saya juga keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bacain dari TikTok dulu, mudah-mudahan sempat kalonya di belakangnya lagi ya. Ada Bu Fatimah katanya mau request lagu Kire ya. Tadi ada yang mau request lagu dangdut. Sorry banget nih, dangdut di perempat ya. Boleh nanti bergeser ke perempat. Ada siapa nih? Kire, mudah-mudahan sempat kita siapin dulu nanti buatnya Bu Fatimah Umar. Terus Bang Zunai dari Tanah Bumbu request lagu Mas. Terserah aja lagunya katanya. Oke, terserah aja kita ikutin lagunya, gak apa-apa ya Bang Zunai ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita siapin. Di belakangnya Bang Zunai. Selamat sore Belaria Indonesia. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo. Di telepon aja dengerinnya ya. Kalau di radio agak lambat suaranya tuh.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dari siapa di mana ini?
5: Halo.
0: Ya, halo. Dari siapa di mana ini? Dari siapa?
5: Iya, Kak.
0: Dengerin yang di HP aja ya.
5: Dari Tanjung.
0: Mbak Wati ya ini ya?
5: Dari Tanjung.
0: Mbak Lembaga Wati ya, benar ya? Ya, ini Mbak Lembagawati kayaknya deh ya.
5: Sebentar ya.
0: Iya, oke, okay, siap. Dengerin yang di telepon aja ya, karena kalau di radio dia agak lambat atau delay bahasanya ya, kalau di daerah Tanjung ini, dan sekitarnya.
5: Jadi di telepon Mas Fadli.
0: Ini kalau di telepon udah kedengeran kan suara saya ya?
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
5: Suara yang caring.
0: Mantap. Bu Wati sehat kabarnya Mbak Lembagawati?
5: Iya, agak sehat, mandungan sedikit.
0: Oke, okay, mudah-mudahan aman-aman aja dan sehat selalu ya.
5: Iya, sakit ini sudah 2 minggu sakit.
0: Aduh.
5: Sama ulu hati.
0: Aduh. Udah minum obat atau belum tuh? Atau masih belum mau minum obat dulu?
5: Iya, sudah minum obat.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Wati ya. Mudah-mudahan iya, di hari-hari yang penuh ke cerahan ini ya, mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan
5: sering sakit-sakitan
0: waktu itu. Iya, makanya mudah-mudahan nih cuaca kayak gini dan lain sebagainya, ini daya tahan tubuh harus tetap terjaga ya Mbak Wati ya.
5: Iya, aku request lagunya Bukit Berbunga aja.
0: Oke, okay, Bukit Berbunga, kita siapkan dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja?
5: Salamnya buat semuanya yang sudah masuk ataupun yang belum masuk Mas Tari.
0: Oke, okay.
5: Sahabat Mas Fadli ini apa kabarnya?
0: Saya kabarnya sehat, tapi agak sedikit apa ya, pilek ya.
5: Iya, kedengarannya suaranya agak pilek.
0: Makanya agak bindeng kan suaranya ya di sana ya.
5: Tapi bagus kok.
0: Kok makin bagus sih?
5: Iya.
0: Kalau pilek bagus ya, tapi saya pengen sembuh dari pilek nih sebenarnya nih.
5: Kalau pilek tuh tambah bagus suaranya Mas, bukannya benar kok.
0: Iya, kalau suaranya memang makin bagus, tapi kalau bisa pileknya hilang, suaranya masih bertahan kalau bisa kayak gitu ya.
5: Iya, Mas Fadli.
0: Oke, lagunya kita siapin dulu ya, Mbak Wati.
5: Fadli, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama, selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Wati. Terakhir, di WhatsApp kita terima telepon dari Mbak Lastri di Barabai. Selamat sore, Mbak Lastri.
6: Assalamualaikum. Story kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barabai cuacanya kayaknya panas atau benar atau salah kira-kira?
6: Aduh. betul sekali. Tiba agak kali minus ini. Bagaimana juga suasana untuk Kota Banjarmasin sekarang ini, Bung Fadli?
0: Banjarmasin cuacanya

0: Iri nih.
1: Saya agak pilek sedikit, agak apa ya, bindeng suara saya ini. Dikit aja sih sebenarnya.
0: Iya. Saya doakan ya, semoga virusnya cepat menjauh dari Bung Fadli ya.
1: Amin.
0: Kembali sehat kembali Bung Fadli.
1: Amin ya rabbal alamin. Balastri juga mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan sekarang masih sehat ya.
0: Ya, alhamdulillah wa syukurillah, keadaannya masih sehat, happy, bahagia tanpa ada kekurangannya lagi.
1: Iya, betul. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ceria insyaallah ya.
0: Insyaallah, tetap semangat kok.
1: Iya, benar. Oke, kita bungkusin dulu salamnya.
0: Apalagi
1: dulu nih buat siapa aja
0: udah,
1: nih? Kenapa tuh?
0: Lagi sudah dengerin Bung Fadli. Cuman sekedar abos dengan idolanya aja, tidak lebih daripada itu.
1: Pokoknya selalu bahagia, sehat, itu menjadi kunci utama kita ya.
0: Iya, kita sudah.
1: Iya, alhamdulillah. Oke, salamnya dulu deh Mbak Lastri buat siapa aja nih? Kita mau muterin lagunya.
0: Iya, salamnya buat semua RRI Pro 1 Banjarmasin aja dimanapun berada. Terutama buat Bu Rike Jimber, salam okay. Kenal dari saya Cut Lestari Natalia Alam gitu.
1: Okay.
0: Buat Bu Sim juga salam kenal dari saya, dan semuanya aja tanpa terkecuali fans RRI. Selamat menyimak, selamat mendengarin musik acara Pro 1 Banjarmasin. Tetap semangat di Pro 1 Banjarmasin, pindah-pindah kembali ke Bung Fadli ke studio. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat sore, selamat bertugas kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cut Lestari dari Barabai. Langsung kita betulin dua lagu untuk ada Syahriadi dan Stephanie Coconutris. Ini dia untuk anda.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Blantika Musik Karya Indonesia. Masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Tapi sudah ada yang milih lagu nih. Oh ya, tadi by the way, lagu Welcome to My Paradise dari Stephen and Coconut Trees. Ini di request juga darinya Mama Rahma tadi ya di Batola. Kita siapin juga buatnya Mama Rahma di Batola. Lagu berikutnya ini ada Kirei Bagai Air di Daun Talas, requestannya Bupati Mahumar. Kita siapin juga buat Bupati Mahumar. Terus juga ada siapa-siapa lagi yang gabung nih. Kita coba sapa satu persatu lagi. Kita ke 562 dulu. Sudah ada yang bergabung, saya coba sapa dulu. Selamat sore Belari Indonesia. Halo. Oh sorry, salah angkat saya. Terputus ternyata udah. Oke, boleh dicoba lagi nanti ya. Mbak Lastri, ini kayaknya mau request lagu deh kayaknya ya. Saya coba bacain dulu. Tapi Mbak Lastri, sorry banget ya. Tadi di HP saya agak bisa kebaca nih. Mumpadli request lagu Cinta Tak Pernah Berpaling dari Rosa. Oke, tapi lagunya itu di ujung ya, nanti ya kita puterinnya ya, karena gak ada di playlist nih, Mbak Lastri. Oke, kita coba sapa lagi. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagal di WA ke WA, telepon sini rupanya lah.
1: Biar balik anu Mas Fadli.
0: Alhamdulillah, ngarannya juga nasib aja lagi ya kalau jarang tuh.
1: Iya.
0: Ya apa kabar, sehat aja Kak Fian?
1: Alhamdulillah, bagus kabarnya. Iya. Cuacanya panas banget dengan
0: kedinginan. Wah, cuacanya panas di sini mendung Abah Tiara. Ayo ada kami.
1: Mulai Jumatan tadi sampai nengah, nyala.
0: Asli, tapi bujur Fian, pas Jumatan tadi umaliwar, hei panas benar jurul untuk. Mudah-mudahan Nano jarang terjadi berkah aja kita ya kalau Abah Tiara yang sembahyangan Jumatnya kalau.
1: Iya. Berkah aja apa cuacanya.
0: Nah betul. Mudah-mudahan itu jadi rezeki buat kita semuanya Abah Tiara, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Abah Tiara lagunya dulu silakan. Mau yang mana Abah Tiara?
1: Lagunya ikutan aja Nano Mas Kolena.
0: Ini ada dua lagu nih, ada Kirei terus ada Uci Bing Slamet. Dua-duanya ikutan gak apa-apa ya?
1: Iya, keduanya ikutan.
0: Oke okay, deh siap. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat dan Bang Mehat. Heeh. Sama tadi Abang Roy kan tadi juga.
0: Abang Roy.
1: Oke. Okay. Ada tadi sama Mada kan tadi masuk.
0: Oh iya betul, sama Mada tadi Abang Roy masuk. Terus siapa lagi nih?
1: Ya buat semuanya aja dah.
0: Buat semuanya aja. Oke. Okay.
1: Sehat salam kompak perasaan.
0: Heeh, siap.
1: Iya buat Mas Pati.
0: Oke. Okay.
1: Yang terbaik.
0: Sama-sama Mbak Tiara ya. Amin ya rabbal alamin. Siap, berelaan kita.
1: Terus Mas Fadli.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tiara. Ayo yang di WA mana nih? Tadi banyak loh yang nelpon, sekarang udah hilang lagi nih. Ada Bang Udin, ada siapa tadi yang di belakangnya? Ada Bang Sahrul, tapi banyak yang di jamnya Mada ya tadi ya, pengen gabung ya. Oke, kita coba sapa lagi 562. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalih bener di WA lalu ketelpon lah rupanya Buan Pian nih lah.
2: Bisa juga.
0: Jadi menelpon Pian jam 15.12 nah.
2: Iya, enggak
0: mangkat gitu. Ah, tadi tekanan yang di belakangnya banyak lagi minta tadi.
2: Iya, makanya itu balik sini ya.
0: Eh, bujur.
2: Tanda pulsa tuh kan.
0: Ai, siap. Tanda banyak pulsa ya kalau jorang tuh. Allah Akbar, silakan lagunya dulu Bang Mihat. Lagu mau di Ayunda ya tadi ya?
2: Iya, yang di Gusta
0: lah. Oke, mau di Ayundanya kita siapkan dulu. Cinta. Anu judulnya apa tadi? Cinta Datang Terlambat judulnya.
2: Iya, lambat lahirnya tadi ya. Dulu aku.
0: Makanya anulah, jodoh tuh kadang ada kok ditebak ya kalau.
2: Iya.
0: Jadi anu.
2: Kadang ibangnya.
0: Atau bisa jodohnya terdahulu meninggal. Nah.
2: Nah, iya, jangan gitu. Jangan jokan bala.
0: Jokan bala ya kalau nyadi jodoh kayak itupin. Allah, mudah-mudahan kita terhindar lah dari yang kayak itu ya kalau.
2: Iya, mudahannya kedengar ya Allah.
0: Iya, mudahannya. Eh, kenapa kedengar aja?
2: Kalau ini mendengar sakit tempat lihat dulu aku.
0: Eh bujuk.
2: Padahal patlin.
0: Ai begayo jomo bisa bener pian nyaro. Allahu Akbar, salamnya dulu silakan. Gasan siapa aja Bang Mihat?
2: Bukain lah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kau datang tanggal 14 ya Allah.
0: Ditunggu bener pokoknya berataan ya kalau.
2: Ditunggu bener.
0: Ih.
2: Tanggal 14 nah.
0: Iya.
2: Atau tanggal 15 ke 16 gitu.
0: Kok ada siapa kira-kira 15-16 itu lah kita. Kemana
2: malam pantun.
0: Kemana pelarian nih kita hari Senin Selasa terkenal lah.
2: Di sana aku gak.
0: Hai Bu Jujua.
2: Ya salam buat Mama Cetra langsung.
0: Langsung mau miss call rupanya lah.
2: Salam lagi buat Mama Madan.
0: Ya.
2: Mama Madan pas berapa tunggu nih masuk suaranya nih.
0: Mama Madan hari ini kan udah masuk nih pindahnya nah jamnya Madan.
2: Jadi lah, Pak.
0: Oh ini kan udah mau hari hanya.
2: Iya masih tuh kemari healing-healing lah gue.
0: Padat sih Din jadwal pokoknya.
2: Buat Udin kan ya semua izin empat lain lah kada acara sapa-sapa singgung kalau nih.
0: Bucu, tapi sedikit aja udah Pak.
2: Dua talu ikung ya lah.
0: Dua talu ikung.
2: Dua talu lima aja disini.
0: Sama aja banyak itu ngaranya lah. Siap lagunya kita fokus dulu. Siap terima kasih ya, banyak.
2: Buat Patli lu banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Mau Madan ya maksudnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lagunya kita siapin dulu. Ada satu lagi terakhir sebelum kita puterin dua lagunya. Ada penambahan lagi di 562. Selamat sore Blaria Indonesia.
3: Selamat sore Blaria Indonesia. Assalamualaikum Mas Padliansyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bu Rika kayaknya ini ya. Salah ya.
3: Gimana kabarnya Mas Fadli?
0: Kabar saya sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mendung manja di Jember, Bang.
0: Mas. Sama ya. Oh, berarti di sini mendung manja juga enggak. Nih. Mendung-mendung mesra di sini nih. Kalau kata Mama Dan tuh.
3: Masuk ya.
0: Mas udah
3: tadi pencet-pencet Mas.
0: Iya,
3: sampai keriting jarinya.
0: Tadi udah banyak yang salam
3: lagunya
0: juga.
3: Kayaknya minta yang itu. Terbang udah diputar belum?
0: Belum dari The Fly ya.
3: Iya,
0: oke, belum diputar, kita bungkus lagunya bisa nih.
3: Oh, belum. Tadi ada Mbak Sulistari, salam iya, kenal balik juga.
0: Betul.
3: Itu sidinnya dari mana Mas asalnya tuh Mas?
0: Beliau itu
3: kayaknya bukan
0: orang mana ya?
3: Orang jauh ya?
0: Iya, dia tuh dinas di Barabai tapi aslinya tuh orang Jawa atau mana gitu saya lupa.
3: Iya, kayaknya orang Jawa sih kalau iya. Dia namanya tapi kalau logatnya ya kayak orang mana gitu kan.
0: Saya enggak bisa nebak.
3: Ya, orang itu. Indonesia lah, enggak apa-apa sama aja.
0: Orang Indonesia yang pastinya betul.
3: Ada siapa Bang Ojan ya?
0: Bang Ojan
3: ya,
0: juga.
3: Putri juga, Mbak Osin, Mbak Pina, Mbak Maimunah, Ibu Bambang juga.
0: Iya.
3: Tanya kompakan, ada lagi siapa ya?
0: Banyak nih.
3: Papi Coy. Selamat siang ya.
0: Sidinnya. Ini biasanya beliau tidur.
3: Mama juga yang mau punya gawi ya. Mudah-mudahan lancar aja.
0: Amin. Kalau nyeburika deket harusnya datang nih Burika nih kalau deket nih.
3: Mas Padli, makasih waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga ya Mas.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
3: Ya juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyapa saya suaminya Nada, Jar. Ini temannya Nada kayaknya nih di TikTok ini. Oke, alhamdulillah sudah bagus TikToknya habis berganti penyiarnya. Hai Mas Ganteng, kirim salam buat semua grup Pantai Asmara. Buatnya Lisa, semangat terus ya dari manusia biasa. Kalau dari istri, sering ngisi juga katanya Pak Ohan. Wih, dari Dinkes beliau ya Masya Allah. Terima kasih banyak ya buat istrinya sudah selalu setia mengisi di sini nih. Ada Pak Hibron, dari tahun berapa Bang? Kita tahunnya dari 90-an. Tapi yang sesuai di playlist ya. Jadi ada Kire, ada Cibing Selamat. Nih legend dua-duanya. Kita akan putarkan untuk Anda dua lagu berikut ini.

Kendaraan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, baru saja tadi pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan, dan hati-hati di jalan bagi Anda yang dalam perjalanan. Panjang banget perjalanannya, mungkin dari Banjarmasin ke Banjarbaru mungkin ataupun yang dari arah Kota Baru menuju Batu Licin. Ya, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pokoknya ya. And anyway, pendengar, kita udah di menit-menit terakhir. Berarti tandanya kita udah mau pamit dari Blari Indonesia sesi yang kedua. Dan tandanya lagi kita bakal nerima telepon satu orang aja lagi yang pengen bergabung. Ini banyak banget nih yang pengen bergabung. Tadi ada Bang Udin, terputus kayaknya Bang Udin. Ada Bu Ajasiah, ada Pak Idhamsyah juga ya, ada Bakalbi, ada Bang Mihat udah kita sapa tadi. Terus juga Mas Eja udah kita sapa, Bang Sahrul, mohon maaf Bang Junet juga nih yang mungkin tidak terbacakan WA-nya ataupun juga yang tidak terangkat teleponnya ya. Oke, dua lagu berikutnya kita akan putarkan untuk Anda. Ada dari Mbak Lastri dengan judul lagunya Rosa ya, Cinta Tak Pernah Berpaling. Nanti kita siapin. Tapi sebelumnya ada Cinta Datang Terlambat dulu yang akan kita putarkan untuk Anda. Nah, jadi pendengar, buat Anda yang mungkin lagi santai di siang menjelang sore ini, bahkan ada yang sudah sore. Terima kasih banyak di TikTok, ada yang nge-give 5 gift nih, luar biasa Pak Ohan ya. Jadi buat yang mau cari ternak cacing, bisa banget silahkan datang ke sana. Ternak cacing beliau keren-keren, katanya buat umpan pancing dan lain sebagainya. Nah, beliau yang peternaknya nih. Saya baru dengar juga ada peternak cacing ternyata di sini ya.

0: Ya, dan pendengar, ini ada satu informasi yang menarik nih pastinya untuk Anda. Pendengar RRI Banjarmasin, ayo rayakan 118 tahun lelang Indonesia bersama KPKNL Banjarmasin. Nah, kami kembali menegaskan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung tema lelang yang modern, terbuka, dan terpercaya. KPKNL Banjarmasin siap menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif sepanjang bulan Juni ini. Guna memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi lelang secara akurat dan transparan. Jangan lewatkan edukasi layanan lelang berlokasi di Car Free Day di Citraland Banjarmasin. Maksudnya di Kabupaten Banjar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Yuk ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk hadir bersama. Terkait detail resmi kegiatan dari KPKNL lainnya bisa terus Anda pantau di akun Instagram resmi kami di @kpknl_banjarmasin. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas hukum dan manfaatkan layanan lelang Indonesia yang kini semakin modern, terbuka, dan terpercaya. Pesan ini disampaikan oleh KPKNL Banjarmasin. Oke, satu lagi pendengar, kepada nasabah setia Bank Kalsel dalam rangka peningkatan layanan pembayaran PLN melalui mobile banking Axel by Bank Kalsel, maka fitur pembayaran PLN prepaid, postpaid, dan tagihan non-touchless untuk sementara waktu tidak dapat digunakan mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2026. Layanan akan kembali tersedia pada tanggal 10 Juni 2026. Nasabah masih dapat bertransaksi melalui teller kantor cabang dan internet banking bisnis atau IPB. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda kepada Bank Kalsel. Call center di 0800-1122-000. Iklan ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Banjarmasin sore ini.

Itu dia tadi Rosa mendengar dengan lagunya Takkan Berpaling Darimu, menemani Anda di sore hari ini dalam Belantika Musik Karya Indonesia. Pokoknya untuk Anda selalu cintai musik-musik tanah air, dan semoga musik-musik tanah air terus berkibar di tanah sendiri, dan bahkan musik-musik lokal juga ya bisa berkibar juga di tanah sendiri. Yang pastinya RRI akan selalu hadir menemani Anda dengan berbagai program yang pastinya sangat melokal sekali untuk Anda semuanya ya. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan berbagai informasi seputar ekonomi digital yang kita akan kemas selama beberapa menit ke depan sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya lagu-lagu terbaik menemani Anda santai ataupun juga kembali pulang ke rumah Anda yang mungkin sudah lelah bekerja di hari ini, ataupun yang lagi berangkat kerja malahan ya, di shiftnya, shift 3 jangan-jangan, atau shift malam. Hati-hati di jalan, pokoknya buat Anda semuanya semoga selamat sampai dengan tujuan. Pokoknya kalau bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat, seperti lagu yang satu ini, Kembali Pulang dari Kangen Band.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita hadirkan informasi seputar ekonomi digital di sore hari ini. Pastinya sambil kita temani Anda dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kita siapkan. Tadi ada lagu The Massive dengan Merindukanmu. Siapa nih yang kira-kira rindu sama seseorang yang mungkin lagi banyak apa ya, banyak lika-likunya, ataupun juga yang lagi bingung merindukan siapa karena gak ada seseorang. It's okay, mendengar, ditunggu aja nanti ya. Ada kemungkinan besar Anda menjadi orang yang disayangi dan dicintai oleh seseorang pastinya. Nah, kali ini kita hadirkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang bersama dengan ASEAN Foundation memperkuat kerjasama pengembangan talenta kecerdasan buatan atau AI melalui program ASEAN AI Ready. Program ini ditujukan, ini katanya nih, buat memperluas akses masyarakat terhadap keterampilan AI dan meningkatkan daya saing digital kawasan. Nah, jadi kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU ya, atau nota kesepahaman antara ASEAN Foundation dan Badan Pengembangan SDM Kemenkomdigi. Nah, kolaborasi ini diharapkan mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi transformasi digital. Ada kemungkinan ini akan masuk dalam pelatihan-pelatihan yang akan dikembangkan oleh BPSDM yang termuat dalam Digitalent. Nah, pastinya di situ banyak sekali hal-hal seperti kayak AI, pelatihan apalagi ya, banyak deh pokoknya yang bisa Anda ikuti. Dan mungkin bagi Anda yang mencari jam pelajaran buat sertifikat dan lain sebagainya, bisa tuh download aplikasi Digitalent. Di dalamnya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tersedia untuk Anda, tapi ya tentang dunia digital. Entah itu, tapi bisa juga tidak hanya sebatas mencari JP untuk mencari pengetahuan. Bagi UMKM juga bisa, di aplikasi tersebut Anda bisa mendalami UMKM yang go digital atau e-commerce dan lain sebagainya. Jadi biar Anda makin melek digital dan pastinya makin keren aja atau naik kelas dalam dunia ekonomi Anda.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: akan pulang.
1: Selimut tetangga dari Republik ya. Wah, saya hampir kebaca selamat Republik jadinya. Oke, benar, di sore hari ini makin mendung aja, tapi mudah-mudahan semangatnya tidak makin mendung. Masih semangat pastinya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di RRI Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi. Selamat beraktivitas, selamat bersantai atau apapun yang Anda jalani saat ini. Semoga perjalanan Anda lancar, aktivitas Anda lancar, dan kegiatan Anda bahagia selalu ya. Nah, kita bergeser ke e-commerce pendengar, di mana e-commerce mungkin saat ini lagi dilema ya, dengan mungkin aja dengan gejolak global dunia ekonomi yang saat ini nggak ada kepastian. Entah itu peperangan yang terjadi, mungkin juga di nasional dan lain sebagainya. Nah, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan, mengatakan kondisi ekonomi yang melambat serta daya beli masyarakat yang tertekan menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi digital termasuk e-commerce, fintech, logistik, online travel, dan berbagai digital lainnya. Nah, dan juga pendengar, ini juga menjadi hambatan tertentu ya terkait dengan yang namanya itu bagi pelaku ekonomi digital tersebut. Nah, kira-kira seperti apa nih tanggapan Anda di tengah saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ini mudah-mudahan bisa bisa Anda hindari dan bisa Anda antisipasi terlebih dulu sebelum hal-hal yang lebih besar terjadi di depan sana.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagi informasi pendengar untuk Anda terkait dengan dunia ekonomi digital, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pengembangan ekonomi berbasis digital harus dibarengi dengan keamanan siber yang kokoh dan kuat pokoknya ya, untuk keberlangsungan usaha para pegiat aircraft. Jadi mereka mengatakan fondasi kepercayaan yang menopang seluruh aktivitas ekonomi digital, perlindungan data, integritas platform, perlindungan kekayaan intelektual, dan keberlangsungan usaha para kegiatan aircraft adalah keamanan siber tersebut. Jadi dia mengatakan masa depan aircraft nih bergantung pada penciptaan teknologi yang membangun produk dan menghasilkan inovasi yang mampu bersaing di pasar internasional. Presiden Prabowo telah mengamanatkan dalam World Government Summit 2025 visi setiap warga Indonesia mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Saat ini berdasarkan data dari IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025, Indonesia masih berada di peringkat 51 dari 69 negara pendengar dengan skor 56,76. Indonesia memiliki target untuk mencapai 20 besar pada tahun 2045. Ya, sebuah ambisi yang begitu besar dilakukan oleh pemerintah kita untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Ekonomi digitalnya pasti terus digenjot juga agar masyarakat Indonesia bisa merasakan yang namanya itu keberkahan dari dunia usaha dan mendatangkan rezeki yang luar biasa pastinya ya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan oleh pemerintah sekarang ini bisa berbuah hasil, dan apa yang buruk terjadi di dalam dunia pemerintah saat ini bisa segera diantisipasi dan bisa dihindarkan. Informasi ini Anda dapat baca juga di portal berita resmi kami, rri.co.id.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiasti.
3: Oke, Listia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi ya dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita jelang penyampaian lintas Banjar Nusantara ya bersama RRI Banjarmasin.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 5 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari RRI Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget, dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
1: Oke, sama kalau gitu ya.
0: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
3: Tidak hanya kenal antara pelaku dan korban, tapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan mungkin tidak bagian keluarga. Kebetulan pelaku operasinya di daerah, jadi mengetahui bagaimana keluarga.
2: Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
4: Singkat terkait dengan kasus penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya. Olah TKP awal di rumah korban itu, sudah pemeriksaan saksi-saksi, ada melihat. Kemudian dari hasil itu juga terkait dengan IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita klopkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi, karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ, pada saat menunggu itu ya kan, menunggu di situ 200 ya, tulisannya 200 juta di Bapak Kapolda, bahwa kira 5-6 bulan sebelumnya ya, kira bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini orang tua pelaku ini bercerita ya, salah satunya materinya itu bahwa saya akan mengurus uang data dari keluarga, dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Nah, situ ucap sama si pelaku.
2: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku, kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Ervi. Selamat sore Ervi, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi, sekolah dong jadinya ya.
1: Oke. STD standar banget.
0: Standar. Baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya enggak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal.
0: Oke, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul. Baik. Jadi ya makanya standar.
0: Betul. Baik, silakan Ervi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara, Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Dimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 SN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Ia mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh? Apanya?
3: Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus, dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan panas siang, sorenya agak adem begitu Rista ya.
1: Iya benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka

0: membakar.
1: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari ini.
1: Menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak, Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu sehari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rp50.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi Banjarmasin. Sore ini masih banget kita nemenin Anda. Tadi udah ada lagu Niji dengan judulnya Kau dan Aku. Wah, lagu yang menarik dan lagu yang terbaik juga dihadirkan di sore hari ini ya. Sambil menemani Anda mungkin sedang berlalu lintas lagi beraktivitas di jalan dengan lalu lintas yang notabene-nya padat banget di sore hari ini. Karena ya rush hour di Banjarmasin itu pagi sama sore sih ya. Kalau pagi itu biasanya orang beraktivitas dari mulai jam 7 sampai jam 8 atau bahkan sampai jam 9 pagi. Kalau yang sore itu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Bahkan hampir mau maghrib pun udah masih padat banget juga ya di Banjarmasin ini. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di jalanan, hati-hati banget karena kepadatan lalu lintas di Banjarmasin pada sore hari ini. Ini lumayan riweh pendengar ya. Saya bilang riweh itu karena apa ya, banyak yang lalu lalang apalagi juga menuju ke arah Kayu Tangi. Yang kami pantau dari kawasan Sultan Adam pada sore hari ini terpantau padat pendengar, dari arah Sultan Adam menuju ke arah Adiaksa. Begitupun sebaliknya dari arah Cemara menuju ke Sultan Adam terpantau juga cukup padat sore hari ini. Lalu kita menuju ke kawasan Simpang Pasar Lama, sore hari ini terpantau juga cukup padat. Bahkan ada beberapa pemotor dari arah Belitung menuju ke Pasar Lama, ini ada yang lewat dari jalurnya ya pendengar. Jadi hati-hati nih bagi Anda yang menuju ke arah tersebut. Simpang Gerilya terpantau padat banget, didominasi oleh roda 2. Hati-hati ada perlambatan arus ya pendengar di kawasan tersebut. Jadi mending pelan-pelan aja kalau melewati jalan Gerilya, apalagi bagi Anda yang berkendara roda 4, slow down aja ya. Mending santai aja di jalan kalau bisa. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah ada yang pengen dikabarin? Ada yang pengen dilaporin? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 5111410 untuk Anda yang bergabung bersama kami di sore hari ini. Biar bikin sore hari Anda makin tenang, ada satu lagu yang menarik banget kita bakal puterin untuk Anda. Lagu yang apa ya, bikin saya dulu, lagu ini viral banget dan bahkan boleh dibilang lagu yang bikin anak-anak indie bahasanya ya dulu itu jadi makin enak. Apalagi sore-sore sambil ngopi, sambil duduk di pelataran ataupun juga di hamparan sawah yang mungkin rumahnya deket sawah. Ini enak lagunya satu ini dari 420, Aku Tenang.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di sore hari ini ada Mawar Diong dengan lagunya Lebih Dari Egoku, lagu bucin kata orang-orang ya. Siapa sih yang apa ya, mencintai seseorang yang telah menyakiti kita? Ya mungkin ada aja sih orangnya ya. Tapi yang pastinya buat Anda yang sedang bucin, selamat aja deh ya. Saya nggak bisa ada kata-kata apapun. Mudah-mudahan ya sukses sajalah dalam percintaan Anda ya. Nah, berangkat kita hadirkan lagi informasi untuk Anda dari Kapolda Kalsel nih yang memimpin bakti kebersihan di kawasan Sungai Martapura. Jadi Kapolda Kalsel memimpin langsung apel bakti kebersihan dalam rangka mendukung program ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah di kawasan Siring 0 km Martapura di Kota Banjarmasin yang diadakan pagi Jumat ini, pendengar ya. Kegiatan ini termasuk bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, masih kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dan program-program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 97,61 FM, kanal informasi dan inspirasi teruntuk Mia dari Nuh bergerak menemani Anda sore ini ya. Nah, kita hadirkan lagi informasi untuk Anda dari Banjarmasin. Kali ini musim kemarau yang mulai terasa di kota Seribu Sungai Banjarmasin membuat PAM atau Pam Banjarmasin Perseroda meningkatkan kewaspadaannya. Nah, ancaman intrusi air asin yang berpotensi masuk ke aliran Sungai Martapura menjadi perhatian serius perusahaan daerah tersebut demi menjaga pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan. Sebagai langkah antisipasi, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi bersama Direktur Operasional Irwan Firmana turun langsung meninjau kondisi intek Sungai Bilu. Lokasi tersebut merupakan salah satu sumber air baku utama yang menopang kebutuhan air bersih masyarakat Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan kita jelang kemana azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu.
1: Kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang kurang lebih akan berkumandang pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan simak pengajian Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Qori Rahmadi, membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 10 dan seterusnya. Dan kami ucapkan terlebih dulu pendengar, selamat menantikan kumandang azan maghrib di wilayah Anda. Dan untuk wilayah kota Banjarmasin akan tiba pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Banjarmasin sore ini.

Terukir nama 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 Banjarmasin pada kesempatan hari ini yang berbahagia pastinya untuk Anda pendengar ya. Dan hati-hati di jalan, sekali lagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Kali ini kita ke info nasional pendengar, di mana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim Jumat 5 Juni 2024, dan rumah tersebut berada di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan RRI, pendengar, sejumlah petugas KPK mengenakan rompi dan topi bertuliskan KPK. Mereka ini tiba sekitar pukul 15.31, maksudnya 13 jam 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, menggunakan kendaraan Kijang Innova berwarna hitam. Nah, petugas kemudian langsung memasuki rumah dengan pengawalan anggota Brimob. Proses penggeledahan berlangsung di bawah penjagaan aparat keamanan. Nah, sebelumnya KPK telah menetapkan Silmi Karim sebagai tersangka. Penetapan itu terkait kasus dugaan pemerasan dan juga gratifikasi. Informasi ini dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Kenangan manis dari Pamungkas menemani Anda mendengar sore hari ini jelang malam. Kita hadirkan informasi terakhir untuk Anda di Banjarmasin sore ini, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan lebih dari 1.000 palet bantuan kemanusiaan berhasil masuk ke Gaza dalam satu hari. Meski demikian, terdapat pembatasan baru dan keterlambatan di pos pemeriksaan yang diterapkan Israel. Melansir dari Xinhua, pada Jumat 5 Juni 2026, bantuan tersebut disalurkan melalui perlintasan Kerem Shalom atau Karem Abu Salem. Nah, perlintasan tersebut saat ini menjadi satu-satunya akses masuk bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan bantuan yang berhasil diambil mencakup paket kebersihan, terpal, selimut, dan obat-obatan. Namun, OCHA mengungkapkan bahwa konvoi bantuan masih menghadapi keterlambatan signifikan akibat kemacetan di pos pemeriksaan baru di Gaza Selatan. Menurut OCHA pendengar, kemacetan tersebut menghambat 6 truk tangki bahan bakar untuk mencapai perlintasan pada Selasa 2 Juni 2026 yang lalu. Kondisi itu menyebabkan volume bahan bakar yang dapat diambil berkurang secara signifikan. Padahal ini pendengar, pasokan bahan bakar yang sangat penting untuk menjaga operasional rumah sakit, fasilitasi desalinasi air, dan berbagai layanan dasar lainnya. Dan OCHA juga melaporkan hampir 100 pasien lebih dan juga lebih dari 130 pendamping berhasil dievakuasi dari Gaza selama 2 pekan terakhir Mei ini. Nah, proses evakuasi tersebut dilakukan dengan dukungan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan mitra kemanusiaan lainnya. Meski demikian, ribuan pasien lainnya masih membutuhkan perawatan medis khusus yang tidak tersedia di Gaza. Banyak di antara mereka yang mengalami cedera serius yang memerlukan penanganan lanjutan. Nah, sementara itu jalur rujukan ke fasilitas kesehatan di tepi barat termasuk Yerusalem Timur masih diblokir oleh otoritas Israel. Informasi ini dapat Anda baca juga selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Pendengar, sampai di sini saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Selepas ini Anda akan ditemani Faizah di Banjarmasin malam ini. Dan juga sesaat lagi kita akan hadirkan Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Win Antasari dengan topik yang menarik pastinya, peribahasa Banjar sebagai warisan budaya dan media pendidikan karakter anak di era digital. Tapi saya sampai di sini dulu ya. Selamat sore menjelang malam pendengar, dan kita akan berjumpa kembali besok malam Minggu di hari Sabtu 6 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Lentera Kehidupan. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, ada Ibu Hairunisa MPDI. Assalamualaikum Bu Nisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
0: Luar biasa banyak kegiatannya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi energi kita sepertinya tidak pernah terkuras ya.
1: Amin.
0: Mungkin karena energinya langsung suplemennya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan senang sekali rasanya Bu Nisa sudah bisa meluangkan waktu malam hari ini untuk memberikan kita ilmu dan juga pencerahan bagaimana bahasa Banjar sebagai warisan budaya dan media pendidikan karakter anak di era digital. Ini kenapa jadi mengangkat tema ini, Bu Nisa?
1: Baik, saya panggilannya apa nih?
0: Ica aja Mbak Ica.
1: Mbak Ica ya. Ya, soalnya namanya kayaknya kita sama ya.
0: Sama.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ica, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun berada. Pada malam hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyampaikan mungkin sesuatu yang menurut saya ini penting. Karena mengingat beberapa minggu yang lalu Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang revitalisasi bahasa daerah. Nah, kemudian saya merasakan kayak sesuatu ada perubahan ya. Masyarakat kita, terutama generasi muda kita saat ini, sepertinya menggunakan bahasa daerah tapi dalam langgam bahasa Banjar tapi dalam bahasa Indonesia. Misalnya kayak penggunaan bahasa sehari-hari, kalau dulu kita nyebutnya pintu itu dalam bahasa Banjar itu lawang. Nah, kayaknya anak-anak sekarang gak pernah lagi mendengar kata lawang ya, kayak gitu. Nah, untuk bahasa daerah sendiri sepertinya mulai berkurang. Nah, apalagi untuk peribahasa. Peribahasa ini kan sering digunakan. Mungkin Mbak Ica sering dengar, misalnya kalau yang paling untuk jargon Kota Banjarmasin kan haram menyerah wajah sampai ke puting. Nah, itu salah satu peribahasa Banjar yang mungkin sangat familiar. Tapi ada bahasa-bahasa lain, misalnya mungkin mulai berkurang penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal peribahasa ini mengandung nilai-nilai moral, nilai sosial, dan mengandung cara interaksi masyarakat Banjar. Bagaimana menyampaikan misalnya sesuatu atau menegur, atau bahasa Banjarnya sasindiran ya, dalam bahasa halus tidak, dan itu merupakan karakter orang Banjar. Nah, ini mulai berkurang penggunaannya. Misalnya kayak biar lambat asal selamat. Nah, itu kan kayaknya kalau untuk generasi muda kata-kata seperti ini mulai berkurang. Padahal kita ada di dalam peribahasa tersebut ada nasihat hidup, misalnya tadi yang biar lambat asal selamat, artinya tidak dalam mengerjakan sesuatu itu jangan terburu-buru, berhati-hati, bukan berarti ya harus mengerjakan sesuatu dengan cara yang lambat ya, tapi supaya tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan sesuatu agar tidak terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan ya.
0: Dan kalau dalam tulisan mungkin terjadi typo karena tidak teliti begitu.
1: Iya, bisa. Atau misalnya dipraktikkan dengan sehari-hari mengerjakan sesuatu pekerjaan. Biar lambat asal selamat ini maksudnya harus teliti, harus jeli mengerjakan berbagai pekerjaan sehari-hari. Nah, di era sekarang kan anak-anak lebih sering mengakses media digital ya, menggunakan gawai, handphone, mengakses permainan online atau game online. Nah, bahasa-bahasanya itu kadang-kadang yang tidak enak untuk didengar.
0: Sekarang seperti kata-kata makian itu banyak terjadi
1: sangat
0: ya.
1: Sangat banyak terjadi di kehidupan sehari-hari dan itu dipraktikkan oleh anak-anak kita generasi saat ini, terutama yang di siswa-siswa sekolah dasar yang belum mampu untuk memfilter bahasa. Ketika sering mendengar dia hanya langsung menggunakan tanpa memahami maknanya. Nah, dari peribahasa ini merupakan salah satu warisan yang menurut saya penting ya, dan sangat penting untuk diajarkan kepada generasi muda, baik di kehidupan sehari di keluarga maupun juga di masyarakat, dan terutama di lembaga formal, baik di sekolah ya, di muat lagi lah materi-materi tentang peribahasa Banjar ini. Kalau kita mau mengetahui apa itu peribahasa, ya kalau peribahasa sebenarnya masuk ke dalam kajian sastra ya, karena dia ungkapan tradisional, bahasanya bahasa kiasan, jadi sering bukan bahasa aslinya. Mungkin Mbak Ocha bisa pernah mendengar atau satu peribahasa misalnya?
0: Sepertinya blank untuk saat ini ya, Bu Nisa ya.
1: Misalnya kalau di percakapan sehari-hari mungkin Mbak Ungap dulu. Hanyar berucap.
0: Iya, dibuka dulu mulutnya, jadi, baru bicara gitu ya.
1: Kalau kita bicara kan pasti mulutnya kebuka kan. Tapi bukan itu maksudnya.
0: Jadi nah, maksudnya, ini yang
1: maksudnya bahasa kiasan itu maksudnya kita beungap itu ada jeda. Nah, ketika jeda itu kita memikirkan apa yang mau disampaikan. Jadi maksudnya gitu. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa karakter orang Banjar itu hati-hati. Gitu. Nah, jadi ini yang kita harapkan, karakter seperti ini yang ditanamkan ke generasi muda kita saat ini. Jadi ketika mau berbicara dipikirkan dahulu baru disampaikan. Nah, dipilih dahulu bahasa yang mau atau kalimat yang mau diucapkan agar orang lain dapat menerima apa yang kita sampaikan, kemudian juga tidak ada yang tersinggung atau tersakiti ketika kita mengucapkan sebuah kalimat.
0: Nah, itu. Kalau ada pepatah yang lain saya pernah dengar nih Bu Nisa, pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna. Mungkin itu sama ya
1: sama.
0: Dengan yang beungap dulu apa tadi Bu Nisa?
1: Beungap dulu, hanyar berucap, itu peribahasa Banjarnya. Ada banyak peribahasa, dan saya pun merasa kayaknya kalau dibaca-baca banyak ternyata ya kalimat-kalimat ini, dan sepertinya ungkapan ini jarang kita dengar untuk saat ini ya. Kayak tadi kan mungkin yang sangat-sangat familiar paling yang tadi, biar lambat asal selamat, itu yang familiar. Tapi seperti kayak misalnya asalnya dirabung jua.
0: Nah, itu apa tuh?
1: Ada juga lagi ya, asalnya dirabung jua itu berarti bambu kan?
0: Bambu
1: itu rabung, asalnya dari rabung kan, rebung ya, bahasa Banjarnya rebung. Nah, dari rebung itu maksudnya bambu itu sesuatu tanaman yang sudah kokoh, tapi asalnya dari rebung. Rebung ini tanaman yang tunas yang masih lunak, yang masih mudah dihancurkan. Nah, artinya tidak seperti makna aslinya, tapi makna kiasnya adalah bahwa seseorang yang sudah tua dia melewati masa muda. Nah, di masa muda itu juga banyak pengalaman, banyak kesalahan. Nah, jadi dari kata-kata tersebut berisi nasihat bahwa kita orang yang sudah berpengalaman itu pernah mengalami kesalahan di masa lalu, belajar dari berbagai hal, jadi agar tidak timbul perilaku sombong. Ya, kalau bambu kan kokoh ya, kuat, tahan bertahun-tahun. Nah, meskipun sudah ditebang, dikeringkan, malah tambah kuat lagi. Nah, tapi asalnya dari rebung juga. Nah, bahwa pernah melewati berbagai hal dalam pelajaran, jadi tidak boleh sombong maksudnya. Gitu, Mbak.
0: Jadi kalau mungkin ini mudah-mudahan bisa dipamiliarkan begitu ya, dipopulerkan.
1: Iya, dipopulerkan lagi.
0: Kalau bisa dipiralkan begitu ya.
1: Boleh. Jadi dipiralkannya bisa dengan misalnya kalau di sederhananya kalau buat misalnya guru-guru ya, kalau guru-guru misalnya materi ini bisa disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, bisa diajak anaknya melalui metode role play, bermain peran misalnya, atau ketika di percakapan sehari-hari di keluarga ini bisa disampaikan kembali, misalnya ketika diskusi dengan anak-anak di rumah misalnya. Nah, bisa disampaikan pesan-pesan bahasa Banjar ini ya. Misalnya ketika orang tua memberi nasihat, muncul misalnya ungkapan gagang pangayuh kadesing ringan. Gagang
0: maksudnya
1: pangayuh kadesing ringan ya, ini kan gagang apa? Dayung ya, alat untuk mendayung. Nah, alat untuk mendayung orang Banjar itu biasanya terbuat dari kayu ulin. Nah, kalau ulin biasanya bobotnya berat ya. Nah, kalau berat itu berarti kan ini mencerminkan bahwa budaya orang Banjar, kalau dulu kan alat transportasi utama itu ekonominya, akomodasinya melalui sungai.
0: Jukung.
1: Nah, transportasi jukung, dan jukungnya itu dikayuh oleh masyarakat kan. Nah, kemudian gagangnya berat. Nah, jadi maksudnya bukan gagangnya berat, tapi artinya perjuangan hidup itu berat. Perjuangan itu berat, maka harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Yeah. Nah, jadi
0: lebih
1: dari
0: giat
1: makna
0: lagi,
1: lebih
0: gitu.
1: Giat lagi, kemudian bertanggung jawab. Nah, karena gagang pengayuh itu kada sing ringan. Nah, itu maksudnya. Ini mencerminkan budaya orang Banjar yang tanggung jawab tadi, kemudian harus berjuang. Jadi ada nilai karakter di sana yang ditanamkan melalui peribahasa tersebut, bahwa kita harus bekerja keras, kemudian harus bertanggung jawab, juga harus disiplin. Nah, jadi dari peribahasa tadi muncul budaya ya, yang mewakili karakter setiap pengguna bahasanya sebenarnya, dan termasuk dari bahasa Banjar itu sendiri ya. Bahasa Banjar juga punya nilai norma. Misalnya apa? Untuk nasihat, untuk teguran misalnya. Mungkin Mbak Ica pernah dengar jangan maulah banyu karuh.
0: Kalau belalu aja banyunya beda lagi ya.
1: Belalu aja banyunya.
0: Beda lagi ya, menurut saya.
1: Beda lagi. itu sindiran juga. Dalam bahasa halus ya. Umpet lalu aja banyunya. ini jadi jangan maulah banyu karuh. Nah, jadi memang identik dengan kehidupan sungai ya. Orang Banjar ini jadi sungainya ada di mana-mana. Yeah. Jadi akhirnya kata-kata yang muncul dari kehidupan sungai itu muncul jadi ungkapan dalam bentuk peribahasa. Jadi jangan maulah banyu karuh itu maksudnya ya seperti kayak jangan memperkeruh suasana,
0: jangan membuat konflik,
1: jangan membuat misalnya permasalahan semakin semakin rumit misalnya. Jadi banyu tadi jadi simbol masyarakat Banjar.
0: Ini sebagai ganti mungkin kata-kata yang lebih santun lagi begitu ya, Bu Nisa.
1: Betul. Ya. Jadi peribahasa ini kalau bahasa Banjarnya sebenarnya sasindiran.
0: Sasindiran ya.
1: Jadi mungkin kalau bahasa Banjar sasindiran berarti apa? Memberi sindiran dalam bahasa yang halus. Jadi bisa nasihat, bisa sindiran, bisa juga bercandaan ya. Misalnya ketika Mbak Oca atau para pendengar sering, nah pada aku nih ratik rawara. Itu kan
0: ratik
1: itu juga ratik ya, ratik wara ya misalnya. Itu menunjukkan misalnya ke apa, bukan rendah diri ya, tapi seseorang yang tidak ingin menonjolkan
0: low
1: dirinya
0: profile, ya, gitu
1: low profile
0: ya.
1: Gitu ya. Jadi berkata ketika di ini, ah kenapa menyuruh orang ini ratik wara. Gitu kan. Jadi ini juga bentuk ya, bahwa orang Banjar ini dia punya karakter, punya nilai ya, nilai di mana ketika menyampaikan sesuatu itu tidak harus strike, apa istilahnya,
0: langsung to the point,
1: langsung
0: to the point gitu ya.
1: Atau mungkin malah menggunakan bahasa yang kasar gitu ya. Jadi ketika menggunakan peribahasa ini, sindiran yang halus sebenarnya, nasihat juga disampaikan secara halus gitu agar dapat diterima dan tidak terjadi konflik ketika kita ingin menyampaikan nasihat atau teguran kepada orang lain gitu Mbak. Mbak Ica.
0: Jadi memang senjata yang paling tajam itu adalah lidah begitu.
1: Ya, kalau peribahasanya bahasa Indonesia kan lidah tak bertulang gitu ya.
0: Lidah tak bertulang. Kalau bahasa Banjarnya ada enggak?
1: Bisa. Padanannya ya gitu ya.
0: Padanannya.
1: Oke. Okay.
0: Sepertinya kita juga ingin mengundang pendengar dan juga pemirsa kita bergabung ya Bu Nisa ya. Silahkan di dual line telepon kami 08115111410 dan 05113251562. Sudah ada yang bergabung dengan kita nih Bu Nisa. Ya, silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bapak Cakrawala Bintang.
2: Obartatuh. Ya.
0: Silahkan Pak.
2: Ini dari apa namanya, jalur WA ya. Soalnya pas anu nah, usaha habis. Jadi masa anu akhirnya masuk sebelah sini. Tentang ini, tentang kebudayaan Banjar, tentang peribahasa ya. Ya bagus sekali memang peribahasa, karena peribahasa itu merupakan dari apa ngarannya, perinya dari bahasa kan, ibaratnya ya sebagai kumpulan-kumpulan kata baik lah.
1: Betul.
2: Dan dulu memang budaya-budaya seperti prosa dan puisi penyair-penyair Kalimantan ini bagus, dan di Malaysia itu sering bapak saya dulu mengikuti pertandingan pantun. Nah itu udah pernah lagi ada sekarang nih, pertandingan pantun. Jadi sampiran isi
0: Melayu,
2: kemudian
0: begitu ya.
2: Menjadi apa namanya, syair yang AAAA. Sebenarnya arahnya menuju seperti anu nah apa kalimat-kalimat Al-Qur'an gitu, nah Ar-Rahman Al-Qur'an, Khalaqal Insan Alamul Bayan. Persamaan arti.
1: Betul, iya.
2: Jadi Banjarnya tidak lepas dari budaya Melayu. Jadi pertandingan-pertandingan pantun sudah jarang kelihatannya sekarang
1: Betul, iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu Al-Balaghah Sayyidina Ali, jadi kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali itu juga sering diikuti. Yang jelas bahwa dalam peribahasa ini kita mengarah kepada suatu akhlak atau disiplin. Betul. Yang turunannya juga kalau bahasa orang Banjar, Melayu ini jelas kebanyakan beragama Islam ya, mayoritas. Nah itu mayoritas beragama Islam. Karena bandingannya juga banyak juga dari bahasa-bahasa lain yang mengarah kepada terlalu bebas gitu. Nah, jadi kita penting pelajari turunannya. Kalau bahasa Banjar, bahasa Melayu itu biasanya akar sumbernya itu dari agama Islam. Nah, itu yang perlu kita pelajari, yang mungkin sudah agak kurang atau menghilang, ataukah mungkin ada generasi tertentu yang memang untuk menghilangkan budaya-budaya seperti ini yang mulai jarang.
0: Curiga nih sepertinya Pak.
2: Ya, bukan karena kata kita dalam dunia kenyataan itu kurang budaya itu terus berlangsung di dalam kenyataan hidup ini, lalu mulai tergeser, akhirnya lama-lama kita itu beragama hanya apa di sekitar kita rumah, jadi enggak mendunia gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa membalikan budaya Banjar kita seperti berbalas pantun itu ramai tuh. Karena orang itu dalam waktu singkat bisa membalas, karena dalam berbalas pantun itu dia menyindir ke sana tentang cinta, dia sebalas cinta misalnya tentang pembangunan-pembangunan, tentang apa gitu, dan itu dalam waktu yang apa namanya, dalam waktu tertentu juga itu hebatnya, yang kalau yang bahari itu yang berbalas pantun. Dan itu mulai berkurang saya lihat sekarang ini. Lalu budaya Melayu atau budaya Banjar itu mulai kehilangan arahnya gitu. Nah, jadi tinggal semacam sejarah aja. Jadi mudah-mudahan orang Banjar bisa membalikan seperti berbalasan pantun ataupun prosa dan puisi bahasa Banjar, sehingga kita itu mempunyai makna yang bisa menghayati kehidupan orang dahulu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rasa kekhawatiran. Betul. Gitu ya Bu Nisa, dan itu memang wajar karena sudah semakin lama semakin tergerus begitu ya Bu Nisa ya, seperti betul apa sekali yang disampaikan oleh Pak Cakrawala tadi, dan beliau juga sampai khawatir bahwa ini apakah ada generasi yang memang bertugas untuk menghilangkan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya.
1: Tidak ya.
0: Tidak seperti itu ya Bu Nisa ya.
1: Kalau menghilangkan sih tidak ya, tapi tidak tanpa sengaja, tanpa disadari kehilangan. Sepertinya yang lebih tepat kehilangan. Bukan menghilangkan ya. Karena memang pengaruh digital ya, di mana anak berkomunikasi tidak hanya dalam masyarakat Banjar tapi juga masyarakat luar. Nah, jadi penggunaan bahasa ditambah lagi dengan gempuran bahasa asing, kemudian rasa kepercayaan diri kalau punya bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing, nah itu lebih terlihat lebih intelektual misalnya. Nah, itu akan
0: lebih
1: membuat
0: keren sepertinya begitu.
1: Jadi akhirnya bahasa Banjar tadi di awal sudah di statement awal kan saya juga menyebutkan kekhawatiran bahwa ketika saat ini kalau diperhatikan sepertinya generasi muda kita bahasa Banjarnya itu adalah bahasa Indonesia tapi dengan logat Banjar. Nah, seperti itu. Nah, makanya
0: aksennya
1: tadi
0: aksennya
1: tetap bahasa Banjar tapi penyebutan kata-katanya mungkin yang saat ini untuk bahasa Banjar itu yang jarang kita dengar. Misalnya contoh ketika jendela, mungkin anak-anak saat ini dirubah dalam bahasa Banjar kan jendela. Kalau bahasa Banjar

0: yang kurang menggunakan bahasa itu sendiri ya, karena memang pengaruh tadi ada digitalisasi, kemudian komunikasi kita tidak hanya terbatas dengan warga lokal, sehingga kita menggunakan ragam bahasa Indonesia kan berasal dari ragam bahasa Melayu, sehingga bahasa Banjar pun juga dari turunan bahasa Melayu. Nah, jadi ada kesamaan ragam mungkin hanya di logat dan di falafalan pada huruf-huruf tertentu. Nah, itu sehingga kayaknya kalau orang-orang luar daerah itu paling mudah kayaknya belajar bahasa Banjar. Kata teman itu kalau ke Banjarmasin tinggal hilangkan huruf E, ganti dengan A misalnya, atau I saja, ya cukup sudah untuk bekal ke Banjarmasin.
1: Bu Nisa, untuk sekolah-sekolah apakah masih ada muatan lokal itu, Bu Nisa?
0: Nah, ini sepertinya kan mungkin karena dianggap bahasa tadi mudah, ya bahasa, dan juga bahasa Melayu, sebagian sekolah sepertinya mulai tidak ada lagi ya. Tapi masih ada beberapa sekolah yang menjadikan bahasa daerah, terutama bahasa Banjar, sebagai muatan lokal. Nah, ini saya rasa juga sepertinya untuk kebijakan pendidikan kita di Kota Banjarmasin sudah mulai melakukan kebijakan tersebut, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Banjar. Nah, terbukti dengan kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk revitalisasi bahasa daerah itu, ya. Nah, ini sarannya bagus, Mbak Ica, semoga para pendengar kita, terutama para pengambil kebijakan, Bapak Ibu guru di sekolah, di terutama yang di pendidikan dasar, di SD atau di MI, untuk mempertimbangkan kembali bahasa Banjar dijadikan sebagai mata pelajaran di muatan lokal atau ekstrakurikulernya.
1: Ini sudah ada juga yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Ibu Nisa. Ada Bapak Julkipli, ya. Kami di sini di Banjar, Banjarmasin maksudnya, kami pakai bahasa Banjar, ya, Bu. Bu narasumber pian banget ya. Di sekolah ada muatan lokal itu bahasa Banjar dan sebagainya. Oh, ada katanya Pak Jukipli, masih ada.
0: Betul, tapi masih ada, tapi tidak semua sekolah ya.
1: Tidak semua sekolah. Kenapa itu bisa terjadi, Bu Nisa?
0: Karena kalau untuk muatan lokal itu tergantung pihak atau lembaga satuan pendidikan yang untuk menetapkan, ya.
1: Jadi seperti itu. Baik, kita akan terima lagi pendengar yang bergabung lewat telepon. Silakan 08115111410, 0511325162. Assalamualaikum, Bapak Haji Damsah, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Pak.
2: Jadi aku ini kan sering ngobrol sama cucu. Ternyata cucu itu banyak yang tidak mengerti bahasa Banjar.
0: Betul.
2: Jadi kayak misalnya lah, lolongkang, apa itu lolongkang kayu? Lawang, tutupang lawang, joko apa itu lawang, lawang apa ya, joko itu lawang itu pintu. Nah, jadi kemudian ya coba bang tutupang itu kandang, itu lain kandang kayak itu pagar aja, kayak kandang sapi aja. Nah, habis itu pulang pada puran itu apa kayak ya, itu salayan itu apa ya, kayu bepangkeh itu apa, jadi macam-macam. Nah, jadi jangankan istilah peribahasa Banjar, nah, kayak undang bapak praktik gitu kan.
0: Iya.
2: Bahasa Banjarnya aja sudah banyak terkikis gitu. Malah cucu-cucu kalau dibahasai bahasa Inggris malah lancarnya paham. Nah, jatuhnya ini iya. Jadi kami lo nininya tuh bapak bila bermalam di rumah anak, lo cucu tuh bapak nini bahasa Banjarnya tengah malam. Tengah itu. Jadi kayak pisang aja, dulu kan pisang itu kan gadang, pohon pisang ya, pohon gadang, pohon nyur, lainnya kan pohon kelapa yang menyampaikan. Jadi memang kalau di Jawa lah, waktu kami di Semarang, waktu itu kan SD-nya itu kan di Semarang itu dilajari bahasa Jawa, mulai yang Hono Coroko itu. Jadi menulis segala macam, lalu ada bahasa Jawa. Cuma pas ulangan, anakku dia katanya mengerti juga bahasa Jawa, hanya datang ulangan, jadi bapaknya ini apa pertanyaannya, jadinya aku harus bisa menjawab, jadi aku udah tahu bahasa Jawa. Iya, bahasa Banjar, bingung gurunya. Ya, gurunya ini bahasa apa pun itu bahasa Banjar ya, aku artinya belum mengerti bahasa Jawa, gitu kan. Nah, jadi memang bahasa itu kalau

0: apa sebaiknya itulah, artinya untuk melestarikannya itu mulai dari di rumah tangga dulu, kemudian dari rumah tangga terus meningkat ke sekolahan menjadi motor lokal. Kalau di sekolahan itu motor lokal, di rumah tangga bahasa Indonesia, ya tetap aja jadi ngalih juga bahasa Banjarnya. Nah jadi itu aja saran itu. Terima kasih Ica, salam telepon, maaf.
1: Sama-sama Bapak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari mulai dari rumah.
2: Betul.
1: Ini juga sudah dialami oleh Pak Haji Damsah tentang cucu-cucu yang jangankan cucu ya, anak-anak aja susah untuk untuk mengenal bahasa kita sendiri, bahasa apa namanya, kalau bahasa ibu ya,
2: bahasa ibu.
1: Mm-hmm. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu
2: iya.
1: Bu Nisa, silakan.
2: Saya sepakat ya, luar biasa Bapak ya. Dan itu kita harapkan memang dari siaran kali ini semoga kita membangun kembali kecintaan, kesadaran bahwa ternyata bahasa Banjar kita sendiri pun sekarang banyak yang tidak dikenali oleh anak-anak kita, generasi-generasi kita. Nah, seperti tadi yang dicontohkan ya sama Bapak tadi ya, lelongkang, apa kai? Terus didebat sama cucunya juga tadi ya, kancing, apalagi kancing kandang misalnya kan yang instruksinya kancing kandang. Nah, di apa tuh kandang, kayak kalau kandang itu tempat peternak ya, untuk ternak disimpan. Nah, sedangkan bahasa Banjar kan kandang itu sebenarnya pagar rumah.
1: Pagar. Kalau kandang tuh pasti pikiran kita kandang hewan ya, hewan peliharaan.
2: Betul,
1: ya.
2: Untuk hewan peliharaan. Padahal sebenarnya bahasa Banjarnya kandang itu ya pagar rumah gitu maksudnya ya. Nah, ini memang betul Pak, sangat sepakat saya kita dan kita harapkan saya dan para pendengar sekalian untuk memulailah dengan bahasa-bahasa sederhana dikenalkan kepada anak-anak kita di kehidupan sehari-hari, ada bahwa ada bahasa yang kita gunakan dan juga artinya. Jadi mungkin karena tadi bahasa Melayu ini bahasa yang bahasa Banjar itu ragam dari bahasa Melayu dan mirip dengan bahasa Indonesia, jadi akhirnya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ini kan ada kesamaan ya, kandang, kandang dalam versi bahasa Banjar dengan kandang versi bahasa Indonesia, tapi berbeda makna. Ya kan, nah ini perlu kita kenalkan bahwa oh kalau ini, jadi kalau di rumah itu biasanya saya nah kalau bahasa Banjarnya ini, misalnya tadi, nah tutup jendela misalnya ya, tetap menggunakan sebenarnya kadang-kadang tetap menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi nah tutup jendela, nah jendela itu nah kayak bahasa Banjarnya kelelungkang. Jadi karena bila mama minta tutup lelungkang berarti tutup jendela ya maksudnya. Atau misalnya kancing lawang, apa mah kancing? Kancing itu bukannya kancing baju mah. Ya kan, kancing baju bukan, kancing itu bahasa Banjar artinya
1: ya, ada,
2: tutup.
1: Beberapa ya, arti ada, berarti kalau kancing itu ya Bu Nisa ya.
2: Kalau bahasa Banjar kan kancing berarti tutup. Nah, kalau kancing dalam, makanya ada kesamaan bahasa, ada kesamaan kata tapi berbeda makna di beberapa daerah karena kita ragam bahasa tadi ya, sama untuk rumpun Melayunya. Atau misalnya ke rumah pulang, ketika biasanya pulang kampung pas lebaran atau pas liburan ya kan, dengar orang tua bilang anu dipusing. Apa bah dipusing? Ya kan? Maksudnya diputar ya kan, pusing. Atau asik bibit-bibit, anak-anak tuh bingung ya, kakeknya lah asik bibit-bibit, maksudnya ambil, jemput.
1: Nah ini udah lama juga di bibit ya, itu ya,
2: Saya pun lama sekali saya tidak mendengar kata bibit ini. Dan anak-anak maksudnya jadi pas kakeknya akhirnya miskomunikasi, dikira kakeknya gak mau ngambil kan, ditawarin kue misalnya, maksudnya nawarin kue, dikira anaknya nggak mau, tapi anaknya nggak ngerti kalau bibit itu maksudnya ambil, jemput, ya kan? Ternyata anak-anak, jadi kayak anak-anak kada paham, bibit itu artinya ambil, jemput, nah,
1: comot
2: dalam bahasa sehari-hari untuk bahasa Indonesianya kan, nah itu, oh iya Jersidin, ambil cok, ambil cok. Jadi ketika oh iya betul, nah jadi dari sana memang kita perlu ya. Hmm. Jadi sebisa mungkin gunakan bahasa Banjar di percakapan, terutama tadi betul di lingkungan keluarga, karena yang paling sering berkomunikasi, paling sering intens itu kan di lingkungan keluarga gitu ya. Kalau di sekolahan mungkin kalau hanya mata pelajaran tadi tambahan muatan lokal kan cuma 2 jam pelajaran ya. Nah, paling lama 35 menit atau sampai 70 menit saja, dan itu hanya di dalam kelas. Nah, betul sekali. Dan ditambah tadi untuk peribahasanya ke tema kita hari ini juga dikenalkan juga untuk memperhalus. Jadi mengenalkan bahwa orang Banjar itu ketika dalam percakapan sehari-hari mereka mempunyai sesuatu apa bahasa halus untuk baik itu bercanda ataupun untuk memberi nasihat ataupun memberi teguran. Nah, dalam bahasa peribahasa tadi.
1: Jadi kalau apakah generasi muda Banjar masih mengenal peribahasa daerahnya sendiri?
2: Nah itu, rasanya ada, tapi masih cuma sedikit kata-katanya. Paling besar ayo kada apa-apa biar lambat asal selamat itu mungkin masih masih sering
1: itu
2: diucapkan
1: agak umum itu ya untuk kita biasa dengar begitu ya Bu Nisa. Tapi kalau yang ini yang baru Bu Nisa tadi katakan seperti rabung tadi ya. Asalnya
2: kalau
1: di rabung
2: kata
1: juga.
2: Kata Pak Hamzah tadi undang bapadah ratik.
1: Undang bapadah ratik. Orang yang mungkin
2: orang yang berpengetahuan
1: CEO tapi nyamar jadi apa?
2: Nyamar jadi apa?
1: Tapi yang kita agak ini ya pengucapan-pengucapan semacam umpatan, makian itu memang sekarang sebuah daerah yang sangat terkenal sekali di daerah kita yang penghasil beras, anjir ini kan lagi keren banget ya Bu Nisa.
2: Iya,
1: ya.
2: Tren.
1: Anjir ini kan sudah menjadi nasional ya. Anjir, ya. Anjir. Tahu kalau orang dari luar itu anjir itu kenapa
2: pasti
1: kalau ada umpatan
2: ya.
1: Anjir itu begitu ya.
2: Iya betul baik. Jadi kalau untuk kata wilayah ya, kata wilayah itu sebenarnya ada sejarahnya setiap daerah ya. Pasti ada karakteristik ya. Kalau kata anjir dalam bahasa kita yang di ini sebenarnya diserap dari bahasa asing. Anjir itu maknanya dari bahasa aslinya sebenarnya sungai buatan.
1: Sungai buatan.
2: Sungai buatan. Nah, jadi yang lurus yang besar tapi ukurannya jadi turunan dari das sebenarnya daerah aliran sungai. Jadi anjir itu sungai yang dibuat yang besar dan lurus. Jadi bukan sungai asli ya. Kalau sungai asli kan Batang Banyu misalnya. Nah, kalau anjir ini nama sungai sebenarnya. Jadi kalau anjir tapi ini karena pengaruh tadi, pengaruh pergaulan hingga kata anjir itu kan jadi apa istilahnya?
1: Apakah mereka menggunakan kata anjir slay gitu? Mereka slay juga ngerti gitu anjir itu apa? Atau sebuah kata plesetan dari plesetan salah satu nama hewan begitu yang populer banget kalau kita populer. Sangat tidak suka dengan orang itu begitu dengan kata hewan an itu ya.
2: Tapi sekarang penggunaannya sebenarnya asal muasalnya kan sebenarnya umpatannya. Tapi umpatan yang diplesetkan menjadi bahasa yang lebih halus dan akhirnya diterima. Padahal sebenarnya untuk penggunaan kata ini sangat-sangat dilarang sebenarnya bentuk umpatan ini. Apalagi ketika penggunaannya sudah berubah dan tidak lagi kalau dulu mungkin asal muasalnya penggunaan bahasa tersebut digunakan untuk memang untuk mengumpat ya kan. Tapi sekarang kalau generasi sekarang karena sudah diselekan berubah bahasanya bukan lagi kata aslinya. Akhirnya untuk pujian pun akhirnya muncul. Nah, ini perlu sebenarnya di apa istilahnya kita disampaikan ke anak-anak kita, ke pengguna bahasa. Coba kalau misalnya diterjemahkan aslinya, ketika kamu ketemu makanan yang enak misalnya, terus kamu katakan dengan kata pembuka itu, ya misalnya
1: anjir,
2: ya,
1: gitu
2: ya, enjay misalnya kan, enak banget gitu ya. Misalnya ada anak-anaknya enak banget misalnya, keren banget misalnya. Nah, coba kamu ketika kata itu kamu kembalikan ke kata aslinya misalnya. Coba didengar enak tidak ketika kamu memuji sesuatu tapi diawali dengan nama hewan misalnya gitu. Dan ketika ini saya sampaikan di kelas, oh inggih ya Bu ya. Coba kalau diterjemahkan aslinya kayak yang tadinya harusnya pujian jadi umpatan gitu ya. Jadi memang perubahan bahasa ya, penggunaan bahasa di kalau istilahnya itu bahasa pasaran gitu ya, bahasa slang ya gitu.
1: Kenapa enggak kita mengucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan alhamdulillah begitu ya.
2: Alhamdulillah misalnya atau masya Allah misalnya. Nah, ini perlu disampaikan dan terus-menerus disampaikan ke anak-anak kita bahwa tidak boleh menggunakan kata tersebut. Nah, ini memang Dan itu didapat dari mana? Dari pergaulan sehari-hari, yeah. Kemudian dari misalnya ketika dia berinteraksi secara virtual, di game online, misalnya di dunia digital. Nah ini kata-kata ini yang memang paling sering muncul. Atau ketika anak-anak mengakses YouTube misalnya, sebagian memang tahu, misalnya tadi kata mohon maaf anjay tadi ya, tahu bahwa itu aslinya dari nama hewan, tapi karena digunakan sehari-hari dianggap biasa. Jadi bukan sesuatu yang berubah fungsi. Nah, seolah-olah bahasa tersebut berubah fungsi padahal tidak berubah fungsi.
1: Hanya kita yang
2: menggunakannya di tempat begitu. Yang tidak tepat gitu ya bahasanya.
1: Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa bijaksana ya dalam menggunakan bahasa begitu ya. Betul. Bu Nisa ya. Baik, ini masih ada apa yang disampaikan Bapak Jukipri lagi. Ano bahasa Banjar itu betagar jar orang kayak dihalak di kampung Melayu. Saya kurang paham nih ya dengan ketikan Bapak Jukipri, bisa di ini Pak. Bisa di apa di
2: ciri khas bahasa Banjar tuh kayak betagar R-nya maksudnya enggak nyampe mungkin, gitu ya.
1: Gitu. Tapi di daerah-daerah seperti orang-orang iya di ala-ala kampung Melayu. Betul. Padahal kadang-kadang mereka bisa menyebutkan R, cuman kadang
2: logat.
1: Bisa hilang gitu ya.
2: Pengaruh logat. Pengaruh logat kayak ya. Di daerah Banjarmasin kan di ala-alak terus di sini di Pengembangan, kalau di Kabupaten Banjar tuh daerah Aluh-Aluh. Kalau di Hulu Sungai itu di daerah Hulu Sungai Utara ya, yang memang ketika ketika diminta membaca R-nya jelas, tapi ketika bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasanya Banjar memang logatnya meredam bunyi, jadi R-nya bakarak atau betagar ya.
1: Jadi malah jadi kayak ciri khasnya begitu ya, orang Banjar seperti itu ya.
2: Logatnya di daerah tertentu.
1: Baik, kami juga informasikan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita tadi sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Silahkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk ada kaum muslimin dan muslimah. Masih ada yang ingin bergabung dengan kita, Bu Nisa? Silakan. Assalamualaikum. Terputus, silakan dicoba kembali. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Hajah Salah dari Anjir. Nah ini dari Anjir nih Ibu nih.
2: Tempat Anjir yang sangat terkenal ya se-Indonesia.
1: Anjir terkenal sekali nih tempatnya Bu Hajah Salah. Silakan Ibu.
3: Ada juga kata-kata orang itu nah ano.
1: Nah, mungkin ibu nih banyak nih ibunya ini ya.
3: Itu jarang bangangan, dahulu jarang anak bertandir tuh jarang. Tadi apa yang dimakan bangangan jarinya? Ada yang dimakan maksudnya itu kan berpikir kita bahasa daerah sang kampung. Kalau di kampung tuh bangangan, lalu jarang nyerbau cepet itu apa yang dicepakan tuh berpikir, lalu maksudnya itu nah. Artinya kada paham. Apa yang dimakan bangang ajarnya, ada yang dimakan gua ajarnya. Jadi tadi kita pahamnya ada tadi lalu dijelaskan artinya kalau nyebab pandir itu berpikir dahulu kayak itu nah. Kalau berpikir mah aja nyalain nembanganga. Kalau banganga tuh nyalain montong, kalau berpikir itu kan hati kan bikin dia sekali pindah tuh dari hati nya. Tadi
1: anak-anak kan memang suka membahas gitu.
2: Betul. Itu memang generasi Z ya, karakteristiknya anak-anak gitu zaman sekarang ya.
3: Ya bisa benar gitu ya kita. Tapi orang dahar itu memadai itu bangangah lah jarsenyar bocap tuh. Maksudnya tuh ya juga berpikir, tapi ya kakak-kakak gak ngerti. Apa aja bangangah tuh apa nanti makan birang jarnya. Di asuk lano kadang kesuri hingga aku kongca ay. Jendul aja kok apa yang dimakan. Ada bangangah warah. Kadang apa yang menyesuaikan kata-kata tuh nah kadang tak ada paham. Jadi kalau bahar itu kan biasanya kayak anu tuh nah ada anu langsung aja kayak itu nah, artinya banganga artinya berpikir kan satu artiakan ya itu nah. Kalau misalnya lalu sama orang tuh sahabat tunduk kalau ini tuh paling tangannya lalu kayak itu ada kita kan bertunduk tangan juga itu supaya hormati kayak itu nah. Jadi kalau orang bahar itu kan banyak yang kayak itu tuh kalau lah harus bertunduk sama orang tua kayak itu nah kan liwat kalau presiden dan kalau nyawahin itu nah tangannya aja kayak itu orangnya tetap kaget tangan aja nah betul menundukkan diri itu kan bagus artinya hormati loh orang yang duduk kayak itu nah lebih jauh kah itu aja aja itu aja betul takut
1: baik terima kasih Bu Hajah Salah
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Salah dari Anjir itu termasuk apa kalau dalam materinya Ibu Nisa nih kalau tadi mengenai rasa harus diterapkan rasa santun begitu ya.
2: Betul.
1: Adab begitu ya. Adab. Etika sosial,
2: etika sosial
1: begitu ya.
2: Betul. Okay. Mm-hmm. Jadi penggunaan bahasa memang sangat erat ya. Mm-hmm. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu cerminan dari karakter kita. Jadi ketika bahasanya santun, bahasanya halus, itu menandakan bahwa orang tersebut mempunyai akhlak yang bagus, mm-hmm. misalnya. Yeah. Nah, salah satunya tadi bahasa orang Banjar ternyata punya bahasa, dan sayang sekali hari ini kita berapa penonton, penyimak kita semuanya betul-betul mengkonfirmasi betul ketika disampaikan anak-anak ternyata tidak paham. Nah, ternyata betul sekali bahwa memang generasi kita saat ini untuk bahasa Banjar, untuk bahasa daerah sendiri sudah mulai berkurang penggunaannya. Dan etika ketika menggunakan bahasa tersebut ya. Tadi Bapak yang pertama, Bapak Cakrawala.
1: Bapak Cakrawala Bintang.
2: Disampaikan bahwa bahasa itu tadi cerminan seseorang, dan bahasa itu merupakan wujud religiusitas ya. Kata beliau tadi kan bahwa bahasa yang digunakan itu mencerminkan nilai-nilai agama, dan nilai agama itu tercermin dari penggunaan bahasa kita sehari-hari sebenarnya. Ketika tingkat religius itu berbanding lurus dengan bahasa yang digunakan. Jadi kesantunan berbahasa sebenarnya salah satu ciri bahwa orang tersebut memiliki nilai religius yang tinggi. Betul sekali itu.
1: Ini ada apa nih Bu Nisa, kalau contoh sasindiran ini apik-apik undang tahi di kapal.
2: Iya, betul ya.
1: Kotoran gitu ya.
2: Udang kan cantik ya. Jadi apik-apik tuh cantik ya.
1: Iya.
2: Jadi bahasa Banjar tuh apik tuh cantik, rapi. Tapi kalau udang kan posisi bagian kotorannya juga di tulang belakang ke kepalanya kan. Ya kalau di bagian dibersihkan bagian kepala. Jadi maksudnya kerapi di luar tapi berantakan di dalam. Nah, jadi ini sih sindiran gitu untuk orang Banjar. Jangan kalau sekarang mungkin bahasanya pencitraan kayaknya ya. Yang paling pas ya kalau bahasa Indonesianya ya. Pencitraan. Jadi kita menampilkan bahwa kita bagus, tapi ternyata di dalamnya tidak rapi, tidak teratur, tidak bagus misalnya. Nah, jadi betul tadi.
1: Jadi seperti itu ya. Baik, silakan ingin bergabung di 08115111410, 0511325162. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak atau Ibu nih?
4: Dengan Rijal, Mbak.
1: Oh, Bang Rijal ya. Oke, Bang Rijal di mana nih, Bang?
4: Di Rantau,
1: di Rantau
4: ya.
1: Ya, silakan Bang Rijal.
4: Di Rantau, ngalih membuang batu di pelatar, ngalih membuang laku kalau sudah dasar tuh kayak apa?
1: Jadi itu maksudnya ya. Ngalih bisa diulang lagi?
2: Itu masuk peribahasa apa masuk pantun, Pak?
4: Ngalih membuang laku kalau sudah dasar tuh kayak apa?
2: Iya.
1: Bagaimana tuh, Bu Nisa?
2: Itu salah satu juga ya. Maksudnya bagaimananya nih, apa nih? Apakah itu peribahasa ataukah itu pantun ya? Kalau dari jenisnya dua baris berarti pantun ya.
1: Pantun ya. Beda lagi artinya, Bu Nisa ya.
2: Tapi juga masuk ke, kalau peribahasa tadi ngalih membuang batu di pelatar ya. Jadi kalau biasanya kita nyapu kan, kalau nyapu-nyapu biasanya yang tersapu itu debu, tapi kalau batu kan nggak ikut nyangkut di sapunya, nggak susah untuk dibersihkan. Nah, jadi maknanya tadi sama dengan terjemahannya. Kalau sudah jadi tabiat, perilaku ya memang susah untuk dirubah gitu maksudnya.
1: Iya, jadi itu pengertiannya ya. Baik. Silakan ada lagi yang ingin bergabung di 08115111410 dan 0511325162 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin seperti Bapak Jul Kipli nih ya. Nah, ini sebenarnya seru ya Bu Nisa ya kalau kita pelajari yang namanya ini dari zaman dulu ya sebenarnya.
2: Betul.
1: Apik-apik undang tahi di kepala ini.
2: Betul.
1: Saya malah baru dengar sekarang nih, Bu Nisa. Terima kasih untuk ilmunya dulu. Oke, baik, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, okay, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Silakan kita lanjutkan.
2: Ada banyak sebenarnya, Bu. Dan untuk peribahasa Banjar ini sebenarnya untuk pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menerbitkan beberapa buku sebenarnya. Salah satunya itu bahasa paribahasa Banjar atau sasindiran Banjar. Nah, di situ ada banyak kosakata atau peribahasa yang ditulis beserta arti dan maksudnya. Nah, ini bisa dijadikan sumber untuk referensi jika seandainya nanti Bapak dan Ibu, orang tua ataupun guru ingin menggunakan untuk menyampaikan, mengenalkan peribahasa ini ke anak-anak atau ke di keluarga atau di sekolah, bisa digunakan untuk referensi. Kemudian juga ada salah satu budayawan kita, mohon maaf saya lupa namanya, membuat beberapa buku untuk kayak peribahasa Banjar ini. Salah satunya itu ada yang judulnya Balaki Muntung.
1: Apa itu?
2: Mungkin Ibu pernah dengar Balaki Muntung belum, atau belum pernah, atau ini baru dengar pertama sekali ya. Balaki Muntung.
1: Literasi
2: gitu
1: saya kurang
2: ya
1: sekali dengan bahasanya.
2: Balaki Muntung itu maksudnya punya pasangan, tapi punya pasangan ini cuman suka nyuruh. Ya, suka apa-apa nyuruh aja gitu ya. Jadi dia muncul istilah atau peribahasa Balaki Muntung gitu ya. Jadi apa-apa tuh disuruh gitu sama jadi enggak bisa bantu, enggak pernah bantu, cuman nyuruh aja gitu ya. Jadi karena nyuruh aja kan dari mulut kan instruksinya. Jadi akhirnya muncul peribahasa Balaki Muntung gitu ya.
1: Ini bukannya Jam Jaroh dan Suryati ini bukan ya Bu Nisa ya? Dalam penelitian Jam Jaroh dan Suryatin.
2: Nah itu salah satu penelitian yang dilakukan. Ini terkait untuk fungsi peribahasanya. Bahwa peribahasa itu digunakan oleh masyarakat Banjar untuk tidak hanya sebagai bahasa sehari-hari, tapi digunakan untuk tadi memberi nasihat, ya, kemudian menyindir secara halus, menegur secara halus, gitu ya. Dan ini jadi karakter sebenarnya. Jadi orang Banjar tuh karakternya bagus.
1: Dan ini jadi yang harus dilestarikan.
2: Dan itu
1: ya,
2: yang memang sangat penting, nilai penting harus dilestarikan. Tapi dimulai dulu tadi mungkin tantangannya dari para pendengar kita tadi menyampaikan, oh jangankan peribahasa, ternyata bahasa sehari-hari pun anak-anak kita sepertinya masih, apa itu kai? Gitu kan, kok jarang gitu ya. Mungkin yang masih menggunakan bahasa daerah yang memang pure bahasa Banjar itu yang sudah usia 50 tahun ke atas, mungkin yang masih betul-betul bahasa. Kalau untuk yang generasi apalagi Gen Z ya, yang terbiasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, ataupun malah tadi diajak berbicara bahasa Inggris malah lebih lancar berbahasa Inggris ketimbang diajak berbicara dengan bahasa daerah sendiri kita. Nah ini
1: kalau
2: perlu kita
1: bilingualnya lebih persentasenya lebih banyak ke Inggrisnya begitu ya
2: Bu Nisa. Kita perlu tanamkan itu ke untuk mencintai budaya terutama bahasa daerah. Nah dengan tadi mulai mengajarkan kata-kata yang bahasa Banjar yang mungkin saat ini jarang kita dengar. Nah itu dimulai dikenalkan.
1: Berarti kita harus menanam tuh mulai dari sekarang ini ya. Soalnya kita sudah terlanjur banyak pohon-pohon yang tumbuh begitu ya, yang sudah kita bisa lihat dari tayangan-tayangan sosial media. Kita sudah terbiasa dipertontonkan hal-hal yang orang yang memberikan statement yang begitu frontal gitu, orang-orang yang memang saat ini kita sering lihat gitu, apakah itu pejabat publik dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi semacam trigger juga ya Bu Nisa ya.
2: Betul.
1: Ya kan. Sepertinya kita sudah tidak punya untuk norma berbahasa yang baik begitu.
2: Iya, jadi selain mengenalkan bahasa aslinya dalam bahasa daerah, kita juga mencontohkan kata-kata yang bagus. Misalnya ketika tadi contohnya Ibu salah,
1: Ibu
2: dari anjir ya,
1: dari
2: ketika
1: anjir
2: menegur ya kan, beungap dulu, hanya bepander gitu. Nah itu kan sebenarnya menegur bahwa ketika berbicara itu harus dipikirkan dulu kalimat apa yang mau disampaikan. Itu. Kemudian kita bisa memanfaatkan media-media ya, karena sekarang generasi kita senang atau sangat familiar dengan media digital. Dalam proses pengenalan bahasa ini kita bisa manfaatkan, misalnya bikin video pendek, ajak anak-anak di kelas misalnya buat video pendek yang menggunakan bahasa daerah
1: kita
2: atau peribahasa daerah.
1: Banyak inovasi yang kita lakukan ya,
2: agar kemasannya menarik.
1: Nah, baik, Bu Nisa ada yang bergabung dengan kita. Silakan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dan tertinggal nih Pak Haji dalam saya sepertinya. Silakan Pak.
0: Cak,
1: yes.
0: Cak, bahasa Banjarnya kayaknya yang masih asli itu malah di Malaysia.
1: Di Malaysia ya.
0: Waktu kami ke Malaysia sama ibu kan dua kali ke sana itu. Itu di sana ada toko yang tulisannya jual boborongan dan boborincikan ya. Jadi artinya tuh jual partai dan jual eceran.
1: Iya.
0: Boborincikan itu kan bahasa Banjar. Boborongan-borongan, ya borongannya berapa ya? Itu bahasa Banjar juga. Jadi malah di sana itu ada di semacam di
1: Sarikan. Eceran apa? Ricikan ya?
0: Dari bahasa
2: eceran.
0: Atau bahasa Banjar aslinya iya. Kan. Kemudian ada juga
2: boborincikan
0: tadi. Bukan peribahasa lah, tegoran. Iya. Anu aja, jangan tapi tengang aja karena jadi udin mangga ya. cuman yang
1: paling itu sebenarnya istilah orang yang lagi uzong mungkin gitu ya, enggak fokus gitu.
2: Gagal fokus.
0: Ada lagi yang paling tapi ini anu pang maaf lah. Yang sudah hilang tuh anu konsep naik kesampiran ya.
1: Itu agak-agak ini ya.
2: Bahasanya memang ada agak ini
1: keras ya. Frontal.
0: Aja. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Damsah yang mengingatkan lagi nih ya. Baik. Terus pinggiran tapih katanya. Disusur pinggiran tapih, apa itu ada istilah seperti itu ya?
2: Menyusur pinggiran tapih.
1: Menyusur pinggiran tapih kayaknya harus apa
2: diperiksa dulu.
1: Introspeksi, menyuruh orang itu introspeksi diri begitu. Sepertinya mungkin ini ngaca dulu atau gimana gitu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya Bu Nisa ya.
2: Betul sekali.
1: Ya, silakan.
2: Tadi kayak ada bahasa yang memang kadang-kadang mungkin ada bahasa yang keras ya, tapi bukan maksudnya kasar sebenarnya. Kayak tadi memang bahasa Banjarnya underwear gitu. Naik ke sampiran ya, naik ke kepala ini judul-judulnya ya. Berarti iya. Sesuatu yang tidak pantas ditempatkan tidak pada tempatnya gitu ya. Atau mungkin ada lagi yang mungkin yang agak ini ya. Baguna tahi larut. Nah, jadi ada peribahasa baguna tahi larut gitu ya, ceritanya kan. Kalau didengar sekilas tuh kayaknya kasar ya. Ini lagi kembali lagi ke budaya orang Banjar yang dekat dengan sungai. Kalau dulu kan zaman dulu ya kakusnya, jikanya di bantaran sungai kan, di pinggiran
1: jamban,
2: sungai
1: gitu
2: jamban
1: ya.
2: Kan. Otomatis kan ada sisa-sisa feses yang terbuang atau hanyut. Nah, nanti feses itu jadi makanan ikan, ya kan? Nah, feses tersebut berguna. Nah, ini sindiran halus untuk orang yang kikir sebenarnya. Jadi ada orang yang kikir yang bahkan sangat tidak bagusnya orang kikir itu akhirnya tadi diperibahasakan tadi dengan yang terbuang aja masih bermanfaat untuk hewan lainnya, yang tidak dimanfaatkan oleh manusia saja masih bermanfaat. Lah ini manusia yang harusnya memang bermanfaat malah tidak memberikan manfaat. Misalnya ini menyindir untuk orang yang betul-betul tidak kikir ya. Jadi atau misalnya bahasa ya, peribahasa lain kada titik banyu diganggam.
1: Nah, itu
2: kan ada titik banyu diganggam juga satu
1: jadi coba
2: satu
1: dulu ya.
2: Bahasa kan artinya air kan sifat air kan cair digenggam. Nah, berarti kalau air itu digenggaman tidak menetes berarti itu saking bahasa
1: Banjarnya
2: saking
1: gitu
2: pelitnya
1: engken,
2: gitu. Engken bahasa Banjarnya ya kan. Tapi orang kadang-kadang menyindirnya kada tidak menyebutkan engken bener nyawa nih enggak ya tapi kada titik banyak diganggam itu ya gitu.
1: Padahal itu kalau orang yang tersinggung tuh lebih
2: lebih itu sebenarnya lebih jelek lagi sebenarnya sindiran yang sangat ya luar biasa.
1: Ini Bu Nisa sudah kita sudah sampai pada ujung waktu nih Bu Nisa. Tapi masih ada satu lagi nih yang saya ingin tanyakan untuk Bu Nisa. Kayak hayam mawalan induk nih maksudnya apa nih?
2: Jadi anak yang tidak patuh dengan orang tua maksudnya ya. Jadi tidak menghormati orang tua. Jadi mawalan lawan induk maksudnya ya tadi tidak menghormati orang yang lebih tua sebenarnya. Jadi ini teguran, teguran untuk anak-anak misalnya yang berbuat kasar atau berucap yang tidak enak. Jadi bahasa Banjar untuk peribahasanya sebenarnya kayak ayam mawalan induk. Ya, jadi kalau ada dengar kalimat itu berarti kita sedang menegur seseorang bahwa ini perilakunya tidak menghormati orang yang lebih tua, terutama memang orang tua yang melahirkannya gitu
1: anak,
2: maksudnya.
1: Anak durhaka lah boleh seperti itu ya.
2: Betul.
1: Oke, itu suatu judge yang menyakitkan sebenarnya. bagi seorang orang tua kalau mempunyai anak yang mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Oke, okay. Baik nih Bu Nisa, apa yang bisa disimpulkan Bu Nisa dari tema kita yang menarik sekali malam hari ini ya, banyak pendengar dan juga pemirsa kita yang terlibat, silakan Bu
2: Nisa. Jadi bahasa itu salah satu akar budaya. Dan terutama bahasa daerah ya, di seluruh Indonesia ini ada sangat banyak suku dan juga sangat banyak bahasa. Nah, bahasa ini hendaknya selalu dilestarikan dengan cara bagaimana ya, dikenalkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena jika bahasa daerah itu hilang, maka hilang pula cara suatu masyarakat untuk memandang kehidupan kita. Jadi bahasa, peribahasa itu sebenarnya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dalam peribahasa ada pesan, ada nilai moral, ada nilai sosial yang sangat-sangat relevan sepanjang zaman ya. Dan mudah-mudahan melalui pertemuan kita atau dari pertemuan secara maya maupun secara suara dengan seluruh pendengar di RRI dimanapun berada, menjadi satu titik untuk kembali
1: juga pemirsa kita di ya, YouTube RRI Pro 1.
2: Di video juga ada ya. Semoga ini jadi satu titik untuk kembali memulai, oh ternyata bahasa daerah kita tadi sudah banyak yang menyadari bahwa sudah mulai banyak berkurang, banyak kata yang tidak dikenali. Nah, mulai kita kenalkan, mulai dari keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, ataupun juga di masyarakat. Tidak masalah misalnya menjelaskan kalau apa itu, nah kita jelaskan maksudnya, agar bahasa ini tetap lestari, karena nilai-nilai bahasa ini akan tetap relevan. Dan juga salah satu cara untuk mempertahankan karakter orang Banjar yang ternyata punya karakter yang halus, bahkan dalam ketika menegur ataupun menyindir orang lain gitu ya. Gitu sepertinya Bu, Mbak Ica ya,
1: dan juga kita bisa pakai sarana sosial media yang akrab, yang saat ini biasanya kita kita masuk di sana begitu ya, untuk mempopulerkannya.
2: Ini ya.
1: Terima kasih banyak Bu Nisa sudah meluangkan.
2: Hari ini juga kita sudah mempopulerkan beberapa peribahasa.
1: Dan ini benar-benar bisa, ini bisa ditonton siapapun begitu ya saat ini. Betul. Dan kita tidak ingin menjadi apa, generasi yang akan datang sama sekali tidak mengenal bahasa Banua kita ya.
2: Betul,
1: apalagi
2: sekali
1: dengan peribahasanya. Terima kasih Bu Nisa sudah meluangkan waktu hari di sini di Lentera Kehidupan, dan mudah-mudahan ini bisa menyinari kita dan kita jadi lebih rajin lagi untuk membaca begitu ya. Betul. Literasi itu penting sekali. Terima kasih Bu Nisa. Kita baru saja bersama dengan Ibu Hairunisa, MPDI, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari Produk Domestik Bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
10: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'datu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam kaki.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
16: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
17: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan

0: sejak dini. PPIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20, dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
2: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
3: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kastrisa, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang pendengaran.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di beragama Kristen, kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto, STH.
1: Sungguh kami bersyukur ketika malam hari ini kami boleh menyembah memuji Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa zaman ilahi telah nyata bagi setiap kami. Dan kini waktunya bagi kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk melakukannya. Penuhi dan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga langkah-langkah kaki kami di dalam dunia sekarang ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, sungguh kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita renungkan dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara, dua ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia yang rela sampai mati di atas kayu salib dalam rangka menebus dosa kita, sehingga oleh kuasa darahnya segala dosa kita telah ditahirkan dan menjadikan kita umat tebusan yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, apa yang penting bagi kita pahami? Tidak hanya sekedar bagi saudara dan saya untuk menyadari betapa berharganya kita, tetapi yang paling utama adalah kesadaran bahwa Tuhan telah membawa dan menaruh kita ke tempat yang disebut terang. Di mana saudara tadinya ada di dalam kegelapan, kemudian dipindahkan di dalam terangnya yang ajaib. Dalam kitab Petrus dikatakan seperti itu, bahwa kita ini sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dan Allah telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam terang, seyogianya saudara dan saya untuk memancarkan terang itu, menjadikan hidup saudara berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saudara. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, bahwa terang atau pelita itu tidak ditaruhnya di bawah gantang, tetapi ditaruhnya di atas kaki dia, supaya dapat menerangi sekitarnya. Sehingga di dalam ayat 16 dikatakan, ketika orang melihat saudara, betapa baiknya diri saudara, betapa luar biasanya diri saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kompetitif yang ingin menangnya sendiri, yang dipenuhi dengan keegoisan, tetapi di dalam diri saudara tidak terpengaruh hal itu. Justru saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah hidup di dalam terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan tidak tahu tujuan. Dia seenaknya sendiri, melangkah kemanapun semaunya sendiri. Bahkan tidak dibarengi dengan pikiran yang jernih, karena dia ada di dalam kegelapan. Nah, ini tanda orang yang hidup dalam kegelapan. Dia menempuh jalannya sendiri, dia melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Dia ingin membuat hatinya itu lepas dari kegelapan. Tetapi tidak bisa, tanpa Tuhan tidak bisa. Karena dunia ini sudah dipenuhi kegelapan. Ya, sebagaimana dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 bahwa kegelapan telah melingkupi dunia ini. Kegelapan itu telah menutupi dunia ini. Maka seyogyanya saudara dan saya untuk bangkit menjadi terang. Terang kita sudah terbit. Saudara sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, oleh karena itu sadar. Kalau demikian adanya, jadilah berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara dan saya harus memiliki manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kehadiran saudara penting, karena saudara itu berharga di mata Tuhan. Bahkan kau dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar, bukan hanya sekedar dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Nah, ini penting bagi kita pahami. Maka itu, jangan saudara kembali di dalam kegelapan dunia, kita akan terjerumus dalam kebinasaan. Seyogyanya saudara sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, harus tidak boleh tidak memancarkan terang. Harus mampu bersinar di depan semua orang. Bercahaya di depan semua orang. Ini yang Tuhan mau, hendaklah engkau bercahaya di depan semua orang. Ayat yang ke-16 dari pasal 5 Injil Matius. Hendaklah engkau bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa di surga. Konsekuensinya apa? Dibenci orang. Konsekuensinya saudara dimusuhi. Konsekuensinya adalah mereka ingin menjatuhkan saudara dan ingin menarik supaya saudara masuk dalam kegelapan. Kegelapan itu berarti kegagalan. Kegelapan itu berarti kekhawatiran. Kegelapan itu berarti tidak memiliki pengharapan. Ya, orang kalau sudah ada di dalam ruang yang gelap, dia jalan seenaknya. Ya, tanpa mengetahui tujuan. Berbeda dengan orang yang hidup dalam terang. Ya saudara, ini yang penting bagi kita pahami. Satu, sadar kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus menjadi terang. Walaupun banyak orang mungkin menjadikan saudara sebagai musuh, gak masalah ya. Tetapi saudara tetap menjadi berkat. Orang membenci saudara, yang penting bukan karena kita yang menjadikan dia membenci. Dia benci karena iri buat saudara. Ini terjadi, saudara. Tapi sekali lagi, sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, kita tidak perlu ya untuk sungguh-sungguh mempersoalkan itu. Biar orang lain ingin menjatuhkan, orang lain ingin, sudahlah. Saudara jangan berkecil hati. Kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita ini berharga di mata Tuhan, coba saudara, apa yang akan terjadi? Saudara akan dibela oleh Tuhan. Saudara akan dijagai oleh Tuhan. Seperti biji mata Allah, saudara ini berharga di mata Tuhan. Dan kalau orang ingin menjatuhkan saudara, biarlah itu nanti berlawanan dengan Tuhan. Maka itu saudara, jangan khawatir. Tetap jadilah berkat bagi banyak orang. Tetap pancarkan terang, supaya kebaikanmu itu dapat dilihat orang. Mereka yang tadinya begitu membenci, akhirnya terbuka sendiri, tersingkapkan. Dan itu Tuhan yang akan beracara. Di dalam kitab Kejadian, dari seluruh peristiwa yang ada sampai kepada kitab-kitab yang lain, itu semua menceritakan tentang bagaimana nabi itu turun, dinyatakan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk supaya memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. tapi memberitakan kabar baik. Di tengah-tengah tahun yang kering seperti sekarang ini, saudara tidak perlu khawatir. Karena ada Allah, betapa berharganya saudara yang mana Tuhan, engkau pasti dipelihara, engkau pasti dijagai Tuhan. Orang ingin menjatuhkan, orang ingin menjerat saudara, silakan saja. Tetapi yang terpenting, saudara tetap menyatakan kebaikan, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam keadilan. Itu terang. Karena itu dalam kitab Efesus katakan terang itu berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Munculnya di situ, buahnya di situ. Sadari dirimu berharga. Yang kedua, pancarkan terang bagi banyak orang. Tetap berbuat benar, tetap berbuat baik, tetap adil. Dan yang terakhir, kesadaran terhadap bahwa saudara dan saya telah menerima penebusan atas dosa. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang lama oleh darah Kristus, supaya saudara memiliki cara hidup yang baru. Jangan lagi terikat oleh dunia ini. Dosa itu terus akan menghantui saudara. Dosa itu terus akan menjerat kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan harus memahami bahwa Allah sudah menebus dosa bagi kita supaya kita hidup menjadi orang yang kudus di hadapannya. Menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Arah hidupnya adalah untuk Tuhan. Itu kudus. Ya. Mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Ini cara kehidupan kita. Yang pertama tadi sadar, engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua, pancarkan terang dimanapun kau berada, karena dunia ini sedang diliputi oleh kekelaman dan konsekuensinya banyak musuh, itu pasti. Ya, karena orang senang di dalam kegelapan. Tetapi saudara yang sudah ada di dalam terang, jangan jadi muda, tetap menjadi terang. Buahnya apa? Kebenaran, keadilan, kebaikan. Dan yang terakhir, sadar akan dosa. Bahwa kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jangan kembali dalam cara hidup yang lama. Tapi hiduplah dengan cara yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, baru dalam pola pikir, baru dalam sikap, baru di dalam hati nurani. Memperbaharui diri itu menjadi lebih penting. Karena saudara sudah dibebaskan dari dosa. Maka jangan lagi ada dosa. Oleh karenanya, hidup kudus, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, segala arah hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, itu menjadi penting. Jangan sampai hidup itu untuk hanya kemuliaan pada diri sendiri. Kalau kita ini berharga di mata Tuhan, kalau kita bisa memancarkan terang, kalau kita hidup dalam kekudusan, saya yakin seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan kalau berkenan, maka engkau ini orang yang berharga, yang sungguh-sungguh akan dipelihara Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan biarkan saudara sampai jatuh tergeletak. Itu firman Tuhan. Akan pelihara, Tuhan akan menopang saudara. Banyak orang mungkin menjerat, ingin menjatuhkan saudara, tapi Tuhan akan menjadi pembela bagi kita. Karena itu, seperti Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5, jangan kita jadi hamba uang. Ya. Karena Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sehingga ayat yang ke-6 berkata, aku yakin Tuhanlah penolongku. Apa yang dapat dibuat manusia terhadap aku? Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Mereka mungkin menebar jerat bagi saudara, tapi Tuhan yang akan mematahkan jerat itu. Tuhan yang akan memberikan terobosan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi saudara di dalam hidup di dunia ini. Tuhan yang akan campur tangan, karena engkau berharga di mata Tuhan. Ini pegang baik-baik. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan takut lagi, jangan bimbang, jangan khawatir. Allah pasti memelihara kita. Dengan caranya Tuhan pasti menyatakan hal yang ajaib buat saudara dan saya. Cara Tuhan gak mungkin bisa diselami memang. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, itu banyak sekali halangan, banyak sekali jalan yang terjal. Harus melewati padang gurun, itu gak mudah. Mereka kemudian bersungut-sungut, berputus asa. Dan orang yang sungut-sungut dan putus asa ini semua tewas, semua binasa. Tetapi mereka yang bergantung kepada Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, dipelihara. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan hal yang tidak mungkin. Pemeliharaan dengan roti dari surga. Roti mana? Ya, Tuhan pelihara, berikan burung puyuh. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka harus menyeberang Laut Tiberau, maju tidak bisa, mundur tentara Firaun mengejar. Tetapi ada jalan keluar. Ketika mereka mengangkat tangan, laut itu terbelah. Dan akhirnya mereka berjalan di tempat yang kering, menyeberang dengan cara yang dahsyat. Tetapi saat masuk ke tanah perjanjian, akan masuk tanah perjanjian, Musa mengingatkan, walaupun Musa tidak bisa masuk, tapi mengingatkan kepada mereka, berikan persembahan sulung untuk Tuhan melalui imam-imam itu. Berikan kepada imam-imam untuk dibawa masuk ke hadirat Tuhan. Untuk apa? Tujuannya mengingat pemeliharaan Tuhan. Persembahan sulung bicara tentang persembahan yang terbaik, persembahan yang utama. Mungkin dalam setiap bulan saudara bisa sisihkan yang terbaik, terutama sebagai persembahan sulung kepada Tuhan. Dan itu Musa mengingatkan, sebelum kau masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, ingat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita juga ingat selama waktu kita hidup hingga hari ini, bagaimana Allah memelihara saudara, bagaimana Tuhan berikan nafas hidup saudara dengan leluasa, tanpa halangan apapun saudara bisa beraktivitas, saudara bisa menikmati hidup dunia ini dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, ada pasang surut, iya, tetapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih jaga kita. Maka penting bagi kita hal yang keempat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kalau sudah menyadari engkau berharga di mata Tuhan, pancarkan terang dalam kehidupanmu untuk semua orang. Peristimewa dalam keluarga, dalam jemaat, dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk tidak lagi terjerat dalam dosa dunia yang bisa membinasakan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur selalu. Karena dengan bersyukur inilah kita bisa mengucapkan sesuatu yang terbaik atas segala kebaikan Tuhan. Maka demikian kau akan dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Dalam dua ayat ini kita diingatkan empat hal. Sekali lagi, ingat saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Maka jangan khawatir, jangan takut menghadapi situasi dunia ini. Tuhan pasti pelihara saudara. Yang kedua, jadilah terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara dan saya harus hidup kudus supaya selalu berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah zaman yang penuh goncangan ini. Dan yang keempat, naikkanlah syukurmu dimanapun kau berada dalam segala situasi yang terjadi. Jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami selalu diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu hidup dalam kekudusan, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh firman-Mu kami diteguhkan untuk sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan dalam hidup di dunia ini. Karena kami berharga, maka kami pancarkan terang bagi banyak orang, dan kami hidup kudus karena dosa kami telah diampuni oleh Tuhan, dan kami pun bersyukur dalam segala hal. Terpujilah Engkau, berkati jemaat-Mu, kuasa pengasihan dan rahmat anugerah-Mu besar atas kami semua. Kami yakin dan percaya kehidupan kami dipelihara dengan dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diberkati dan kami bersyukur. Sekarang bukalah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Engkau diberkati, kehidupan-Mu dipulihkan, sakit-Mu disembuhkan, bahkan Kau dipelihara dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Pekerjaan-Mu diberkati, usaha-Mu diberkati, studi anak-anak-Mu diberkati, masa depannya dipelihara Tuhan dengan penuh pengharapan. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atasmu sekalian. Dalam damai dan sukacita yang berlimpah, dari saat malam hari ini saya Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Baik pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
2: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirgantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri mendalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Alatas. Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Terus lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi silangan Indonesia, lululan
2: hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
0: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
2: Bernama Nathan Choaon. Ada 1 2 3 4 5 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun
0: terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
0: kartu
2: satu
0: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix.
1: Kevin Dick mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dick mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kecoh di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap.
2: Nomor punggung
0: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. By player number 23, Justin Hapner. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia. Ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah. Kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki ini.

0: Kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ola Tumangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Wow, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bago, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam, Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja,

0: sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 23 Justin Hubner coba mengejar bola, pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing, melebar ke sebelah kanan. Kali ini Elkan Bagot ke tengah lagi, dia Rizky Ridho, langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Teka Putra, tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong, ke belakang saja ke main nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah, melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Indonesia.
1: Ole Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat Ole Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi Ole Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia
0: baik dapat Ole
2: bergema.
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Erhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada main nomor punggung 11 tadi. Ratna Rorat Mangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot. Lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
1: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
3: Ya, Emil Audero
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner kepada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dix, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang penyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sedorkan pendek saja kepada Joy Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya, pastinya tim kita pasti. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra, cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Nah, di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif, terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi nasional. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya betul.
3: Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Husayhi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
5: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa
6: gusuh.
5: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan di

0: Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini Rokotabil, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong
0: bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan. Gol!
1: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Rubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, coba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf

0: langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot langsung. Yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan, Doni Tri Pamungkas. Belakang dia kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, nomor benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi maksudnya, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Fredong, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
3: Kayak daun ya.
1: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
1: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
1: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari
1: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yenner tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
2: player number 23 Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada Kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar lebar ke kanan. Yakup Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakup Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker, mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakup Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldir Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldir Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldir Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zielstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya.
3: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
1: Pakai duluan
3: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zielstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zielstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dapat pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Indonesia, Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zilstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Barang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Mendapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Reiner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbay, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot.
0: Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Lakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.
5: Terima kasih mendengar dan masih bersama kami, dan baru saja tadi kita ikuti bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Timnas Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan cukup membahagiakan untuk bangsa Indonesia karena kita menang 3-0 ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri, dan tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

Renungan malam jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Mendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya, selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia, menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Hari ini kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi, tentunya bersama saya Auliana. Untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini ataupun yang belum melaksanakan ibadah sholat subuh, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22 dibacakan Nur Hayati.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

dendam kum.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah

komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

Persatukan Reformasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi, dan alhamdulillah tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas ya, diberikan titipan nafas untuk dapat menghirup udara pagi. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk informasi pagi menyapa Anda mengawali aktivitas di suasana akhir pekan ya, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Ini kayaknya tanggalnya cantik ya pendengar ya, tanggal 6 bulan Juni 2026. Iya, menyapa Anda dengan informasi dari Jemaah Haji Kota Banjarmasin. Pendengar, tepat pukul 3 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, sebanyak 359 jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin kembali ke Banua menggunakan pesawat jenis A330 sampai dengan 300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8401. Debarkasi kloter pertama ini disambut oleh manajemen Bandara Internasional Samsudin Nur dengan prosesi water salute saat mendarat. Dan juga manajemen PT Angkasa Pura pendengar, selaku operator bandar udara berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menyediakan fasilitas dan personel terbaik untuk penerbangan haji periode tahun 2026. Komunikasi dan kolaborasi dengan para pihak terkait pun juga terus dilakukan demi memastikan kepulangan jemaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah periode ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga nyaman. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, pagi ini kita tentunya dapat bersua kembali untuk mendengarkan tentunya siraman rohani tentunya dan bersama Ustazah dari Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Dan di edisi Sabtu 6 Juni 2026, pendengar, kami hadirkan kuliah subuh dengan tema Hutang dan Gaya Hidup Menurut Islam. Tentunya kami mengajak Anda juga untuk bergabung di sesi interaktif hari ini di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini kami juga mengajak Anda bersama untuk mengikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustazah?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bu Auliana ya.
0: Iya Ustazah, baik. Ini temanya menarik Ustazah ya, hutang dan gaya hidup menurut Islam. Ini biasanya kadang ya kalau kita ingin gaya-gayaan, gaya ini ya, apa namanya, nggak mau kalah gitu ya dengan ya kadang melihat teman atau apa ini mau nggak mau saja ya,
1: iya.
0: Dengan cara apapun harus sama gitu ya, harus sejajar. Nah tapi nanti kita ajak pendengar untuk bergabung. Sebelumnya kita akan dengarkan pendengar pengantar tema hutang dan gaya hidup menurut Islam bersama Ustazah Fatrawati. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Bu Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pada pagi hari yang cerah ini, yang mana itu karena kerjasama antara UIN Antasari dengan RRI yang sudah terjadi lama, sehingga kegiatan yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua ini terus berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Betul sekali, tema kita ini adalah hutang dan gaya hidup konsumtif, yaitu yang mana itu kita melihat dalam pandangan Islam. Selama ini kita tahu ya bahwa perkembangan zaman itu kan telah mendorong masyarakat untuk mengikuti arus, termasuk arus dalam gaya hidup, yang mana itu terdiri dari cara berpikir, cara berpakaian, berkesenian, sampai apa yang kita makan dan yang kita minum pun itu seolah-olah itu sudah ditentukan, yang mana kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan secara masif di masyarakat. Ditambah lagi berbagai kemudahan diberikan seperti adanya pay letter lah, pinjaman online dan lain sebagainya, sehingga kita semua terdorong untuk mengikuti karena tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman. Orang dewasa maupun anak remaja, bahkan sampai anak-anak, seperti tanda petik ya, terbawa arus tersebut, terhipnotis untuk mengikuti hal tersebut meskipun keadaan ekonomi belum tentu mendukung. Akhirnya apa yang terjadi? Budaya hutang pun nampak semakin semarak. Jadi kita melihat ya di masyarakat itu banyak orang yang terlilit hutang, baik itu pinjaman online maupun pinjaman yang apa yang tidak online ya. Banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan, karena gengsi, karena pergaulan, pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Hutang menjadi hal yang dianggap biasa, sehingga kejadian orang terlilit hutang itu menjadi hal yang lumrah. Dan kita menemui kan banyak orang yang lari ya dari rumah karena tidak ingin atau menghindari penagih-penagih. Beberapa faktor yang mendorong hutang yang bersifat konsumtif tersebut, karena ada hutang yang produktif seperti untuk berusaha, nah itu dianggap hutang produktif. Kalau hutang konsumtif ya seperti ingin memenuhi kebutuhan pribadi ya, yang itu sama sekali tidak mendukung perkembangan ekonomi kita. Di antaranya adalah pengaruh yang sekarang ini media sosial ya, hampir semua orang itu memiliki akses ya ke media sosial, yang mana di situ ingin orang terlihat baik, terlihat sukses, terlihat hebat gitu. Lalu yang kedua, budaya pamer, yang atau dalam bahasa agama kita disebut riya, dalam bahasa kekinian itu disebut flexing. Lalu selanjutnya adalah kurangnya literasi keuangan. Jadi enggak mengerti nih bagaimana sih mengatur keuangan, apa sih yang disebut dengan keuangan. Kemudian adalah kemudahan akses pinjaman tanpa kontrol, sehingga seseorang itu mudah sekali terjebak dalam lingkaran hutang demi memenuhi gaya hidup. Nah, kebiasaan berhutang berpotensi untuk datangnya berbagai macam bahaya yang besar atau yang disebut dengan madorot. Di antaranya adalah menimbulkan stres dan kecemasan karena ditagih sana sini, merusak hubungan sosial, jadi pertemanan itu menjadi rusak ya, kekeluargaan juga demikian, persahabatan dan lain sebagainya. Mengurangi keberkahan. Nah, ini juga madorotnya ya. Jadi enggak berkah karena kita banyak hutang, yang itu seperti lingkaran yang enggak ada habis-habisnya. Lalu menjadi beban baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Karena dalam Islam hutang itu dipertanggungjawabkannya sampai ke akhirat. Nah, oleh karena itu Islam melarang gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku yang berlebihan dalam membelanjakan harta tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Karena hutang lebih banyak madorot ketimbang maslahat. Islam memberikan panduan yang jelas agar manusia tidak terjumus dalam pola hidup yang merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat, yang disebut dengan, yaitu yang kita bahas tadi, hutang. Hutang atau dain itu dalam Islam diperbolehkan, sebetulnya boleh-boleh aja ya, tetapi jika memang itu terpaksa. Nah, demikian pula yang memberikan hutang atau pemberi hutang itu pun juga diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong, tetapi tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, seandainya terpaksa juga berhutang, maka harus betul-betul diperhatikan dan dicermati untuk segera dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, artinya berhutang nih, untuk waktu yang ditentukan. Pastikan kalau orang berhutang itu kan nanti ya aku akan bayar sekian, tanggal sekian. Nah, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah tulis, tulis agar enggak lupa, atau jangan apalagi pura-pura lupa. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka kalau kita mungkin pelupa ya, kita minta tolong orang yang menuliskannya, yang kita percaya juga gitu. Artinya begitu Allah itu memberikan semacam kewaspadaan lah, peringatan kepada kita bahwa berhutang itu harus hati-hati. Nah, lalu kemudian ada juga hadis ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu, yang artinya jiwa seorang mukmin itu tergantung atau menggantung atau bergantung pada hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Nah, jadi jiwa kita itu tergantung pada kita punya hutang apa enggak gitu. Jadi kalau punya hutang maka dan itu belum beres, maka posisi kita sebagai seorang yang beriman itu jadi enggak jelas. Apakah kita orang beriman atau tidak, enggak jelas sampai beres hutang kita. Nah, larangan gaya hidup konsumtif dalam Islam itu yaitu adalah perilaku hidup berlebihan dalam membelanjakan harta tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Dalam hal ini ada dalam Al-A'raf 31 yang artinya makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, jadi jangan berlebihan. Nah, ini kita garis bawahi ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ada pula dalam surah Al-Isra 27, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Nah, jadi kalau kita beli sana, beli sini, bela beli tanpa takaran, tanpa melihat keuangan ataupun kemampuan kita, maka sama dengan kita itu saudaranya setan. Nah, jadi jelas ya bahwa berlebihan atau israf dalam Islam itu, atau tadkir atau pemborosan, itu menjadi ciri utama gaya hidup konsumtif yang itu dilarang jelas dalam Islam. Nah, oleh karena itu prinsip Islam dalam mengelola harta itu adalah, pertama, hiduplah sederhana. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam Al-Furqan 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebihan dan yang tidak pula kikir. Nah, ini yang diharapkan ya, yang tidak berlebihan tapi juga tidak kikir. Jadi jangan kita boros atau kebalikannya kikir gitu ya, pelit ya, itu juga enggak diinginkan oleh Allah. Jadi kita sedang-sedang saja. Tapi kalau kita membelanjakan ataupun kita suka bersedekah, nah itu bagus ya. Jadi sewajarnya, itu yang diajarkan Islam. Lalu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, lalu mengamalkan ya, mengimplementasikan sifat qanaah atau merasa cukup. Cukup sudah ada barang-barang tersebut di rumah, enggak usah beli lagi. Ada makanan sudah di rumah, enggak usah nambah lagi gitu, sampai kulkasnya enggak muat lagi misalnya. Lalu mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Nah, Islam memberikan jalan keluar ya, dan menghindari hutang konsumtif gitu ya, yaitu menanamkan sifat qanaah yang seperti tadi ya, kita ungkapkan, membiasakan hidup sederhana, menghindari pembelian yang bersifat impulsif di mana itu hanyalah semacam kayak manipulasi ya, kebutuhan manipulatif. Nah, mencatat dan merencanakan keuangan, catatlah kalau mau kita beli-beli itu apa yang mau kita beli, jadi enggak akan kemana-mana. Lalu memperbanyak doa. Kira-kira itu dulu pengantar ya, nanti kita akan berkembang pembahasan kita dengan saling sharing, kira-kira itulah.
0: Melalui diskusi ya saja ya, iya. Baik, silakan kami aja Anda bergabung 08115111410 dan juga 05113251562. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani. Silahkan, gimana?
2: Dari Bunda Hani, Dinda.
0: Iya, silahkan Bunda Hani.
2: Terima kasih, sehat selalu, Dinda. Amin. Bahagia selalu, panjang umur ya, sukses menjalankan aktivitasnya, Dinda. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Bunda Hani.
2: Minal aidin wal faizin, mohon maaf prihatin, tidak terlambat.
0: Iya, enggak apa-apa, Bunda.
2: Sehat selalu saja, bahagia selalu. Nggih,
1: sama-sama.
2: Memberikan kita tausiah ini di kelas subuh.
1: Amin.
2: Sehat Ustaz. Iya. Ini kita, saya ya, saya tidak mau bilang menyinggung siapa. Untuk pribadi saya, Ustazah. Saya itu sabar niat, bismillah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tanamkan. Dan saya itu Ustazah mengajarkan saya berusaha, itu dia usaha mandiri. Tidak mau itu saya bilang jangan ambil hutang. Walaupun sedikit itu dulu kau lakukan, dia itu menjual di sekolah Ustazah. Saya selalu itu memantau jangan sampai ada yang menawarkan dia seperti yang sekarang itu ada berkelompok itu saja dibilang UKM.
1: Iya.
2: Apa itu yang dibilang perkumpulan itu uang PNPM. Saya tidak mau, saya bilang jangan. Yang kau lakukan, apa yang ada di hadapanmu itu kau lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang juga ikut juga saya punya cucu. Mereka itu menjual sedikit-sedikit. Saya bilang jangan berutang, jangan berutang. Kalau kau berutang itu tidak ada berkahnya. apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan Allah yang meridhoinya. Seperti itu saya. Dan kedua, saya itu tidak punya itu status di WA di mana itu pun ustazah. Karena itu apa yang dikatakan oleh para ustaz, HP itulah adalah iblis. Kalau kau terkecup di situ, itu banyak sekali pengaruh-pengaruh. Bagaimana seperti itu ustaz? Banyak kes yang itu, teman-teman itu yang melakukan itu sama saya, bunda. Banyak menunggu konfirmasi, saya bilang maaf, saya tidak mau melakukan itu dengan seperti itu, karena kita menjaga, jangan sampai kita buat status walaupun kita mendoakan orang, tetapi orang itu kayak tersinggung, dan saya tidak melakukan. Saya bilang, ya Allah berilah hambamu kekuatanmu, petunjukmu yang engkau ridhoi. Seperti itu saya, tapi saya mau maaf ini pada teman-teman. Banyak itu di WA saya menonton itu ustaz yang lagi live. Saya bilang sabar ustaz, jangan biarkan saja dikatakan ini, tapi ada Allah yang melindungimu. Saya semangat, sehat selalu bersama keluarga. Dan saya tidak menghiraukan seperti itu, bagaimana ustaz, apa saya sombong atau bagaimana? Saya tidak ada niat itu sombong. Saya untuk menyadarkan orang-orang itu. Seperti itu ustaz, mau pencerahannya buat Dinda, saya mohon maaf kalau salah pertanyaan saya ini. Dan buat ustazah, terima kasih atas kajian ini. Mudah-mudahan kita lebih memahami, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Terima kasih ustazah, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, namanya WhatsApp ya ustazah ya. Baik, nanti kita tunggu jawaban ustazah Fatrawati. Baik, selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dari Ibu Hajah Salasiah di Anjir, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jangan talilit putus takut tanah lu
0: lawan talilit ular jangan jua.
3: Ular kan takutannya lagi hutang. Tapi juga aja harus sadar diri ya, kalau kita melihat orang nukar ini nukar itu sebenarnya apa kemampuan seorang tuh deh ide. Ya kadang-kadang berenang anak-anak ini bahagia kada sadar. Kau melihat kawan nukar baju juga hutang. Nah laki juga nang bilang alih juga. Aduh sekalinya karinya makan belok beli hutang nih bahagia belerang sedikit pada nang kuntan. Ada belerang tuh pak. Iya asal kau hajar nukar baju jauh dia ya.
0: Lawan juga hutangnya berbunga.
3: Ya tai betam deh beli hutangnya pasti deh. Pasti beli lagi. Inggi sama nang kuntan jurang.
0: Bisa lebihnya 200.
3: Iya tuh kada kak ngalih hai. Tadi di mana aja nalaki oleh ibu gitu. Ano orang mau hutang hajar. Mau ya mentah orang mah nak hutang. Ya tai orang akun hutangnya apalagi di rumah ada macam rompan duduk itu. Membayarinya nang kasihan.
0: Apalagi nang peherian lah.
3: Ya tuh peherian melihat orang baju nukar-nukar juga.
0: Nukar.
3: Nah, itu Bang.
0: Sama sarang nukar juga lah.
3: Jadi kayaknya apa ya baju mata sinap tuh kan itu apakah nang selalu keinginan tuh terlalu besar kayak itu nah. Ada menilai seorang usaha kadede kayak itu nah. Atas keterangan bahagia nih Alia, terima kasih.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Haja Salasiah di Anjir, selanjutnya silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dari Pak Masri di Jorong, silakan bersama
4: Ustaz Patrawati.
0: Hah? Niar?
4: Oh,
0: itu kah? Inggi. Ayo langsung.
4: Ya, tapi sehat aja ya,
0: Pak. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat.
0: Amin, ya. Amin, amin.
4: Assalamualaikum saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri.
4: Mudah-mudahan juga Bunda yang berpencerahan di bulan subuh ini mudah selalu sehat juga.
0: Amin.
4: Begini saja, kita kan ini kan apa mengikuti zaman Bunda. Nah, bagaimana kalau kita kok dibilang ketinggalan zaman karena seperti misalnya kan model mobil setiap bulan kan ganti-ganti model
0: setiap tahun
4: setiap tahun ya Nah, terus misalnya apa motor kah? Ya macam-macam lah segalanya. Setiap hari saya begitu ganti. Nah, kita kan diberi kesempatan sebunda misalnya apa uang muka tidak larang, yang penting bisa pakai. Nah, kita kan diberi kesempatan seperti itu, jadi akhirnya tertarik untuk mengambilnya, tidak memikirkan hutangnya bunda saja. Bagaimana yang seperti itu, yang penting ambil, masalah hutang belakangan nih banyak gitu bunda gak mikirkan. Akhirnya akhirnya ya terjerat. Kebanyakan begitu. Nah, itu kan di mana-mana bunda saja. Ya tidak usah di apa, tidak usah di kota-kota lah, masalah kan masuk di desa-desa juga kembali ya. Nah itu sih memang sudah terutama di kampung-kampung di jorong rumah-rumah inilah itu
0: ada juga ya ada,
4: setiap hari itu promo-promo macam-macam balik ya.
0: Iya, debt collector ya.
4: Iya, itu setiap hari datang cuma beri sponsor-sponsor gini-gini. Jadi apalah
0: ujung-ujungnya debt collector ya menyerang iya, rumah ya.
4: Jadi akhirnya setiap hari datang akhirnya banyak yang nonton, akhirnya tertarik ambil terus. Itu ya terus-terus. Jadi masih melihat senang aja melihat.
0: Masih ikut juga ya? Enggak ya?
4: Enggak.
0: Oh, okay. Ya, kirain masih ikut juga.
4: Ya,
0: oke, baik.
4: Cuma tak boleh kalau pian perlu dirakin lah.
0: Oke, baik. Itu aja. Ya, terima kasih.
4: Masih melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Redi Jorong, silakan Ustazah untuk dijawab.
1: Iya, terima kasih Bunda Hani, Ibu Salasiah dan Pak Mas Redi.
0: Oh, satu lagi Ustazah, bisa?
1: Bisa.
0: Oke, sebentar ya. Baik, assalamualaikum.
5: Ya. Waalaikumsalam.
0: Iya, ini sepertinya putus-putus nih. Pak Muas. Baik. Iya, terputus nih ya Pak Muas, mungkin karena sinyal telepon. Bisa dicoba lagi Pak Muas? Iya, baik. 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Silahkan kami ajak Anda bergabung. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung ya di dua line telepon. Baik, silahkan Ustazah untuk dijawab sambil kita menantikan yang lain untuk bergabung.
1: Oke, terima kasih kepada Bunda Hani, Bunda Salasiah, Pak Masri ya, yang pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, bagus sekali Bunda Hani sudah mengajarkan anak beliau untuk mandiri, untuk wirausaha ya, tanpa berhutang. Nah itu memang sekarang mulai ya banyak dari kawan-kawan kita atau masyarakat masyarakat ataupun kaum muslimin dan muslimat itu dalam berbisnis tidak berhutang. Ada juga yang berhutang tetapi tanpa bunga gitu, yang mana hutangnya itu secara Islam ya tidak menerapkan bunga gitu, walaupun nggak tahu ya ada istilah lain ataupun sangat kecil sekali gitu, semacam uang apa, ada istilahnya ya khusus ya, yang mana itu sangat kecil lah, tidak memberatkan kepada si penghutang tersebut. Dan memang syaratnya adalah untuk usaha, khusus untuk usaha. Tetapi akan lebih baik lagi jika dalam berbisnis itu betul-betul mengandalkan uang cash kita gitu ya. Dan menurut saya ini adalah satu cara yang baik ya. Meskipun kita juga melihat orang-orang yang berbisnis dengan hutang di bank itu, tetapi dengan betul-betul memperhitungkan segala sesuatunya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, cuman kalau memang kita ragu terhadap kemampuan kita untuk mengendalikan usaha kita dengan baik ya, prospeknya dan lain sebagainya dalam bisnis kita itu sangat lebih baik kalau kita tidak berhutang. Kita melihat juga banyak kok usaha yang besar-besar ya, ternyata mereka tidak berhutang gitu. Dan saya juga pernah agak kaget ya ketika mengetahui ada satu usaha yang lumayan besar, ternyata yang bersangkutan itu tanpa berhutang. Nah lalu Bunda Hani juga menerapkan ya untuk tidak membuat status, walaupun beliau punya media sosial, punya pertemanan ya di dunia maya juga, karena memang semua kegiatan kita itu rata-rata kan mengharuskan kita untuk punya hubungan dengan media sosial. Tetapi kemampuan Bunda Hani untuk tidak membuat status itu bagus sekali ya. Meskipun ada kalanya mungkin bisa aja kita membuat status, tetapi yang kita pikir ini banyak memberikan kemaslahatan status tersebut. Dan itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah bagi kita ketika kita membuat status itu sama sekali tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk memamerkan diri, seolah-olah tuh kita itu pembaiknya gitu ya. Masing-masing orang itu menunjukkan itu. Bahkan ketika dalam keadaan tidak baik-baik pun juga banyak kita temui orang-orang membuat status gitu yang akhirnya membongkar persoalannya sendiri di hadapan halayak gitu. Atau bisa juga dengan semacam kayak memberikan tanda-tanda bahwa yang bersangkutan lagi punya masalah. Yang itu memancing orang untuk menginterpretasi bahwa oh yang bersangkutan ini kayaknya punya masalah nih. Nah seperti itu, menyindir-nyindir dan seterusnya. Akhirnya orang akan membaca itu. Nah kemampuan Ibu Bunda Hani untuk bisa menahan diri untuk tidak mudah ya membuat status itu bagus sekali, luar biasa ya. Dan ini berkaitan juga dengan Bunda Salasiyah ya, yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk mengendalikan nafsu itu. Nafsu berhutang, nafsu untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan gitu ya. Terutama kalau kita ibu-ibu ya, kalau ke pasar ataupun ke tempat macam-macam tempat belanja gitu ya, baik itu yang tradisional ataupun yang modern, kalau kita tidak mencatat maka kita akan membeli banyak hal yang kita beli padahal kita sudah memiliki itu semua, sehingga wah ternyata uang kita udah habis misalnya. Nah itu memang susah sekali gitu. Nah berkaitan juga dengan Pak Masri yang mengatakan bahwa sulit sekali mengendalikan diri dan nafsu kita itu karena kita tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman gitu, sehingga kita ganti barang-barang kita, baik itu mulai barang yang murah-murah sampai yang mahal-mahal seperti mobil ya. Kalau ibu-ibu atau perempuan itu tas aja kan, itu ada yang harganya seperti mobil kan. Nah jadi itu memang sulit sekali gitu. Oleh karena itu memang diperlukan skill ya, latihan. Skill mungkin kita sulit ya, karena siapa sih yang punya skill mengendalikan hutang, mengendalikan diri dari berhutang. Tetapi kita melatih, yang bisa kita lakukan adalah melatih diri sedikit demi sedikit. Lalu ketika kita juga bermedia sosial, sulit juga bagi kita akui ya, untuk kita tidak terbawa arus dari apa yang ada di dalam media sosial itu. Scrolling ya, ternyata wah udah sejam nih, wah udah dua jam, udah seharian misalnya. Nah tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanage bahwa wah ini cukup dah setengah jam Pak, cukup. Lalu kita mencukupkan diri. Nah itu memang dibutuhkan latihan, kita bersama-sama latihan. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan diri kita terbawa pada hal-hal seperti itu, maka bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan nasihat ataupun sharing ke anak-anak kita atau ke anak didik kita di sekitar kita, tetapi kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Nah, oleh karena itu usaha bersama ataupun kita berusaha lah untuk menjadi teladan itu merupakan suatu hal yang nggak bisa ditawar lagi. Nah, dalam Islam itu sudah jelas ya bahwa kalau misalnya kita itu berhutang lalu tidak ada niat melunasinya, bahkan kabur kesana kemari, menghindar, lari ya, sehingga keluarga yang nggak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan hutang itu jadi ikut-ikutan karena didatangi oleh penagih-penagih, walaupun yang penagih berskala kecil, rentenir-rentenir ya, sampai kepada debt collector, penagih hutang yang besar-besar, akhirnya jadi ikut runyam gitu. Dan Allah itu sudah mengatakan ya, ini ada hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu yang mengatakan siapa saja yang berhutang lalu yang bersangkutan itu berniat tidak mau melunasinya, jadi ada niatan nih tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nah, jadi kita bertemu Allah nanti sebagai pencuri, bukan sebagai hamba yang baik gitu, hamba yang beriman. Lalu kemudian ada lagi hadis juga ya yang berisi, yang itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham atau berapapun lah itu, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Nah, jadi kebaikan-kebaikan kita itu akan habis untuk membayar hutang kita yang belum selesai di dunia, bahkan mungkin tekor ya. Karena kebaikan kita itu berapa, hutang kita itu berapa, lebih banyak hutangnya daripada kebaikan kita, misalnya gitu. Nah, maka nanti pada hari kiamat di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Jadi gimana kita membayar? Karena kebaikan kita habis sudah, tekor gitu. Nah, lalu kemudian ada juga di sini juga hadis yang artinya barang siapa ruhnya berpisah dari jasad sedangkan ia terbebas dari tiga hal ini, maka dia pasti akan masuk surga. Ketiga hal tersebut adalah: satu, terbebas dari sombong, lalu khianat dan hutang. Nah, jadi kalau kita masih sombong, ego kita itu kita naikkan ya, baik itu kepada sesama manusia apalagi kepada Allah, lalu yang kedua kita berkhianat tuh ya macam-macam, baik itu kepada manusia dan kepada Allah, ditambah lagi yang terakhir punya hutang, maka bagaimana kita akan masuk surga? Kalau kita terbebas dari tiga ini, kita rendah hati, kita amanah ya, jujur gitu, tidak berkhianat itu, dan tidak punya hutang, maka insya Allah akan bertemu Allah di surga. Jadi bisa dibayangkan lah kalau masih kita punya hutang itu gimana ya mau kita masuk surga. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam Islam ketika kita meninggal atau saudara kerabat kita meninggal, pasti ditanyakan kepada sekitar kita apakah yang bersangkutan punya hutang. Jika ada, mohon bicara, menyelesaikan gitu ya, atau datang kepada keluarga dan keluarga akan membereskannya. Nah, karena memang dalam Islam hutang itu dibawa sampai mati gitu. Jadi kalau kita nggak bayar hutang sampai mati, kita akan punya beban. Dan kalau ingin masuk surga ya bisa dijawab sendiri ya, kemungkinannya sangat kecil. Dan ini jelas sudah ya bahwa Al-Quran dan hadis mengatakan seperti itu.
0: Artinya hutang menjadi beban di dunia dan di akhirat.
1: Iya, betul ya. Sekali.
0: Na'udzubillah minjalik ya usajah ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi karena kadang yang namanya penawaran-penawaran hutang ini macam-macam cara dan gaya.
1: Iya,
0: ya,
1: iya, betul.
0: Biar masyarakat tertarik gitu ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya
1: akhirnya kita jadi terjebak ya,
0: terlilit
1: lah gitu. Selama di media sosial juga banyak, bahkan mau WA menjapri kita.
0: Ada yang langsung nelpon.
1: Menawarkan. Nah itu hati-hati, betul-betul hati-hati dan waspada kita.
0: Baik. Iya, mudah-mudahan jangan sampai kita ya terjerat pinjol apa?
1: Nah,
0: pinjaman online lah Ustazah.
1: Itu dia.
0: Ya. Itu dia kata Ustazah. Baik.
1: Online ataupun enggak online ya.
0: Iya, betul Ustazah. Baik, langsung silakan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Rosita sehat kah, Pian, Bu?
6: Alhamdulillah sehat, Aulena. Selamat bertugas kembali.
0: Silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Aulena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terputus ya bersama Ibu Rosita. Mungkin bisa dicoba kembali Ibu Rosita ya. Baik, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Rahina, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
7: Ketika ulun mengambil gaji lah ditawari orang bank tuh kan ada keterangannya. Kalau ibu meninggal itu kan putus bayaran, tapi ibu masuk asuransi kan. Nah itu kayak apa Bu peraturannya di bank tuh Bu? Kan kalau kita meninggal putus pembayaran tuh jadi artinya kada membebani ahli waris anak itu. Nah ini kayak apa hubungannya dengan kita ajaran dalam agama nih Bu? Itu kan ada peraturan di bank artinya putus kada bayar lagi. Nah kalau kita di agama kan kita berhutang harus dibayar. Nah ini kayak apa Bu hubungannya kira-kira antara di bank dengan di hukum agama kita. Makasih, mohon pencerahan Pian Bu. Mohon maaf jahit dan batin sebelumnya dan sesudahnya Bu Aulian.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Oke, Pak Mua sehat kah juga nih?
5: Pindahnya aja. Mudah-mudahan bujuran.
0: Amin.
5: Keberatan kita.
0: Sehat beratan, amin.
5: Oke, silakan Pak Muas. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Pak Muas.
5: Mohon izin Mupasir mengangkat Al-Baqarah 282. Beliau mengangkat pula perkataan dari Ibnu Jurayz yang berbunyi, pada mulanya perintah menulis itu wajib, kemudian kewajiban itu dinasakh atau diperingan dengan ayat, jika setengah kamu percaya kepada setengahnya, maka hendaklah orang yang diamanati mengembalikan amanat itu. Nah, di sini dikomentari oleh beliau, dalam hal ini nyata tanpa ada tulis menulis. Satu, ulun tadi mendengar sekilas tentang riya Ustazah lah. Jadi ulun mohon izin menyampaikan Ustaz ulun Bahari memadahkan orang kiri orang yang riya itu ada 40-an. Tapi riya ini biasanya berdampingan dengan ujub. Nah, ujar Sidin. Lalu yang pertama, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas apabila di hadapan orang. Lalu berikutnya, meningkat ibadahnya ketika dipuji. Lanjutnya, menurun apabila perilaku atau ibadahnya ketika dicela. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas. Baik, Pak Muas di Banjarmasin ya, di Klayan. Baik, silakan di belakang Pak Muas. Baik, 0811511410 dan juga 0511325162. Kami ajak Anda bergabung. Baik, ini ada satu WhatsApp yang masuk Ustazah dari Pak Hajapul ya di Kapuas. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, orang yang tidak mau bayar hutang padahal dia mampu, maka Allah murka kepadanya dan semua amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Katanya beliau, terima kasih. Baik. Silakan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Aulia.
0: Iya, alhamdulillah. Sehat, Pak Japul?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, silakan Pak Japul.
8: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Pak Japul.
8: Ulun Pak Ustazah bisi kawan orang sugih di Amuntai itu nama Ustazah. Tahun 2008 semalam Ustazah hendak mengawinakan anak Sidin. Sidin kedada berduit tunai. Jadi berutang lawan ulun. Janjinya 2 bulan aja, Bang. Kada banyak, Bang, 100 juta aja.
1: Masya Allah.
8: Jadi waktu itu harga emas Ustazah 200 juta sekilo. Jadi 100 juta itu setengah kilo emas waktu itu. Dan sampai ini Ustazah sudah 16 tahun lah. Mulai 2008 sampai hari ini sesen kada mau bayar Ustazah. Jadi ulun keingatan pengajian Guru Bah itu nah Ustazah. Jadi di pengajian Guru Bah itu dijelaskan orang yang kada mau bayar hutang padahal dia mampu, maka Allah murka kepadanya. Jadi setiap inya beribadah, sholat kah apa kah, bila menyebut ngaran Allah, maka Allah tambah murka lawan orang itu karena kada mau memenuhi kewajiban dan menyiksa orang lain gitu nah Ustazah. Nah itu benar ya Ustazah yang ulun jelaskan gitu nah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kada sedikit-sedikit duit.
1: Masya Allah.
0: 100 juta. Ya, Enggi, panat tanu tangan.
1: Iya, iya.
0: Menghitung Ustazah lah. Baik, silakan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Baik. Assalamualaikum.
6: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terputus, Inggi, kenapa Ibu Rosita Inggi?
6: Kenapa kan tadi ada gangguan? Ini Ustazah yang ulun takunakan. Kan ada Pak hadis apa enggak tahu ulun menolong orang tuh istilahnya karena suatu saat kita akan ditolong buat bermudah urusan kita. Tapi Ustazah kalau masalah dengan kaitan dengan hutang, apalagi hutang itu ada berkaitan dengan bank, lalu orang tuh mau minta jaminan kita, kita tolak, kita mau istilah itu bakal lahir lah sudah kada anak. Pokok kada kawa itu kayak Pak Ustazah. Apa tersalah kau kita nih nah mau capakan itu. Pokok kalau ada urusan gitu aku kada kawa menolongi. Masalahnya Ustazah sudah ada pengalaman kayak itu akhirnya kita yang jadi sasarannya kan bukan kita yang hutang pada cuma pinjam ngaran ya gitu Ustazah lah. Nah itu satu. Jadi kalau masalah hutang sudah kada ada habisnya pang lah. Jadi apa yuk. Jadi ulun itulah. Halo.
0: Ya, silakan.
6: Ya, itu jadi kayak apa pendapat pian Ustaz kayak kamu kita menolak kayak itu nah secara
0: menolak ya.
6: Jelas-jelas itu pokoknya ada gitu nah. Jadi orang tuh saja seakan-akan hubungan kita tuh kurang baik lah wah ini.
0: Karena
6: orang tuh
0: karena menolak
6: itu ya. Meskipun hubungan keluarga karena ada hubungannya dengan banget nama kita diambil jadi kan mungkin kayak ini mempermudah urusan orang nanti kita dipermudah juga urusan kita tapi kita melihat dulu
0: ada hutang ya
6: ini dengan hutang itulah
0: itu bahayanya Ibu Rosita kalau semisal orang tersebut tidak bayar ya nama yang dipinjamkan ini yang di ini dikejar orang untuk bayar gitu ya
6: nah itulah yang kita harus sebab sudah ada pengalaman dulu berapa puluh 10 tahun yang lalu pernah Ustazah kami kayak itu menganggapan minjam nama juga kan dulu pakai nomor telepon minta nomor telepon rumah aja lah kada apa-apa lah kita gitu tahu-taunya orang kada bayar 2 bulan kan kita yang kita yang ditelepon terus sampai ya sampai trauma anak ulun yang laki seperti dia cuma angkat mah jangan lagi malah jadi kita ada pengalaman gitu kada hendak lagi berurusan gitu nah sang anak kan mau nolong pada ada hubungan keluarga inilah jadi serba salah jadi kayak apa pendapat Ustazah dengan kami ini nah kayak itu nah dengan orang dengan keluarga kan orang-orang keluarga. Nah, itu aja Ustazah, terima kasih atas pencerahannya. Salah mohon maaf. Mbak Liana, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk Ustazah semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah untuk dijawab.
1: Nggih, terima kasih luar biasa ya. Ini ada Ibu Rohina ya, Ibu Rosita, Pak Muas, Haji Apul ya. Pertama tadi yang dikemukakan oleh Ibu Rohina tadi bahwa ada tawaran hutang di bank yang mana itu kalau meninggal kita itu lunas. Nah, itu memang berhutang di bank itu keistimewaannya ada asuransi di situ. Sehingga kalau kita meninggal itu lunas sudah. Tetapi berhutang dimanapun, baik itu di bank atau bukan di bank, sebaiknya kalau memang kita tidak perlu, jangan tergoda untuk kita berhutang walaupun dibujuk-bujuk ya oleh mereka dengan macam-macam kemudahan. Kita harus tangguh lah ibaratnya itu, teguh pendirian. Jangan mau kita dipengaruhi karena kita merasa wah kita juga kerja usaha apa-apa ketika kita pensiun itu misalnya ya, merasa cukup aja anak-anak sudah mandiri, kita juga gak ada keperluan yang mendesak yang perlu-perlu amat gitu. Oh, kalau bisa sih tetap kita menolak tawaran bank yang menggiurkan itu walaupun ketika kita meninggal lunas sudah. Nah, otomatis lunas karena ada asuransinya. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa sih tetap kita tolak gitu, bahwa kita tidak memerlukan itu gitu. Itu kalau menurut ulun lah. Nah, lalu kalau kasus Ibu Rosita pinjam nama, wah itu bukan sekedar pinjam loh. Itu cuman pinjam nama, itu bukan cuman pinjam nama, itu adalah diri kita gitu.
0: Resiko
1: ya. Sama dengan meminjam diri kita. Identitas kita, harga diri kita gitu. Semua yang ada pada diri kita itu dipinjamnya. Dan kalau ada apa-apa nanti kita yang akan menjadi taruhannya, kita tamengnya gitu. Jadi itu pinjam nama itu bukan sekedar loh. Itu suatu hal yang besar. Nah, jadi bagus sudah pian menolak gitu. Dan menurut ulun bagus ditolak. Tentu kalau keluarga ataupun sahabat ataupun kerabat dekat dengan kata-kata yang mungkin sehalus-halusnya. Memang biasanya kalau orang berhutang itu kan juga dengan cara yang semanis-manisnya juga yang mereka tampakkan ke kita ya kan. Lembut sekali, baik sekali gitu ya. Tetapi kita kalau sudah punya pengalaman ya kurang lebih baik. Kurang lebih rata-rata orang yang pernah menghutangi orang itu punya pengalaman yang sama gitu ya. Rata-rata mereka ingkar janji dari tanggal waktu yang ditentukan gitu.
0: Bahkan lari ya.
1: Kabur. Bahkan berusaha menghindar, bahkan lari. Kita yang menagih itu jadi salah gitu. Itu sama lah semuanya. Makanya kalau sudah punya pengalaman seperti itu, kita tolak dengan halus. Kita katakan bahwa kalau ulun nih lah, kalau cara ulun nih, kita beri aja, tapi sedikit. Enggak, misalnya orang mau berhutang umpama 10.000 nih umpama. Nih ada nih 1.000. Misalnya seperti itu. Ini sekedar memberi gitu. Jauh dari yang diinginkannya sih memang gitu.

0: Makanya kalau kita menghutangi orang itu jangan jangan dengan tanpa dengan tanpa catatan. Makanya yang kita berhutang atau kita yang dihutangi, ya ini kan ada ini dari Allah nih, sudah ada aba-aba nih, catat gitu kata Allah, catat, tulis. Jadi orang yang berhutang itu dia malas mencatat, ya silahkan, tapi ketika kita mengeluarkan uang sebanyak itu gitu, sekecil apapun lah, umpama nggak banyak lah, 1 juta umpama, catat juga. Kalau bisa kita tulis nih, minta tanda tangan gitu bahwa setelah menerima. Mm-hmm. Nah, ulun minta maaf, nah ini sekedar untuk benar ya, menerima aja pian, nah sekedar antara kita aja. Mm-hmm. Nah, maunya kada mau berarti kada ada tanda-tanda baik toh. Jadi kita harus kayak itu, mohon maaf nah ulun minta tanda tangan pian, ini sekedar tanda aja, ini antara kita aja.
1: Artinya bukti.
0: Karena ulun ini kada peingatan. Nah misalnya seperti itu, kalau pina pian juga kada ingat. Nah kayak itu. Nah jadi kita harus kayak itu caranya. Nah kita nggak punya bukti, nggak ada saksi, ya lalu kita lemah. Yang mau hutang ini posisinya lemah.
1: Betul.
0: Nah jadi jangan mau, jangan seperti itu gitu. Tetapi pengalaman ibu bapak Haji Apul ini sangat pahit sekali ya memang gitu. Mungkin ketika itu sangat percaya atau terlalu percaya gitu, sehingga terjadilah yang seperti itu. Saksinya gak ada. Nah jadi kalau kita memberikan hutang, ada saksi dulu. Siapa bawai keluarga kita yang bisa dipercaya, ada siapa umpama, ada siapa lagi, ada 2 orang apalagi jumlahnya besar, lalu buat kwitansi. Nah ya ada kwitansi di situ. Kalau sekarang kan ada foto, dipoto gitu, foto orang tersebut dengan kwitansinya misalnya, kita segala yang hadir di situ kalau jumlahnya besar, ya harus seperti itu gitu. Yang jumlah kecil aja bagus kita catat, lalu ada semacam kayak perjanjian, bagus lagi dibuat perjanjian kalau besar, walaupun di antara keluarga akan membayar pada, nah tulis di situ, lalu tanda tangan, nah ya di kwitansi itu. Bagus lagi kalau bermaterai. Kalau bermaterai itu punya kekuatan hukum. Kalau enggak bermaterai juga bisa juga, tetapi ada foto di situ misalnya, kita foto
1: sebagai bukti ya.
0: Iya. Nah, kehati-hatian itu lebih baik ya daripada terjadi apa-apa. Seandainya jumlahnya sedikit, memang Allah mengatakan sedekahkan gitu. Kalau sedikit ya, kalau kita rela gitu. Tapi kalau kita enggak rela dengan jumlah yang sangat banyak, ya bisa juga gitu. Tapi rela itu lebih baik kata Allah. Karena itu akan akan banyak pertolongan dari Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat, selebih dari nilai yang kita berikan kepada orang tersebut. Itu janji Allah sudah. Seandainya mentok nih sudah nih ya, kita kada ingin berperkara hukum dengan keluarga atau orang tersebut gitu, kita sudah kehilangan cara gitu. Nah jika memang kita sudah nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan lagi kepada orang tersebut, kata Allah relakan gitu, relakan. Nah jadi kitanya yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah dengan berbagai macam bentuk kebaikan dunia akhirat, yang bersangkutan tetap punya sangkutan, tetap punya penghalang ya nanti. Yang mana pasti yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan keberkahan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah seperti itu. Nah lalu itu ya. Nah kalau Pak Muas tadi memperkuat saja ya tentang menulis. Nah itulah, karena kita tuh pengalaman pahit ya dalam menghutangi orang, jadi kita harus jangan kalah dengan yang berhutang gitu. Kita harus punya cara-cara ya, menulis gitu, memoto, memvideo gitu ya. Lalu kemudian ada bukti-bukti yang berkekuatan hukum gitu. Dan yang mana itu sudah diwanti-wanti oleh Allah loh, dalam Al-Qur'an itu jelas sekali gitu. Karena mungkin ketika itu atau ayat itu turun juga masyarakat ketika itu juga memang hutang itu menjadi semacam persoalan juga gitu. Nah sehingga ini sangat terang benderang petunjuk.

0: Allah tentang hutang. Begitu pula juga dengan hadis-hadis Nabi, jelas sekali juga tentang hutang piutang ini. Nah, oleh karena itu memang kita mencari cara dan strategi agar yang dihutangi itu tidak terugikan. Lalu ciri-cirinya tadi betul sekali ya. Ciri-ciri katanya tadi malas, suka dipuji dan seterusnya, orang-orang yang riya itu tadi, saya sangat berterima kasih ya, betul apa yang diungkapkan Bapak Muaz tersebut. Nah, kira-kira itu ya, betul Pak Apul tadi, Pak Haji Apul, bahwa orang yang tidak mau bayar hutang itu maka Allah akan murka, dan bisa kita katakan ya bahwa kemungkinan untuk masuk surganya sangat kecil, bahkan mungkin jelas sekali di sini Al-Qur'annya, hadisnya, tidak akan masuk surga.
1: Iya. Sampai Allah pun murka katanya. Iya. Begitu ya saja, baik. Saja karena waktunya juga terbatas, iya, alhamdulillah ya. Tidak terasa ya. Kalau berbicara masalah hutang ini panjang sekali,
0: betul sekali.
1: Termasuk hutang kita, cara pembayarannya di dunia dan di akhirat gitu ya. Karena manusia itu tidak kekal hidupnya itu ya.
0: Betul.
1: Pasti ada matinya ya Ustazah ya, baik, karena itu sudah faktor biologisnya manusia yang hidup, baik. Ustazah, sebagai penutup closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, sebagai kesimpulan apa yang mungkin dapat kita petik dari tema kita pagi ini, Ustazah?
0: Baik,
1: silakan.
0: Terima kasih. Hutang dalam Islam itu sesungguhnya diperbolehkan, tetapi ya harus dihindari jika memang tidak mendesak. Gaya hidup konsumtif merupakan salah satu penyebab utama seseorang terjerat hutang. Islam mengajarkan kesederhanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Dengan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Islam tersebut, maka seorang muslim, seorang muslimah dapat hidup lebih tenang, berkah, terhindar dari beban hutang. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bijak dalam mengelola harta dan dijauhkan dari lilitan hutang. Allah juga mengajarkan doa ya, berdoa agar kita dijauhkan, berlindung daripada lilitan hutang. Dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu mengendalikan diri kita dan dijauhkan dari segala macam hutang di dunia yang itu akan dibayar nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Ustazah Fatrawati sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustazah.
0: Amin.
1: Ya, di lain waktu. Ya,
0: terima
1: di lain
0: kasih.
1: Waktu kita bisa berbicara kembali dengan tema yang berbeda. Baik. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema hutang dan gaya hidup menurut Islam bersama Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum, Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Yang belum sempat, insya Allah ya, Kuliah Subuh kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

97,6 MHz. Kahitna cantik. Ini sesuatu keadaan kualitas yang menunjukkan keindahan ya. Artinya bisa dibilang cantik, baik dari segi fisik, perilaku maupun kepribadian seseorang. Ya, dalam makna yang lebih luas, cantik tidak hanya berkaitan dengan penampilan saja pendengar, tetapi juga meliputi

0: informasi terbaru ya dari portal rri.co.id. Di antaranya pagi ini ya, dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan pendengar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan melalui rri.co.id bahwa jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaganya. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: dan makanan, di mana pendengar tengah mengawasi sekitar 2.263.000 tautan digital yang diduga mempromosikan dan menjual produk kosmetik ilegal di berbagai platform daring. Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-commerce Association guna menekan peredaran kosmetik ilegal melalui sistem elektronik. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Kejutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Polda Kalimantan Selatan menggelar aksi bersih-bersih Sungai Martapura dan kawasan Siring Tugu 0 km Banjarmasin. Tarif fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan menggelar aksi bersih-bersih Sungai Martapura dan kawasan Siring Tugu 0 km Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus mendukung program ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang diinisiasi Presiden. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Bersama-sama melaksanakan kegiatan program ASRI dari Bapak Presiden.
3: Polda Kalimantan Selatan menggelar aksi bersih-bersih Sungai Martapura dan kawasan Siring Tugu 0 km Banjarmasin Jumat pagi. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dan mendukung program ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia melibatkan sekitar 350 personel gabungan dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta membersihkan sampah yang berserakan di kawasan Siring serta mengangkat eceng gondok yang menutupi sebagian aliran Sungai Martapura. Selain itu, dilakukan pula penataan lingkungan dan pengecatan sejumlah fasilitas umum di kawasan wisata tersebut. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan turut terjun langsung ke sungai menggunakan kapal patroli untuk memungut sampah yang mengapung di perairan Sungai Martapura. Kapolda mengatakan Sungai Martapura merupakan ikon Kalimantan Selatan, sekaligus sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga kebersihannya secara berkelanjutan.
2: Bersama-sama dengan Pemprov, dengan TNI dari Korem, Lana, Lanut, dari Kejaksaan, dari BNPB, kemudian dari BPBD, Dinas Lingkungan Kebersihan, Belindo, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan program ASRI dari Bapak Presiden. Sekaligus ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Personil yang kita libatkan kurang lebih sekitar 350 orang. Dan sasaran kebersihan yang akan kita bersihkan hari ini adalah sepanjang Sungai Martapura ini.
3: Sementara itu, pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhanur Riaumil mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Polda Kalsel. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak agar kawasan sungai tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
4: Nah, untuk kelanjutannya, kegiatan seperti ini terus dilakukan. Jadi tidak hanya pada saat momen ini saja. Nanti mungkin di pemerintah Kota Banjarmasin yang melanjutkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, kemudian SKPD terkait untuk dapat membersihkan sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin.
3: Selain aksi bersih-bersih lingkungan, Polda Kalimantan Selatan juga menyiapkan berbagai kegiatan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, di antaranya program bedah rumah, pengobatan gratis, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang menyasar warga di berbagai daerah.
1: Selanjutnya, tarif fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
5: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
6: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
7: Lebih baiknya tuh?
8: Sebenarnya harapannya tuh harus bayar, Bang. Karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar apa? Pajak yang dibayarkan. Pakai itu aja ngatur negasi mengelolanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
6: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputpora Par Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputpora Par Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu disebut Porapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, disebut Porapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
5: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif Perda yang terdahulu ini kami lagi melakukan review untuk Perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok nanti ya modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif atau mungkin tetap. Yang pasti pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
6: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Yuma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, upaya pembenahan kawasan pasar Sentra Antasari mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun para pedagang. Selain perbaikan fisik bangunan, aspek keamanan di lingkungan pasar juga diharapkan dapat menjadi perhatian khusus. Laporan selengkapnya, Lukmanul Hakim.
9: Pemda Pasar Banjarmasin saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran di kawasan pasar Sentra Antasari. Langkah ini dimulai dengan pengecatan ulang di sejumlah bagian bangunan sebagai upaya untuk mempercantik sekaligus menata ulang wajah pasar tradisional tersebut. Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin, Muhammad Abdan Syakura, menyebut kondisi pasar selama ini memang memerlukan penataan yang lebih maksimal. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun masyarakat yang datang berkunjung.
10: Ya, sekarang sedang progres pengecatan di Pasar Sentra Antasari ya. Jadi selain pengecatan di Pasar Sentra Antasari, kami juga melakukan penataan PKL. Jadi itu sudah kita tata penataan PKL, kemudian perbaikan taman, itu juga sudah selesai perbaikan tamannya. Sehingga ini akan lebih memperindah dan mempercantik. Banyak respon-respon positif dari masyarakat melihat dari sisi penertiban yang ada di Pasar Sentra Antasari. Jadi semuanya ini perlu proses bertahap, jadi bagian depan, nanti bagian tengah, sampai pada akhirnya di bagian belakang. Akan kita tertibkan.
9: Upaya perbaikan fisik ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama para pedagang. Meski demikian, mereka berharap agar aspek keamanan dan masalah kebersihan lingkungan pasar turut menjadi perhatian utama. Salah seorang pedagang setempat, Muhammad Aini, mengungkapkan meski saat ini kondisi kebersihan masih tergolong stabil, namun peningkatan aspek keamanan tetap harus diutamakan. Baginya, hal ini penting guna mencegah adanya gangguan kamtipmas di lingkungan pasar.
11: Kasihan dua otak masuk ke dalam ya, jarang pulang, ada di sini biasa aja lah, biar takut lah. masuk-masuk dan ketakutan juga, kayak ada masuk ke dalam.
9: Melalui pembenahan ini, para pedagang berharap pasar Sentra Antasari tidak hanya tampil segar secara fisik, namun juga dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang aman, tertata, serta nyaman bagi semua pihak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, transformasi layanan lelang berbasis digital terus diperkenalkan kepada masyarakat. Dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia, KPKNL Banjarmasin akan menggelar Solid Spark Care Free Day. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Salah satunya juga pengenalan branding tentang lelang. Nah, itu juga nanti sebagai bagian dari nanti...
12: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang serta mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin akan menggelar kegiatan Solid Spark Car Free Day pada minggu mendatang di Ruang Terbuka Hijau Citralen Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan layanan dan manfaat lelang kepada masyarakat secara lebih dekat. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajar Wandari, mengatakan salah satu agenda dalam kegiatan tersebut adalah pengenalan sistem penilaian atau grading dalam proses lelang. Materi tersebut menjadi bagian dari edukasi publik terkait mekanisme lelang yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.
7: Salah satunya juga pengenalan branding tentang lelang. Nah, itu juga nanti sebagai bagian dari nanti kegiatan lelang 118 tahun lelang di bulan Juli. Nah, memang platform lelang ini sudah terbukti bahwasanya bisa mengoptimalkan nilai barang yang dilelang. Yang jelas, platform lelang tagline-nya adalah lelang modern, terbuka, dan terpercaya.
12: Tetik menjelaskan, pemanfaatan platform lelang digital telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh nilai optimal dari barang yang dilelang. Sistem tersebut juga dinilai mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta memperluas jangkauan peserta lelang. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Alia, menilai layanan lelang yang saat ini berbasis digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan mengikuti proses lelang. Menurutnya, sistem tersebut membuat layanan lebih praktis karena dapat diakses tanpa dibatasi waktu dan lokasi.
13: Tentunya program ini sangat memudahkan masyarakat karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa datang langsung ke lokasinya. Selain itu, prosesnya juga lebih transparan dan dapat dipercaya.
12: Melalui transformasi yang terus dilakukan, DJKN berharap masyarakat semakin memahami mekanisme lelang sebagai salah satu instrumen transaksi yang aman dan terbuka. Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan lelang secara optimal sekaligus terhindar dari berbagai modus penipuan yang kerap terjadi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Paria DPRD Kalsel hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya akan dihimpun Fitriana Rahma.
14: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Supian HK apresiasi Open Base Jupiter Aerobatic Team dan Pansus DPRD Kalsel awasi ketat distribusi BBM bersubsidi. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Supian HK apresiasi Open Base Jupiter Aerobatic Team. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas terselenggaranya Open Base Jupiter Aerobatic Team yang digelar Lanut TNI AU Syamsuddin Nur Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di apron Lanut Syamsuddin tersebut mendapat antusiasme dari masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lanut Syamsuddin Nur itu menjadi ajang Remain Overnight atau RON sekaligus atraksi udara Jupiter Aerobatic Team pada 4 sampai 5 Juni 2026. Undangan resmi kegiatan disampaikan langsung oleh Komandan Lanut Syamsuddin Nur Hilman Ambarita pada unsur Forkopimda dan masyarakat Kalimantan Selatan. Menurut Supian HK, kegiatan tersebut memiliki makna yang lebih luas dibanding sekedar pertunjukan udara. Yang menilai kehadiran Jupiter Aerobatic Team turut memberikan edukasi dan wawasan mengenai dunia kedirgantaraan kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran tim aerobatik kebanggaan TNI AU tersebut menjadi momentum penting untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia penerbangan dan kedirgantaraan. Menurutnya, kegiatan seperti ini juga mampu membuka wawasan serta memotivasi anak-anak muda Banua untuk berprestasi di bidang dirgantara. Sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian Haka menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang mampu mempererat hubungan sipil dan militer. Ia juga menegaskan, DPRD Kalsel siap bersinergi dengan Lanut Syamsuddin Nur dalam mendukung program-program yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Open Base Jupiter Aerobatic Team menghadirkan pesawat KT-1 Wong Bi yang dikenal dengan kemampuan manuver dan formasi presisinya. Atraksi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membangkitkan semangat kebangsaan serta kecintaan generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan Indonesia. Pansus DPRD Kalsel awasi ketat distribusi BBM bersubsidi. Panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat perdana bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu atau Sakutu, dan perwakilan sopir truk Sukalsel pada Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menghimpun berbagai informasi terkait penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel M. Syaripudin, yang menjelaskan bahwa Pansus akan mengumpulkan data dari berbagai pihak guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Menurutnya, rapat perdana ini menghasilkan banyak masukan yang akan diinventarisasi sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi Pansus. Pria yang akrab disapa Bang Din menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah harus diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penyalahgunaan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berwenang. Pansus DPRD Provinsi Kalsel lanjutnya berkomitmen bekerja secara objektif dan independen tanpa kepentingan tertentu. Hasil pembahasan nantinya diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang berpihak kepada sopir, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat penerima subsidi lainnya. Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Pansus Jarian, serta anggota Pansus Ilham Nur yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM. Sementara itu, para sopir truk berharap Pansus melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang diduga bermasalah untuk mengungkap praktik premanisme, pelangsiran, hingga dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Ilham Nur dorong pengelolaan sampah lebih maksimal dan berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Ilham Nur menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam kegiatan itu, Ilham menegaskan persoalan sampah masih menjadi tantangan mendasar yang belum mendapat perhatian maksimal. Menurutnya, perda pengelolaan sampah ini sudah memberikan landasan yang jelas. Meski begitu, pengelolaan sampah membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah maupun masyarakat. Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan. Dalam kesempatan itu, Ilham turut mengundang perwakilan SPPI selaku pengelola dapur MBG di Banjarmasin. Kehadiran pihak tersebut diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan limbah dapur secara lebih efektif. Sementara itu, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Dwi Nandik Muharyani menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan kebijakan, sehingga pengelolaan sampah serta limbah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Rais Ruhayat apresiasi gerakan Asri Peduli Lingkungan Banua. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rais Ruhayat mengapresiasi pelaksanaan program gerakan ASRI atau Aman, Sehat, Resik dan Indah yang digelar Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Siring 0 km Kota Banjarmasin kemarin. Gerakan ASRI diawali dengan apel pembukaan yang dipimpin Kapolda Kalsel Rosyanto Yuda Hermawan, unsur Forkopimda, TNI Polri, instansi pemerintah, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat. Rais Ruhayat menilai program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan juga dinilai mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam secara berkelanjutan. Politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan, menjaga kebersihan lingkungan terutama kawasan sungai dan ruang publik merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan dengan optimal. Menurutnya, semangat gotong royong yang terlihat dalam kegiatan tersebut merupakan contoh baik bagi masyarakat, Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga diyakini mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta generasi mendatang. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, Sasana Lima Naga Banjarmasin akan mengirimkan pelatih Wushu Taulo untuk mengikuti penataran dan sertifikasi wasit tingkat internasional. Hal ini menjadi bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM wasit khususnya pada cabang olahraga Wushu Taulo. Berikut laporan Robi Angga.
15: Luar biasa penting karena ini membuktikan bahwa SDM kita itu sudah sangat kompeten dan juga kami berdedikasi.
16: Sasana Lima Naga Banjarmasin akan mengirimkan pelatih untuk penataran sekaligus sertifikasi kepelatihan cabang olahraga wushu tingkat internasional yang akan dilaksanakan di Malaysia pada bulan Juli mendatang. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelatih di cabang olahraga wushu. Pelatih Wushu Taulo Sasana Lima Naga Banjarmasin Farida Aryani yang akan mengikuti sertifikasi mengatakan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menjadi bekal dalam penataran sekaligus sertifikasi pelatih Wushu Taulo. Menurutnya ia akan memanfaatkan kesempatan emas ini dengan mempersiapkan mental dan fisik, terlebih sertifikasi ini berstatus internasional.
17: Kalau untuk internasional sendiri persiapannya dari ulun apalagi untuk yang sertifikasi pelatih, jelas ulun kan mulai mencoba untuk melatih juga kan. Kayak dari yang bibit-bibit dulu, dari yang kecil, yang junior, dari yang ekskul, sampai yang di sana juga ada yang untuk yang juniornya. Kayak gitu. Terus mentalnya juga sih, betul. Jadi mental pelatihnya, mumpung ada kesempatan, jadi kami ambil aja untuk ikut ke pelatihan internasional ini.
16: Sementara itu Ketua Sasana Lima Naga Banjarmasin Arif Tirtana menilai bahwa sertifikasi kepelatihan ini merupakan komitmen dari Sasana Pusat untuk memberikan kesempatan bagi calon pelatih maupun yang sudah menjadi pelatih untuk meningkatkan kualitas diri. Ia berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi prestasi Wushu Sasana Lima Naga Banjarmasin, terutama dalam peningkatan kapasitas pelatih.
15: Ini sangat luar biasa penting karena ini membuktikan bahwa SDM kita itu sudah sangat kompeten dan juga kami berdedikasi untuk membina maupun mengembangkan lagi Wushu Taulo di Kota Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita semakin difasilitasi oleh pemerintah setempat dan juga bisa jadi untuk para atlet itu lebih semangat lagi untuk berlatih. Karena dengan adanya ini kita akan lebih mudah untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional, tingkat internasional, dan juga kita mengadakan event secara mandiri seperti itu.
16: Melalui kegiatan sertifikasi kepelatihan ini, akan lahir pelatih-pelatih berkualitas yang siap untuk membimbing dan mendidik para atlet wushu di Kota Banjarmasin. Sehingga hal ini dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet wushu Taulo untuk bisa terus berkembang. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Benua Maju.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Sabtu 6 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, selamat pagi.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya

0: Memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08

101 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Selamat pagi. Ini ucapan salam ya. Pastinya yang digunakan untuk menyapa seseorang pada waktu pagi hari. Biasanya pendengar, sejak matahari terbit hingga menjelang siang. Ucapan ini juga mengandung makna harapan agar orang yang disapa memperoleh keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Ya, semangat dan bahagia, sehat untuk Anda untuk menjalani suasana akhir pekan. Bagi Anda yang lagi santai di rumah, otomatis ya bisa menikmati santai bersama keluarga dan orang-orang terkasih di samping Anda. Dan bagi yang masih beraktivitas di hari ini, tentunya semangat ya untuk Anda dalam menjalani tugas-tugas Anda. Ya, pendengar, menyapa Anda dengan informasi masih terbaru dari portal rri.co.id. Kita menuju ke Balangan. Ada apa di Balangan? Iya, pendengar, di Balangan ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan kembali menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat. Nah, pelaksanaan kali ini pendengar berlangsung di Desa Papuyuan, Kecamatan Lampihong pada Kamis 4 Juni 2026. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga telah memadati lokasi untuk berburu berbagai kebutuhan bahan pokok. Mereka tampak antusias mengantri demi mendapatkan komoditas harian dengan harga yang jauh lebih miring dibanding harga pasaran. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar pagi ini kami mengajak Anda bersama untuk memantau kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Edisi Sabtu 6 Juni 2026 akan disampaikan Rianita. Rianita, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Sabtu 6 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 98%. Secara umum kondisi di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan lokal di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu serta Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter sehingga perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini.

0: istriku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya, pencuri hati darinya Giselle. Ya, waduh, gimana nih hati yang dicuri hari ini? Pasti senang banget ya, apalagi cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Iya, sama-sama ini ya, sama-sama memberikan apa sih, chemistry yang baik. Oke, baik pendengar, masih informasi yang kami hadirkan. Musim kemarau yang mulai terasa di Kota Banjarmasin membuat PAM Banjarmasin Perseroda meningkatkan kewaspadaan ancaman intrusi air asin yang berpotensi masuk ke aliran Sungai Martapura menjadi perhatian serius perusahaan daerah tersebut demi menjaga pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, segera kami mengajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
6: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
4: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.